dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyatus Saudiyah, Muhammad Al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu, dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma', konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum Syiah Rafidhah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum Rafidhah. Muhammad Al-Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Pemberontak, kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum Rafidhah. Muhammad Al-Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh, wal'iyadubillah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin. Muhammad Al-Imam tetap berpegang teguh. Tidak peduli Syiah khianat. Yang penting tidak khianat terhadap dirinya. Yang penting tidak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Al-Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili ma'bar, pondok ma'bar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang di bawah naungan pondok ma'bar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad Al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang ma'bar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia Muhammad Al-Imam, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Al-Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya, kita sudah membaca pernyataan Muhammad Al-Imam.

فأحذر dalam khutbah 15 Syawal, أحذر أهل اليمن خصوصا والمسلمين عموما, coba meluas, و بالأخص أهل السنة والجماعة, masuk lagi أهل السنة والجماعة padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah, kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah, atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan Ma'bar, itu urusan kamu di Ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah, dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan, wa hadha ma qama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam 'asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut, sehari sabiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam 'asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut, sehari setelah terjadinya penyerangan Asifatul Hazm sampai hari ini, kata beliau, sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut. Haythu yastankir al-harba alladhi qamat bihi Saudiya ma ikhwaniha min duwal at-tahaluf diddal Houthiyyin, di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi, yang dipimpin oleh Saudiya bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat 'asifatil hazm, dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah Asifatul Hazm, setelah penyerangan Asifatul Hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar Asifatul Hazm di bawah pimpinan negara Tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira 'ala qalbayni abyadha kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar kal kuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan

ilmu, hawa nafsu, dan berbagai yang lainnya, logika. Akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kolbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kolbu yang putih, bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul. Ya. Sementara yang kedua, kolbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik. Ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Ya, sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar, kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kolbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan Ahli Sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah, qala al-Yaman sarat maidan lil qatli wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi, justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya, sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan Ahli Sunnah, membantai Ahli Sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam. Akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri. Pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya. Akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya zambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap Ahli Sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Naam. Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya. Dalam kehidupan dunia ini wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan soleh. Nah, وهذا سيكون بإذن الله على أيدي الأقلاء والنصحاء والأمناء, dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha yang selalu memberi nasihat, al-umana orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-Fauzan tidak termasuk nusaha wal-umana, konsekuensinya karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wasyekh al-Mufti Abdul Aziz al-Syekh tidak termasuk nusaha wal-uqala wal-umana, karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min ha'ula yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh al-Yaman. Nah, walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka para ulama itu mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Nah, ittaqillah, dan kami menasihati Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai Ahlul Bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol

Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah ahlul bid'ah wal hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya. Sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari an-nar, atau amalan-amalan afa'a, fadail, fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafih. Aku mengenali asyarr al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyarr, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya. Tidak bisa membedakan antara syarr wal khair, antara ilmu was syubhat. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majelis kita ini tadi, silsilah majelis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak, akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai. Hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi. Hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu.

0: itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, bahwa dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati. Waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Nah. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat. Bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdzir beberapa pihak dengan tahdzir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdziran-tahdzirannya, maka dia akan ditahdzir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah, saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta, enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhil masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqdi ahli al-bid'ah wa ahli al-akhta'. Yaitu yang aku inginkan darimu, rujuk, mengakui kesalahan. Dan kembali kepada kebenaran as-sawab dalam permasalahan-permasalahan ini. Yaitu mentahdir serampangan. Dai di negeri ini ditahdir, di negeri sana ditahdir, ditahdir, hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir? Apa dalilnya? Mana hujahnya? Tolong jelaskan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhta, hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'ina wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah, tapi dia memang ahlul ijtihad, sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah. Disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin. Sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga enggak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru. Perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum. Atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum. Teman-teman antum, mungkin murid-murid antum. Fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdar al-ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhaj salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabira fi kullil buldan. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhajus salafi membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir. Tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin. Tanpa itu, qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul, apa yang dilakukan oleh Faleh al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya dan seterusnya, di Saudi sendiri, di berbanyak negara, di Bahrain, di Qatar, terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari. Setiap waktu masyayikh mengatakan, enggak ada hujjah ya akhi. Al-Hajuri berusaha menyampaikan, menurut keterangan dia, bahwa anda telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat, ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujjah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi', difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha au al-i'tidhar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhihi al-fitan bi ibrasil hujaj wal barahin. Wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdzir ini adalah benar, vonis-vonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda li naqdil bid'i wa ahliha ay yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslakas salafis salih fi diqqati fin naqdi wal jarhi wa fi iqamatil hujaj wal barahin li bayani ma 'alayhi huwa min haqqin wa ma 'alayhi man yantaqiduhum minal firaq wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqqah, ketelitian di dalam membantah, finnaqdi wal-jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun. Itu salaf menunjukkan ad-diqqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujah serta bukti-bukti, libayan ma alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi' hafizahullah taala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus kedua di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh, kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki, yang diklarifikasi, hakadha muslim, enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah. Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil, walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, 'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun, tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah, dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal-hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya, antara lain fitnah Yahya al-Hajuri, adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah, akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi. Ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syarr, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh, ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan Ka'an yaqula mazalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh kritikan lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa 'ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddisin fi hadzal 'asr. Imamul Muhaddisin fi hadzal 'asr. Nah. Qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam qawaidul jarhi wat ta'dil. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarh tersebut benar-benar jarih. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang enggak mu'tabar, yang tidak jarih. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa? Di tangan ana ada luka. Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu, tegores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarh dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarh yang jarih, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarh mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala annama juriha bihi la yadhurruh, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj, enggak mengharuskan dia ditahdir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari, yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini, sehingga nampak jelas kepada Anda kesalahan orang fi tad'if. Ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu taala, fi tad'ifihi li Yunus. Dengan ini akan jelas kepada Anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap. Karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'alal Khuffain. Faqala wa la yuqal innal jumhur 'alal jarhi muqaddam 'alat ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi kama qalahu al-imam ibnu daqiq al-'id wa naqalahu 'anhu as-suyuti fi at-tadrib yani tadrib ar-rawi falmas'alatu tahtaju ila ad-diqqa laysat 'ala itlaqihi kama wahima. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarh kritikan muqaddam lebih didahulukan alat ta'dil di atas rekomendasi, li'annahu karena al-jarh yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan pertama jarh tersebut mufassar tidak mujmal. Kata Syekh, ini yang pertama, mufassar, ada lafad-lafadnya, lafad-lafad bahwa jarh itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarh itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarh yang mufassar tadi fulan kadzab benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan yang kedua syaratnya bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarh tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa Syekhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih atau bima yathbutu wahma al jarih. Pada prinsipnya bahwa jarhul mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Muadil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jareh, sang pengkritik salah dalam hal ini. Datanya salah ya akhi. Ini enggak bisa diterima. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ketika sang muadil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah. Bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya. Mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarih, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi, mengatakan tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh sabit memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditakdir. Rabi bin Hadi menolak Yahya Al-Hajuri dalam tahdirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya. Kemudian setelah wafat, orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran. Antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, lah si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya. Yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah. dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, jadi digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wa fi kullil majalat wal-amal ala zar'i روح الإخاء والتعاون بين الجميع. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak provokasi masing-masingnya, yang provokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak. Jadi Muhammad Al-Imam dan pengikutnya, karena mengatakan

mewakili semuanya, Muhammad imam dan poknya, sepakat dan kaum Houthi Rafidhi untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua pihak saling bersuhan melalui media, baik media dar pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui sebaran selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa. Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha. Bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah, fananṣahu bil ibtiadi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami tadi yang disebut ulama Yaman itu menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah,
Karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini diatasnamakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wathiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Houthiin, walaupun kaum Houthi telah mengumumkan peperangan melawan waliul amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra 'amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibain li muwajahati ayyi tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayyi muhawalatin min jihatin ukhra mundassa lihadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah,
Para pengkhianat bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war-rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma' konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu masih mending. Walaupun itu dia mengingkari muridnya atau salah satu pondok di bawah naungnya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia memang jangan ikut kepada pengikutnya saja. Isi mendik walaupun sah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau kajian sebelumnya kita sudah membahas pernyataan Muhammad fahadzir dalam khutbah 15 Syawal. Fahadzir ahlal iman khususan wal muslimina muman. Meluas wa bil asri as-suti wal ma'ah. Mana lagi ahli sunnah wal jamaah padahal katanya mewakili tuhin. Sudah, kalau kamu memang ingin bersaudara dengan Syiah atau tidaknya kamu mengatakan saya terpaksa datangani demi selamat ma'bar, itu sangkan ma'bar. Kenapa kamu mari jihad di Aden dan di tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan muslimi ada? Nah, barakallahu. Bahkan anda menjurinya sebagai kita fitnah dan menyatakan tisornya inti sajahannam. Kenapa melu? Nah, barakallahu. Wa nifiddin azza wa yakum. Kemudian tidak cukup sampai sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebut wa hadha maqam Muhammad Imam biqihi ba'da min wa min qiyam asifat hazm wa hadha. Dan inilah yang ditekan Muhammad Imam dari fiqh yang tanda-tanda tersebut setelah terjadinya perangan asifatul hazm sampai hari ini, kata sampai waktu

tetap menerima melakukan perbuatan tersebut. Haitsu yaskir al-harbal la qamat as-su'uda ikhwanihim min du'a halu didda al-huthiyyin, di mana Muhammad al-Imam mencari jihad

umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hatta tasira 'ala qalbayni abyadha kas-safa. La tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Wal akhar kal kuzi mujakhia. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya. Nampak. Kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut. Menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama. Tanpa ada bimbingan ilmu. Hawa nafsu. Dan berbagai yang lainnya, logika. Akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nah, kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan Ahlus Sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatli wal qital. Bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib. Kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan. Kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan. Dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu. Ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah. Memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam. Akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. Nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam. Akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah.

Kenapa mengatakan sejarah akhi? Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu bahkan yang akan Muhammad Imam sendiri. Pengkhianatan-pengkhianat Syiah, kekejaman dan kesannya. Akan datang waktu. Imma anta Muhammad istiqama di atas sunnah dan akan membantai kamu. Dan itu mulia bagimu. Apapun yang lalu ini yang berlalu menuntut bad dari Muhammad Imam. Au azam billah. Semoga Allah merahmatamu. Semua masih memberikan hidayah kepadamu. Sampai ternyata Syiah membantu, dia membantai ponmu dikarenakan mereka sudah berpandang bahwa kamu bagi dari saudara mereka. Nauzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitana min dunikum. Wahai orang yang iman, kau jadikan penolong kamu, teman-teman setamu dari orang kufur selain dari kaum mukmin. La yakum khala wa ma'anid. Sungguh mereka akan terus membahankan dan musibah kalian dan saya berambisi untuk menimpan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad batil baghu min afhim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari sansannya. Muhammad diri sendiri menunjukkan ucapan Rafidah dalam beberapa kalian di sendiri dahulu dan khutbah-khutbahnya telah tahu benci kaum Syiah Sunnah. Nampak rilisannya dan santun kaum Syiah. Wa ma tukhfi sudurhum bar. Dan ciar musuh yang mereka sembunyikan di dalam ada dalam mereka kalian lebih besar dari yang sudah nampak. Lebih besar di yang sudah mereka lakukan. Fiddin himani rahimakumullah. Nah, Muhammad al-Imam dan wasiat ini justru mempermud dari kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpu sibah kediaman. Walaupun anda mengatakan nudu ikhrajal yam min hadhil masib. Imalnya kondisi anda Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabi'ukum bil akhsina ala alladhi addal sa'yum fil hayati dunia hum yum yahsan annahu ahsinu sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang yang merugi amalannya. Amal merugi. Nah, siapa mereka? Al-Dhalayuhum. Yang tersesat amalnya. Kidahnya, prinsip-prinsipnya. Kehidupannya ini, wa yahsabun. Merekaan di waktu sama. Mereka kira sedang buat amal yang baik. Menginginkan kebaikan kaum muslimin. Saya menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah kaum muslimin. Tapi karena kejilan. Karena tidak mau ikut ilmu dan bimbingan. Nah, jatuh pada bid'ah. Yang anda merasa itu sebagai amal soleh. Nah, wahad saya kunidnilai ala ai al ukala nusahab uman dan ini akan wujud upaya negeri Yaman dari bermusib dan menggerakkan negeri Yaman untuk menjadi medan pertempuran telah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang ukala asah yang selalu memberi nasihat al umana orang memahamah siapa mereka. Al-Fan tidak termasuk ha'umana konsekuensinya karena termasuk beliau yang berfatang jini. Wajah Al-Mufti Al-Aziz Al-Syeikh tidak termasuk usaha uqala wal-umat karena yang memfatwakan antara yang al-fatul adz dan ajak kaum muslimin untuk perang. Siapa yang usaha umana wa uqala? Siapa? Mafhum Al-Aham tidak lain adalah Muhammad al-Imam wal ma'u min ha'u yang dikatakan dan disebut sebagai makhluk Yaman. Alladzina yudimuna al-malihal amma 'ala al-syakhsiyyah. Di kalangan orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum bandingkan dengan pribadinya. Masyaallah, kepentingan umum yang naya Muhammad al-Imam. Kepentingan umum mar, bukan kepentingan umum kaum muslimin di Yaman. Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka para ulama itu mengedepankan kepribadian. Allahu akbar Muhammad Imam, qilla wa anka bi mubarabit tauba. Nah, kepentingan dan meminasan anda untuk bergerak bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah depan semakin menjerat anda dan anda semakin sulit untuk keluar meninggalkannya. Semoga Allah melindungi semuanya dan ahlus semuanya dari berbagai fitan yang menyebabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأشهد أن مدده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهل البال مبتدع dan segala bentuknya dari zaman-zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan bagai kekuatan kebihannya. Ketika generasi yang sebelumnya berbagai bahannya telah bantah oleh para ulama dan ar-rubud, bantahan-bantahan ulama sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tilah, bagaimana para ulama sunnah telah menuliskan karya demika, membah abtil, berbagai batil al-mu'tazilah atun al-qadari, berbagai telah tulis oleh para ulama kita, Bukhari rahimullah menulis kitab khalq af'alil ibad, ciptaan amal-amal hamba. Bahwasanya amalan hamba Allah seluruhnya telah dicipta Allah SWT sebagai salah satu bentuk bahan dia utap qadar. Begitu juga ulama danya Asy'ah dan para ulama sejak zaman dahulu menuliskan kademikia. Selain itu sunnah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memtah syuraika dan berbagai lainnya turun temurun, namun mereka a'da'ut as-sunnah wa da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah tauhid kena beri. Mereka terus melakrigasi dalam bentuk yang pertama generasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majurin, sudah darah oleh ulama, sudah dikritisi dan dibat, ya akhirnya tinggalkan oleh umat, maka mulah atau munculkan tokoh berikutnya. Ini generasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal kirannya, pemahamannya, petilnya adalah sama. Regresi yang kedua adalah regenerasi buhat, pembentukan atau pengemasan subhana dengan kemasan baru. Kemasan yang lama sudah diketahui umat. Umat suntipat terhadap kemasan yang dulu. Itu umat mengetahui kemasan yang lama itu. Serta langsung umat mengatakan batil, karena telah ditawari al-fulan, al-alim fulani, al-fulan. Matul batil, mutazilah, qadariyah, jabriyah, syi'ah, suwiyah, asyriyah, maturidiyah, dan lainnya, khawaj, berikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang mengenali kemasan lama, atau dia mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini, dia makanya ini adalah al-haq. Ini batil. Terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berjumpa dalam bidang awal dan bidang ada dalam tarbiyah. Yang seperti santan untuk akan dan terbawa oleh arus syubhat ya, karena masan dan pakaian baru. Maka di zakita pun demikian. Akhwanul imun,

sudah banyak ditinggalkan oleh umat sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Para umat sudah bicara tentang ulul muslimin, penyimpangnya, ketilannya, kesetannya, tokoh-tokohnya, amal, ucapan-ucapan para tokohnya, kidah jadi muncan atau sebar ke tokoh-tokohnya. Sudah paham. Dan umat meninggalkan mati. Maka mereka melakukan regenerasi tokoh yang kedua, regenerasi syubhat. Kamu muncul tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang disebut dengan kelompok Al-Qubi atau Sururi. Di satu sisi, muncul tokoh-tokoh Safar Bali, Salman Lada, Muhammad Surur, Nasir Umar. Nah, dan lain pada waktu tokoh Sururi Al-Qutbiyah. Nah, di berbagai penjuru, sisi lain, Al Muslim melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ya'turf. Jam'iyah Ya'turf muncul tokoh Abdurrahman Abdul Khaliq. Kemudian para tokoh ter Jam'iyah Ya'turf, Tariq Asya, Nazim Sultan, dan yang lainnya. Dari tokoh Tiriyi Khawarij. Nah, Ikhwani fi rahim rahimakumullah. Maka para ulama ahlinah bangkit menjelaskan tokoh dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh Ahlul Muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh tersebut dan akhirnya umat mengenali mereka ahlul bab, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal mulanya Sururi tidak sedikit di para pendahulu sudah berkata sunnah, mulai benar Salafiyah. Dia tahu oleh ikhwan muslimin ada batil. Pada itu tahun kurang 90-95 terbawa oleh syubhat dulu dan tokoh ikhwan muslimin ada batil. Ada satu pada tahun lebih 90-94-95 terbawa oleh syubhat baru dan tokoh baru oleh ikhwan muslimin ini. Kalau ditanya tentang Hasanul Banna, faham dia. Apa ini Hasanul Banna? Faham? Batil. Tetapi ketika muncul tokoh dan sosok baru, ya awal kemudian mereka dahulu muncul beberapa kia yang sempat rekomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian larut dam, tobiah, larut dalam bagai syahat mereka, akhirnya ialah mereka menjadi seluruhin bin. Nah, begitu juga jayat ihya turas dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Oleh ulama muslimin difahami oleh banyak ini kaum mursusnya. Maka Abdurrahman Khaliq lakukan baharuan. Karena baru. Mengenakan tadi kemasan baru dan pakaian baru. Yang pakai kata adalah Ahlul Muslim. Kalau Hasanul Banna mengatakan Istamu fima ittafana alaihi wa ya'dhuru bana ba'dha makhtalafi. Ini susang. Makanan abdiknya takbir baru, redaksi-redaksi yang tinya kali ke yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi tadudul jahat berbilangnya kelompok-kelompok banyak kelompok-kelompok yang ini semakin banyak bilangan semakin memperkuat Islam satu dan lain yang melengkapi kok ini pun kelebihan bidang ini yang itu lagi yang di sana memiliki kelebihan bidang yang berbeda. Maka masing berjalan yawarnya yang jam takfirnya memiliki kelebihan bidang tersendiri. Jamak tablir punya kelebihan di sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri. Berdengan yang kalau ini dibung

maka akan menjadi kekuatan besar. Tidak lagi ucapkan kaidah sanil bina, tidak. Karena umat tahu ini baru. Ulama kita sudah menjelaskan, syekhban sudah bara, syekhban yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah hasanil banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan, Syekh bin Baz sudah berbicara, Syekh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini. Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wa Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama. Harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama membantah Ihya At-Turats. Nah, masyayikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya At-Turats. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Sofwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat, ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Ya. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Sofwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk, dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk, Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Quran kalamullah kemudian berhenti, tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim, berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah, terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasabiyah. Kenapa asabiyah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Al-Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasabiyah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Al-Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Raja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahzir dari radio ini.

Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang tahunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasobiyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru, dibungkus dengan bungkus baru? Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami syubhat al-Halabi, Abul Hasan al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim al-Hilali, nah Muhammad Hassan al-Mighrawi, barakallahu fikum, na'am, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh sururiyah dan dipakai pula oleh jam'iyat ihya'at turaf, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal-insaf. Al-adl wal-insaf. Sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib. Kita bersikap, menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf. Adil dan sportif. Al-adlu wal insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya. Pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Untuk kalimat al-adlu wal-insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat. Dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi, ya, barakallahu fikum, ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi, padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr,
Kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo. Kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan, la, as-sururiyah bukan hanya ini. Bahkan, pertama masuknya sururiyah ke Indonesia, melalui pintu slogan Al-Adlu wal-Insaf. Al-Adlu wal-Insaf. Yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kalimat Al-Adlu wal-Insaf. Al-Adlu wal-Insaf. Kita harus adil, kita harus sportif. Di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir. Harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir, dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adil wal-insaf. Sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian, slogan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir, dan menulis, mentah, dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adil wal-insaf. Sikap adil dan sportif. Buktikan. Kemudian slogan al-adlu wal-insaf ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasan Banna, nazi'u ujtama'na fi matafakna alaihi wa'adhurubatuna ba'u fi maktafi. Kita bertupadu, kita bersama, jasama urusan kita memang pakatannya, dan kita mentolerir, saling memudur dalam perkara kita berda pendapatannya. Kuan muslim bergabung dengan sufi, kuan muslim bergabung dengan si'ah, lekuan muslimin gabung kelompok waris para teks jadi satu. Kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam kita sepakat. Apa sepakat? Meninggikan syariat Allah. Syariat gimana? Nah, ini bersih memang. Punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha Rasul ada pezina. Ini syariat Syiah. Yang ini tidak sudah saling memberi udzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Satu di sini. Dan ternyata al-adl insa ini ujian nanti kembalinya ke barakum. Ikhwan fi din, a'ani Allah yakum. Ahbu hati tidakkah dan andainya cerdik dan liciknya dalam promosan kebatilan kebenarannya menjajah kebatilan kebatilan di bandar syahwat. Ah dunia, antum lihat dulu dunia. Barangnya kenal sejak tahun 70-an. Enggak mungkin pada era tahun 2000 iklan pakai masih reklame lama. Iklan lama enggak mungkin. Mesti harus berganti, berubah. Katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasi diganti lagi. Nanti mah berbulan, enggak nyes tahun ganti lagi. Seorang tertarik, kayak orang harus ada ketan dengan produk tersebut. Sama juga ahli buhat, lul bab. Ikhwat din azawakum. Kemudian al-adl wal-ins ini masing-masing tokoh memberi cuba-cuba untuk memasyarakatkan kaidah al-adlu wal-insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan Al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama. Untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata. Satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal-insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil

ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif. Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya Turats, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir ataupun jamaah Tabligh ataupun Barakallahu Alaihwanul Muslimin, Jam'iyah Ihya Turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Nah, itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jam'iyat Ihya At-Turats atau Jama'at Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia, karya-karya ilmiah, bahwasanya Hasan al-Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan salah satu beberapa atau beberapa tokoh Jam'iyah Ihya Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir, karena kita satu, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir, Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya At-Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka, kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya, iya batil,
Sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyat Ihya Turath mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum ihyaturas sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jam'iyat Ihya Turath mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiq resmi dari kelompok atau jam'iyah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan, atau jam'iyah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyat Ihya Turath atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka. Apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya. Membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jam'iyat Ihya Turath menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya Turath juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya Turath atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jam'iyah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustadz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustadz di ma'had as-salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had as-salafi melakukan pengingkaran
terhadap ustaz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil. Jelaskan.

kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had as-salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had as-salafi dan dia harus keluar dari ma'had as-salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid ma'had as-salaf yang mengucapkan seperti ini, wal-iyadzubillah. Maka ma'had as-salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had as-salafi, bahwasanya tidak ada beda antara sunni dengan syiah, bahwasanya ucapan syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah, itu adalah batil. Kami ma'had as-salafi berlepas diri darinya. Kalau ma'had as-salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, dia itu adalah batil. Kami ma'had as-salafi berlepas diri darinya. Kalau ma'had as-salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara keyakinannya adalah sunni dan syiah tidak ada beda. Karena ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf. Bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok, hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan, lah, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan, kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama, masya Allah, tidak ada yang batil yang tertulis resmi dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya mu'tazilah, yang satunya asy'ari, yang satunya syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka, dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang ketika ada tokoh-tokohnya ya, yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, ya, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami, jangan disamakan. Itu pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami, jangan disamakan. Bisa detik pula tidak ada ingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan atau lisan terhadap ucapan perbuatan tokohnya yang menyimpang. Di Indonesia terjadi seperti ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang saat ini pada tempatan lain. Billahi taala. Wassallallahu wasallam wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa tabi'ina wa ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ini adalah majlis kedua dalam upaya kita beristifadah dari beberapa penjelasan dan bimbingan Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, di mana sangat penting bagi As-Salafiyin secara khusus, atau lebih khusus lagi Talabatul Ilm, untuk mengetahui bagaimana upaya para ulama dalam membenahi dan mengobati problem-problem yang menimpa salafiyin dan mengganggu serta menimbulkan perpecahan di kalangan salafiyin. Pada setiap fitnah yang terjadi, di sana terdapat banyak faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang kita dapati dari para ulama kita. Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan,

yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut, atau ilmu dan faedah terkait adab dan akhlak dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem, atau ilmu dan faedah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi, yang kita enggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan, kitab-kitab al-mustalah, kitab-kitab ilmu al-jarhi wa ta'dil dan dawabit al-jarh wa ta'dil. Di saat kita belajar, kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran. Wal makhdhul man khadhalahu Allah iyadan billah. Al makhdhul, seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa, adalah orang yang memang Allah biarkan dia. Iyadan billah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, telah disebutkan dalam kajian sebelumnya, kita ingin beristifadah dari risalah Syekh Rabi kepada salah satu ra'sul fitan, yaitu Falih Al-Harbi. Dalam sebuah risalah beliau, surat menyurat beliau kepada orang ini, yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah, yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu.

dan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah dengan nama Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan al-ukhuwah, di mana Fale al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa da'i-da'i salafi secara serampangan dan memvonis mereka sebagai hizbi, mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka. Sebagian da'i itu ada di Saudi, sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya. Ketika Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahwa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarah wa ta'dil, ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini, adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ilmu jarah wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib, tidak ada tasabbut, tidak ada ta'anni. Itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal 'asr, pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani, prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul enggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri, tampil membantah Abul Hasan. Tentu Syekh Rabi telah mendahuluinya dengan ilmiah, dengan tathabbut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah. Tidak, Syekh duduk mengumpulkan data-data, siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan, mana. Dengan tenang, dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan, tidak bicara di majelis, terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abul Hasan. Kemudian muncul setelah itu Yahya al-Hajuri, merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana. Menodai ilmu jarh wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, ilmiah, sopan santun, bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga pobi terhadap ilmu jarh wa ta'dil, bahkan menjadikan tingkah pola Fale al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Athari, kemudian Yahya al-Hajuri dan pengikutnya, dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif.

Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat beberapa penjelasan beliau semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya beliau mengatakan, Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudah. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila fadilat al-syeikh Falih bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Ya talabat al-ilm, ta'allamu min hadha. Perhatikan, Falih al-Harbi sudah bikin kerusakan, ya. Tahzir sana, tahzir sini, menyibukkan salafiyin. Akhirnya mereka berbicara di berbagai media yang ada kala itu, saling mencela, saling bongkar aib gara-gara Falih al-Harbi dengan kaidah-kaidahnya yang tidak berdiri di atas ilmu. Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah al-Syekh Falih bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Syekh enggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris. Maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan. Dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faedah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini, Syekh menulis bantahan-bantahan setelah itu. Sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan. Setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu dan ditampilkan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan, upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Faqad waqaftu ala kalamin lakum yata'allaku bil jarhi laffata nadhari. Aku telah membaca, mendapatkan ucapan anda'ad. Fatwaqafu ala kalamin lakum yata'allaku bil jarhi laffata nadhari. Aku telah membaca, mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarh yang mengperhatiku. Coba perhatikan. Aw wujid ilaikum as'alatun fi yawmil jum'ah muwafiq as-sab 20 min asy-syahr ats-tsani 23 wa 400,000 am ba'd nasfa'atum bi annahum laysu min as-salafiyyin. Coba lihat ilah ini, bahwa aku dapat sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum nakalku disampaikan sebuah pertanyaan ke antum pada hari Jumat. Cat ini iya enggak berarti punya catatannya tanggal berapa nih, siapa ini, di mana tadinya, siapa saksinya, mana rekannya. Begitu ketika kita ingin menulis itu keterangan tentang Ja'far Umalib, tidak biarkan kita memberi keterangan walaik setempat itu tanpa Syekh tanya, baca, mengidentifikasi. Tanya Syekh, mana buku ini, mana ini Syekh, apa maksud begini, kenapa tidak begini. Kita diminta penjawaban hadapan beliau langsung, ya. Begitu juga ketika kita menulis datang Dulkain. Sebelum itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengahui nyimpang kornei ada pihak yang menyampaikan pada Syekh, Syekh selalu mengatakan utub ma'ahu al-wathaq, tulis dan disertakan bersamanya tibti yang bisa tanggung al-wathaq. Maka menulis dengan wasit

Kornen mengucapkan gini, di mana mengucapkan Pak Muhaldor tanggal sekian, rekamannya ini transkripnya. Dia nulis di webnya, begini-begini, web sekian, ini maksudnya. Itu dibaca oleh Syekh. Satu persatu halam demihan, alinia-alinia, buktinya pun teliti. Hakadha ikhwal adil, bersikap adil, sikap ikhaf, sikap sepuluh, sikap kasih sayang, ilmiah. Assalamualaikum. Kemudian menyebut bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 dan 2 itu bulan Safar, Muharram bulan Safar 2 tahun 1420 Hijriah. Tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap pada beberapa orang. Kaan menjawab bahwa orang yang tersebutkan sin. Isinya. Menjadi hal ini Aqul, kata Syekh, aku berkata surat Innakum su'iltum ashasin ayyanin mashhurin indan nas mashhurin indan nabis safiyya da'u ilaiha fihim ulama fidari nas fa'akhajtahum minas salafiyya. Sungguhnya awai Syekh Faleh ditanya tentang beberapa orang tertentu yang gak masyhur ternal dapan-dapan manusia bahwa mereka adalah orang-orang manhaj salafi atas saya. Mereka kenal depan umat ini dengan ada upaya dakwah menuju ke salafiyah, da'idah. Di antara ada yang ternilai dan pandangan saya sebagai ulama. Kemudian dakwah mengeluarkan mereka dari salafi. Hizbi artinya. Bukan lagi salaf. Mubtadir. Hadal ikhraju jarn syadidun fim yahtaju ila dillah. Bahwa ini ada mufiq atau hadz ikhraj mengeluarkan mereka dari dafi lajhun jah yang syirik dan mereka tuntut ada dalil dalam tadi bil adillah wa asbab hadzal jarh ra'an an taqabantahu wa ta'adita alaihim wa ta'anta fi dihim bi ghairi wajhin fastamu taman in nas fatahaju istibadika wa irdi. Subhanallah, sisa ini kata beliau, jika anda tidak mendapatkan bukti dalil, dalil yang dimaksud bukan merandis karena Allah mengatakan di surat itu kan dalil ini, kata beliau, jika anda tidak bisa mendatangkan bukti dalil, dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini, bukan. Dalil, satu, dia mengucapkan dalam muhadharah begini, yang terekam begini, dia menulis dalam sebuah artikelnya, mengatakan begini-begini, ini buktinya, ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti, dan sebab dari jarah ini, kenapa dijarah, maka umat akan memandang anda telah mendzalimin mereka. Wa anda telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar. Maka anda wahai syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini. Tertuduh anda sebagai zalim, anda muta'addi. Maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. Fa'in lam taf'al, ta'ana fikan nas. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarah yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi,

manusia ini akan mencelamu, mencacimu. Walan tardha anta wala ghairuka bihadzal ta'an. Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan ridha, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. Fataqumul fitnah wa yahsul ikhtilaf bainas salafiyyin wa takthur at-tu'un al-mutabadila wa la yuhsam dhalika illa bi dhikril asbab al-muqni'a bihadzal ikhraj wa qad tutalibu anta nafsuka bi dhikril asbab in jarahaka ahadun aw akhrajaka minas salafiyyah. Kata beliau, maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil, akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri atau yang sudah mengikuti fitnah Falih Al-Harbi, bagaimana Adba Al-Hajuri, murid-murid Al-Hajuri yang berasabiyah kepada syekhnya, mencela masyayikh, mencela duat di internet. Yang ahlul bid'ah umumnya, Syiah maupun Khawarij, tidak mampu mengungkap yang seperti itu. Saling mencela satu sama lain, akhirnya saling membalas. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa takthur at-tu'un al-mutabadila, akan semakin banyak ya, saling sikap saling mencaci, mencela, gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan. Syekh meminta dalil, Syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi enggak peduli. Yahya Al-Hajuri juga demikian, tidak peduli. Kondisi ini, kondisi ribut, rame, tahdir sana, tahdir sini, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta. Sering diungkapkan dengan ungkapan, asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Aku mendengar suara alat penggiling ya, gandum dan yang semisalnya ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum. Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai ya, keliling, itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung ya. Itu terdengar suaranya, suara krr, krr, krr, krr. Aku mendengar suara ja'ja'ah ini, tapi aku mencoba melihat enggak ada tepung yang dihasilkan dari situ. Mana tepungnya? Tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut. Ini makna asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Dengar ribut hizbi, bukan salafi, sahibu syubha. Jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Enggak ada. Enggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah, kata murid-murid Yahya Al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya, tapi ulama menafikan. Iyal musbit muqaddam ala nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet. Ya. Sampai-sampai na'udzubillah, sampai urusan-urusan pribadi. Dulu rahimahullah Syekh Abdurrahman Al-Adani, semoga Allah mengampuni kesalahannya ya. Sampai urusan-urusan rumah tangganya ya.
Sampai mimpi pun diangkat, masalah mimpi, aku mimpi. Abdurrahman rahimahullah malu untuk disebutkan di sini, jijik. Enggak pantas, beliau sudah wafat lah. Dan itu dusta lagi, itu dusta. Hati-hati, di masa-masa fitnah, orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus-menerus, ya ikhwan. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Faleh al-Harbi dan juga Yahya al-Hajuri, yang menyibukkan salafiyin, tidak ada dari keduanya upaya, ini yang pertama, untuk kembali kepada al-ulama, al-kibar. Dengan tenang, dengan hudu, dengan santun. Yahya al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, silakan. Enggak ada yang maksum, enggak ada yang boleh selamat dari tahdzir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdzir, asal dalil bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan ya Yahya al-Hajuri kepada ulama, wahai Syekh Rabi, misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, tentang fulan, dalam rekamannya di dars ini dia mengatakan begini, dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini. Nah, kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini. Ini buktinya ya Syekh. Dan pernah dia mengucapkan, disaksikan oleh beberapa ikhwan, ini yang bersaksi ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh? Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil. Punya ghirah lebih dari antum. Wahai Faleh al-Harbi atau Yahya al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub, dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi, Abuna Waliduna, mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Dan para murid-muridnya yang ta'assub, dulu antum mengatakan Syekh Rabi, Abuna Waliduna, mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Ikhwan fi din anillahu ayyakum, dan di masa seperti itu ada pengikut Faleh bi Yahya al-Hajuri, perhatikan baik, jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji syekh mobil, bagaimana dalam kasnis, bagaimana dalam kit ini, bagaimana dalam wasiatnya. Syekh Yahya dikatakan oleh syekh Fulan, beliau adalah ini. Ngas sekali ya akhi, ada problem ya akhi, kegiatan itu. Tapi sekarang kita berbicara apa yang ada depan kita. Tazkiyah itu dulu. Ini satu. Apa para masyayikh yang mentia itu tahu mengikuti perkembangan orang yang ditazkiyah? Syekh Mukbirullah Allah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam dan peristiwa satu hadis yang mengkaitkan tentang kejadian di hari kiamat nanti, karena Nabi lihat sekumpul orang yang Nabi katakan ashabi, mereka adalah sahabatku. Ingin manfaat. Apa jawaban yang disampaikan Nabi di akhirat? Inka la tadi ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, tidak tahu apa yang kamu muncul, apa yang mereka buat sepeninggal alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana kan Syekh Ubil, Syekh Ibilat, dan lainnya. Kita fakta. Nah. Maka hafizullah melanjutkan. Wa tatu'ul mutabdila, makin caci mian bas membas di antara mereka. Wal yuhsam dalik illa kril sabil mu'ah. Itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebut sebab-sebab yang muasal ilmiah sesuai fakta tentang takdir atom itu. Apa sebabnya? Sebut lagi menyebutkan ini la bikril asbab al muqni' wali, dan menyebutkan sebab-sebab tahir yang memuaskan, memuaskan ilmiah, ada bukti.

Nih, Twitter dia gini. Nih, di dalam WA dia katakan demikian. Nih, di dalam situsnya dia mengucapkan ini. Nih, rekamannya padahal ini di hadhara ini. Satu sisi apa? Muknah dari sisi tubuh. Benar-benar terjadi fakta. Yang kedua, muknah benar meskat umat. Sisi apakah poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salaf, dari safia? Apakah perkara ini yang dikukilkan sesuai dengan faktanya, disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya, itu adalah perkara yang izinkan membenar kita untuk hizbin dia? Difahami dua hal muni'ah. Itu subus kebenaran dan bahwa itu benar jadi bukan kibakol. Nah bukti ini katanya gini, katanya kok hanya ketanya, gak bisa. Ada di rekaman tulisan ada syekh ini sudah. Apakah poin yang diukil dan ucapan-ucapan yang disebatkan pada orang tadi lengkap dengan datanya termasuk perkara yang menyita izin untuk menghikan dia, mahdir dia, atau ya perkara-perkara yang masih ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi lengkap dengan datanya termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahim tum ya ikhwan? Dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya? Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج وقد تطالب أنت نفسك. Bisa saja Anda sendiri akan meminta, menuntut orang lain yang menjarah atau mentahdir Anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang muqni'ah tadi. Yang mengeluarkan Anda dari kesalafiahan Anda. Innahu, yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham wal ishtihar bid-din was sunnah was salafiyyah wad da'wa laha aqwa min at ta'dil as-sadir min 'alimin aw 'alimain. Kemudian yang kedua, kata Syekh itu yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarah dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi, jarah yang mubham, maka pendapat yang benar, kata Syekh Rabi, jarah itu harus mufassar, harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal, masyhur, baik keagamaannya, baik akidahnya, di atas sunnah, di atas salafiyah, dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi, di atas kepada akidah sunnah, terkenal, diketahui oleh orang, kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar ta'dil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau alimaini. Orang tahu, ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah dan berdakwah di atas salafiyah. Ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj, mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, mana? Apa dalilnya? Apa buktinya ya akhi? Bahwa Abdurrahman Al-Adani adalah

hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak. Loh, kok bersama hari-hari akan nampak? Ente sudah mentahdir, sudah terjadi khilaf, sampai bongkar-bongkar aib. Kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya? Mayang bagi. Sampai akhirnya ditunjukkan buktinya ini. Syekh melihat, ini bukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan dalam nasihatnya, la ara fihim hizbiyah wala bid'ah. Law kana ahadam minhum mubtadi' la arla rafa'na aswatana. Aku enggak melihat di antara mereka-mereka yang ditahdiri itu ada hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi', maka aku akan angkat suaraku untuk mentahdir dia. Perhatikan baik-baik ya akhwan. Murid-muridnya mu'asabiyah. Ya, Syekh Rabi enggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayib, sampaikan apa datanya kepada Syekh mumpung masih hidup. Tunjukkan. Kalau Syekh tidak menerima wa huwa imamun fi hadzal bab, dia orang yang dikenal tasabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini, sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan dari dikenal tasabbut dan sayang permasalahan ini, sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Mufassar harus lebih dipankan daripada ta'dil. Untuk menjawab ini insyaAllah, kita lanjutkan inilah pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Sallallahu alaihi wa ba'ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan dakwah yang terjadi di mana hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini ada lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siap al-muslimin ala tariq dan siap al-munharin anha. Siapa orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tiqat ahsunnah. Siapa di antara mereka yang telah menyimpanginya. Hal ini adalah salah satu amalan yang dilakukan oleh salaf menali di sini hidup. Sehingga apa yang dipelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sun, ia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidak ilmu yang pelajari dari Al-Qur'an wa Sunnah dan cara salafil ummah itu hanya setastri yang dia pelari, dia cat, hafal, tulis. Dia tidak mengerti bagaimana mengamal. Maka sangat penting kita mengenali DCI di bawah bimbingan tentunya para sun. Ikhwani fi azani iyakum. Dari pembahasan semal ini kita bisa bilman pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salaf salihun terkait jiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucap mereka dan membaca buku karya-karya mereka. Ternyata kita mendapat itu ada wasit yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Qur'an Sunnah dari satu

dari sisi lain kita memastikan bahwa apa yang mereka wasiat itu adalah benar. Bahwa barang apa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan Abdul Bal. Dengar dari mereka, persikan mereka berbicara di hadinya. Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, terhadap itu adalah salah satu al-asbab kubra seorang pada al-hiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Surah sering kita fulan bagaimana bergaulul bid'ah yang tadinya di atasnya kemudian menyimpang. Yang satu lagi juga demikian, bahkan dia sempat gaul dengan Mu'tazilah, hanya dia hanyut di kubang bahat al-Mu'tazilah, sehingga dia jadi seorang Mu'tazilah. Namun ternyata itu sebuah kisah maka yang tidak ibadah pada ternyata di hidup ini tidak seorang yang dahulu di awal sehi di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salaf dan da'wah fiyai berada atas al-manhaj salif di asmanhaj kokoh kemudian betul ketika dia mengabai sifat menyikat ahlul batil dan meninggal gaulan dengan mereka maka ternyata berpihak dahulu kita melihatnya sebagai orang yang insya Allah memiliki kemampuan ilmiah ternyata sekarang telah menyimpang dari itu. Ini sebagai nasihat buat saya badi, ini saya sekarang untuk bisa mengajar dan semoga Allah itu saya bisa mengambil pelajaran ini semua dan kedua antum labatul ilm. Pada pembahasan seperti sebagai pembekalan kita antum semuanya, insyaAllah pan akan menjawab menebus sunnah dan tauhid. Kita kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang ini dan bawah sunnahnya, dikhawatirkan kapun akan tersek pada penyimpangan. Mungkin berpula bun dari bela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terangan di membela sosok-sosok but, sosok-sosok menyimpang, syakhs yang sudah menyimpang, karena kan dia tidak meminformasi tentangnya. Ketikanya yang lain memiliki informasi, kebu syaitan mendahulunya untuk menemukan penyihasat terhadap teman. Kenapa dia saya tidak? Kenapa dia memiliki informasi saya tidak? Kemudian mencoba menentang info temannya atau melakukan lams semehan terhadap permasalahan tersebut dengan katakan tapi temannya yang mungkin informasi ke saudara-saudaranya, ke belapnya. Pembahasan manhaj terus yang itu bagaimana kita amal usul mengenang amal wakatabiyah hadis al-fiqhiyah tentang tauhid las dan itu kebahasan tentang manhaj atau dengan kata lain ashabul haj. Nah wal'iyadu billah berlain akademika khutatis syaitan sampai akhir dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kilan-kilan yang ada pada pas syakh yang dia tadi. Ya masyaratatil ilm waspada khutuat syaitan. Nah, karena khutuat syaitan itu datang tanpa sangka, tanpa rasa. Antara yang merong saya berbicara seperti ini di kesempatan-kesempatan tentu alhamdulillah dus di mat kita ada ihtimam terhadap sa'il usuli, usul sir, usul fiqih, usul haf, qaid fiqhiyah, dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dan tauhid, dan bidang Allah, bidang tafsir, bidang balahil haf, qira'atul Qur'an, wa hafidhul Qur'an. Walhamdulillah, kita berharap Allah jadi itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kekaran, ilmu bermanfaat, membuka syubhat, tak mencegah kita dari kuti

dukungan siapa. Amin Allah, amin. Dan semoga amalan talabul ilmi kita lakukan ini termasuk sanad al-mulah li sayyi'at, hasad yang menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Wan fitna azan ya iyyakum. Ketika saya sempat berbincang salah satu kaum dulu duduk bersama kita, tempat saya cerita, tempat saya sarikan yang buat sih bersama salah satu ustaz Al-Adid Al-Adl kunjung di Yaman, kata satu hadi yang asana kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib, sampai pernah pada waktu itu menyenang salah satu ahlul batil di Madinah, yaitu Ali bin Hasan Al-Halabi, kurang lebih hampir tahun lalu. Di saat itu saya sampaikan tentang siapa Al-Halabi, kemudian mengatakan kepada saya dan ustaz yang bernama saya pada waktu itu, ya ustaz, kita disajak oleh syekh kita untuk berbicara mendahului ulama, termasuk tentang Halabi ini. Ada ulama berbicara, tadi si ajari tidak berbicara mendahului ulama. Maka tentunya kalau saatnya dia uji itu dengan lima yang lebih beradab dengan mengatakan fuan ya ustaz, sangat penting. Apa bisa akan saya makan konferensi literatur akal ulama fatama tentang hal ini? Itu adalah kalam ta'adib talibul ilmu tawdi', bukan dengan seperti ungkapan yang dikatakan. Maka ana sama ustaz di sebelah ini sempat dia memikirkan mana merahkan darah kita dengan paksa beberapa ucapan yang pahit, tetapi berharap adalah buatnya sebentuk kasih sayang untuknya. Kata kabar Allah, al-asdah yang Indonesia itu juga mereka murid itu ulama. Hadha al-ustaz, anutkan Ustaz Qar, Ustaz Usama, Ustaz Wafi, bersama dahulu berdina kepada ulama bar. Seperti saya tengkan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar kibar itu, supaya dia sadar, supaya dia memahami kalimat yang ucapkan. Kibar, maksud Ustaz kita tadi yang saya sebut itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Ad, murid Syekh Ubil Jabiri, dan masyaikh yang lain. Pernah ajar menghadiri halaq Syekh Abin Yahya Jami, guru Syekh Rabi. Ya ustadz kita yang Indonesia, mereka semua mendapat nasihat bimbingan dari ulama kibar untuk berbicara mendahulu. Begitu ustadz kita yang belajar Yaman daripada Syekh Mubil, dan semua masyaikh yang ada di Yaman sekarang daripada Syekh Mubil. Al-Ustaz Abdurrahman Ustaz Ibn Lombok, Al-Ustaz Ubaidah Syafruddin, Al-Ustaz Huzan, dan yang lainnya asal yang tidak bisa sebutkan, murid Syekh Mubil. Syekh dahulu menasehari kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu. Pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang sebutkan tadi, ulama berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang dalil hali. Ustaz, barfik, kalau seandainya bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad Yahya Nami, dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentang Syekh Ujabiri, telah berbicara tentang Syekh Sawzan, telah berbicara tentangnya Syekh Habib bin Syekh Muhammad Hadi, dan masyarakat yang lain. Saya hargai semangat ikhwan pelajaran, semoga menjadi mereka du'atan ulama, sangat untuk belajar ilmu-ilmu lad, ilmu fikih yang semisal kidah, uhid, dan itu saya nasihat untuk diri dan seluruh ihtimam terhadap durus ada di masing-masing, baik amah pun durus khasah. Tapi tolong jadi sebagai silwa

antum, katakan sekecil tuh antum, lihat di libur durus kok, kardus am yang langsung dikenal oleh syekhnya, mungkin masihan walaupun Jumat belasar atau adal mab, di kesempatan di hari Jumat antum jadikan waktu satu atau dua baca fatwa, fatwa Syarbi, fatwa Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Shalal Fawzan tentang al-umur, perkara di zaman yang kita hidup sampai antum tinggalan yang itu, manfaatnya antum jadi sehingga sultan sehingga mendalam uski hingga mendalam alu walis yang antum tidak tahu tentang disi man antum manil muimanil munharifin saya khawatirkan antumnya bisa memberi manfaat kepada orang kepada selain justru antum memberi darar terhadap selain antum merasa nah. Yang ini terjadi semisal yang saya ceritakan ini dari sekali atau dua kali saya berjumpa dengan sebagian teman di sana. Ya Allah, ada antara antum yang berangkat ke Yaman baik-baik saat ini antum ada tidak sempat berjumpa antum. Sila belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, agar nanti kita saat ini dari mengambil materi antum sepulang sana, mengambil faedah niyah sepulang di sana. Ingat, jadikan sebagian waktu antum, sebagian ciluak antum untuk baca, memahami tawar ulama al-kar. Nah, ikhwadin Allah wa'ayyum, itu beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadi klumit itu kita di tengah kurus ma'had ini. Membahas tentang masalah manhajiyah. Kita ambil soal pada hari ini membahas tentang Ali Halabi, salah satu materi di Dioja, salah satu al-muharifi zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Raja, yang diagung-agungkan Yazid al-Qadir bin Abadir Jabas, yang diagung-agungkan Abdul Haddad Al-Nusri, Muhammad Arif Idri, Abdul Zain yang lainnya dari al-Hizbiyin negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Labi? Dalam mukimah Mahdi sudah saya sebutkan, seorang mengabang was dan nasib salaf terkait dengan menjui Abdul Bar dan Ahlu Bid'ah untuk duduk dengan mereka, semanis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka iraf itu keperang deretkan, menyeret jatuh penyimpangan. Kali Halabi adalah salah satu dari telah mengabaikan wasat salaf. Kita tahu dia dulu pernah syarah usun berbahari, pernah memberi syarah tentang asma wa sifat. Itu bukan jalan ya ikhwan. Ke wasit saraf, jadi ambil bagiannya, tinggalkan lainnya. Ali Al-Habi salah satu penyimpangannya adalah memposisikan berbagai masalah akidah, asalan peran akidah yang besar sebagai masalah-masalah yang masih memungkinkan jadinya terjadi diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak bidang ini tidak dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan lain. Begitu gebal permi. Kita baca peran dia ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna upannya ini. Kata Ali Labi dalam salah satu ucapnya, diberi as-safiyah hil-wasat asyar al-muradu tatarruf pada 10 Februari 2010, bahwa salafa itu adalah sikap tentang syar'i yasad berlawanan dengan sikap ekrim. Nah, biasa. Judul nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia katakan, waqa'ar radhi ala

تلك دعوة الباطلة دفع اختلاف المفاهيم. أقرر سلم سبان berbagai klaim yang batil tadi pembahasan sebelum dan merangka untuk menepis adanya pencampurdukan pemahaman di dalam memahami urusan dakwah. Mereka saya menetapkan al-mas'il al-hiyah awil adiyah allati urul khifu fi hayna sadia wa khalifa, bahwasanya berbagai permasalahan fikih, berbagai masalah akidah, perhati baik-baik, yang telah terjadi khilaf tanya antara apa asalaf pihak yang menyelisihinya. Beda perselisihan yang jadi antara salafiyin dengan pihak yang menyisihi salafi-salafi tadi. Siapa yang menyisihi salaf? Permasalahan ada sufi, ya. Syi'ah Rafidhah, Al-Baghniyah, Adariyah, Al-Taziyah, Jahmiyah, Al-Kharij. Semua itu adalah para penyelisih ahli sunnah. Nah, ulangi ucapannya untuk bisa dengan lebih baik. Ukir, saya menekan salah ucap, karena dia sudah mengatakan korir. Saya tegaskan, saya tetapkan. Innal masail fiyya, awqadi, bahwa berbagai permasalahan fikih, at masalah masakid yang telah terjadi khilaf tentangnya rasafia wa khalifa, dan orang yang menyelisih hanya di sini kembali kepada siapa? As-safia. Si menyelisih safia pihak tadi saya sebutkan sebagai babaina ummil muslimin ba'dhum ba'dhan, bah khilaf perselisihan terjadi antara kaum muslimin mereka dengan bagian yang lainnya, khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij itu kelompok dengan kelompoknya, syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, kelompok khawarij dengan sufi ya, antara mu'tazilah syiah, karena dia mengatakan bil baina umum muslimin ba'hum ba'n. Apa tadi ya kesimpulannya kaf yang sini la lais tusha atau tuwadha bi syakl min al-ashkal wa ayyi halin al-ahwal lidda'i ala

khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang, enggak boleh. Ana ulangi, la yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin min al ashkali wala bi ayyi halin min al ahwali lidda'i ala jihatin ma bitatarrufi aw ramyiha bil irhab idh hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Naam, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'asub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Nah, hawa nafsu. Nah. Padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wil aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi? Yang salah satu tulisannya apa? At-ta'liqat al-athariyah ala al-manzumat al-baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Alil Halabi, kamithli, dia mempermisalkan. Seperti, nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Alil Halabi, kamithli, dia mempermisalkan seperti permasalahan masail itsbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'alal wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wat tawassul bi ghairillahi subhanahu mudadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghuluwi fi jinabi sayyidinal mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi masailu kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd baina 'ammati ulama'i ahli al-qiblah 'ala ikhtilafi firaqiha wa madhahibiha. Seperti apa permasalahan yang enggak boleh diseret, dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat, misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan isbat asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini ahlus sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih ahlus sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun. Ini masalah aqdiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd wa radd, masih terjadi diskusi. Hakadha? Masih terjadi diskusi atau permasalahan yang sudah mahdum? Permasalahan yang sudah selesai, bahwasanya Jahmiyah man'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi anna al-Qur'ana makhluk laisa kalam Allah fa huwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd wa radd baina ulama ahli sunnah

0: ها يا الحلبي، mana syarah antum terhadap syarah sunnah al-Barbahari yang di sana disebutkan masail akadiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan syarhus sunnah. Aina kalamuka ya al-Halabi? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan ulu Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arisnya, ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhid warad diskusi dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatha dan gulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu, ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini as-sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummal mu'minin bizzina wal fahisha, ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhid warad. Naam. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij. Khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap ulatil umur. Khilaf kita dengan kilabun nar adalah masail yang antum katakan di sini. La yajuzu an tushab wa tuwaddaf bi ayyi shaklin minal ashkal wa bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma. Mubham. Hadha alimul lisan hadha rajul. Alimul lisan ya ikhwan. Intabihu. Intabihu. Barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asyairah wa ghairihim, adalah masail akhid warad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas, dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan alil halabi seperti ini? Yang zahir, urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usulis salafiyah wahuwa mukhalatatu ahlil bid'i wal ahwa, karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama unas salafi as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, Ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm. Bersama dengan nasihat kami, ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lugha wal hadith wal Quran wal ukhuwa wal mahabba wal nasiha wal munasaha. Tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita, ana dan antum, as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya, ana dan antum, al-fitan, ma dhahara minha wa ma batan, al-kabira wa as-saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya, maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya, para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Tidak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laysa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab, fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Aman ahli al-jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya, kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawaqidul iman. pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat, kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya. kepada saudara-saudaranya, mengajarkan Al-Quran, baik sisi yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah, yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada, mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh, sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan, bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, Maka Syekh Ibnu Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, wa anna allaha mustawin ala arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saik. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana. Di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi. saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah ahlul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, as-salafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. maka

talabatul ilm. Manfaatkan waktu. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm. Untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertaubat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar. Hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal-inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Min qabli an ya'tiakumul azab. Thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan. Bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama, amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana maaf kalau ada dari ucapan ana sama ini atau sikap ana yang menyakiti antum, baik secara ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, bagi nikmat ini pada kita, bagi kesempatan kenyaman hidup aman, kita belajar. Ya, pagi kita muja'ah dari kitab-kitab berikutnya, dari pelajaran ke pelajaran berikut, dari itu ibadah kepada ibadah berikut, dari satu zikir berikutnya. Syukuri saat ini sebelum cabut. Cepat talabul ilmi, Atum lihat man. Syekh Ali Laifi menceritakan, kami berani lagi berangkat ke masjid terkhusus salat. Mencek. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju bandar sebelum subuh. Nang sepi. Di Yogyakarta. Sepi sebelum subuh. Mengatakan, ya Allah, nikmat antum. Antum bisa bebas jalan di malam hari seperti ini. Tenang, aman. Kami bisa di aman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ikutan. Tiba-tiba membunuh dan menyerang. Belajar ketakwaan, ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkah kaki.

0: Dengan berdoa bismillah tawakkal Allah haula wa quwwata illa billah dengan aman. Berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum. Jaga hindar perselisihan, jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut, belajar yang serius. Bukan hadi majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar pagi hari, waktu tadi, waktu siang, waktu zuhur, di asar, manfaatkan sebelum dicabut Allah, kalian di menggigil. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga menjaga semua dari fitan. Wassallallahu wa barakallahu ala nabi Muhammad wa alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengerti bahwa kaidah al-jarhul mufarr muqaddam 'ala at-ta'dil dijelaskan oleh para makia bahwa pada rapatnya tidaklah dilakukan secara mutlak tanpa ada pengecualian batasan-batasan. Bahkan didapati dan jelasan perjanjian yang lalu pernyataan Imam Muhaddits Muhammad Ruddin Al-Albani dalam beberapa karyanya keterangan Syekh Al-Allamah Qubil Binadi Al-Wadi'i mahallah bahwa al-jarhul mufassar dalam beberapa kondisi tidak diterima dengan sebab-sebab. Dan ini pun telah disebutkan oleh matu al-hadith atau fuqaha ulama hadith seperti Ibnu Daqla'i, kemudian As-Suyuti, An-Nawawi, kemudian Barakah Fikm As-Na'ani dalam berbagai karya mereka. Al-Hafidh Ibn Hajar As-Sakhari dan para ulama yang menekuni asas ilmu mustalah al-hadis dan al-jarh wa ta'dil fi rijal akan memberi beberapa contoh dari ucapan mereka. Lain As-Suyuti rahimahullah ta'ala beliau mengatakan idza tama' fi rawi jarhun mufarun wa ta'dibun faljahu muqdamun walazadul muaddil, bahwa apabila terkul pada orang rawi kerihan dan rekomendasi jarah atau ta'dib sebagian ulam jarah pada bagiannya mentakil, maka berarti kembali masa awal bahwa jarah muqaddam ta'dib lebih dahulukan, lebih dima, lebih dimalkan dan digentil. Kemudian beliau melanjutkan wadal fuqada ma ya lam qul al muadd arafu sabab alladhi dhakarahu al jarh lakin utar hasunat haluhu fa hina yuqaddam al muaddil. Para fuqaha kemudian satu membaksi penerapan yaitu abida seorang adil, orang alim, muhadis memberi adil rekomendasi, jian kepada seorang rawi dan sang mu'adil mengatakan bahwa tahu sebab-sebab yang disebut oleh syarih, sebab-sebab disebut oleh pengkritik tentu fulan, dia tahu, iya betul, tapi dulu dia telah bertobat

dia telah bertobat. Enam, taubat benar. Sang muadzin berikan hujah. Enam itu dulu. Itu lembar lama orang ini. Dan dia sudah bukti ini. Ini kondisi. Salah satu kondisi yang jarah pun mufasar. Ketikan pun dat secara detail, rinci. Sebab apa dihadir, apa dikri. Namun ketikan ini kait perbuatan atau kondisi orang sebulu. Dan sang mu'adzin punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawab bahwa orang yang kritik ini tobat. Terbukti tobatnya. Sunat, taubat. Fahim ya ikhwan? Nah, boleh kemudian serta memandiri, enggak bisa. Pokoknya arah muqdam ala tadi. Tidak, ya demikian. Tidak boleh almainnya. Bahwa kita menyapi seseorang, nilai, mengerti, memuji. Semua ada pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Kemudian As-Suti rahimahullah melanjutkan wahashal fa innahu idza mu'addil, dan dia memang terbukti baik jujur, maka dipandang pendapat atau penilaian sang mu'addil. Mu'addil itu yang memberi rekomendasi, yang memuji, ya, menerima periwayatnya. Al-Jari adalah yang kritisi, yang mendir. Nah, maka Suyuti naqal an ibn Daqil Id annahu tathna aidan idza yana al-ihsaban fanahul mu'dil bi tariqin mu'tabar. Suyutkan Suyuti menurut Ibn Dal'id kuasanya Ibn Daqil Id, satu ulama hadis, mengecuali sebuah kondisi yang terkait ucapan sang dil, penilai sang mu'dil lebih kedepkan dibanding tarikh, yaitu kalau sang tarikh menyebut sebab kenapa dia mentir orang itu, sebab adalah A, B. Kemudian mu'adil menafikan dengan cara nafian yang bisa dipertanggungjawabkan yang ilmiah. Enggak, dan B itu salah, itu berita yang benar, katanya ada pendus misalkan. Tidak benar, poin A, B itu dia tidak memiliki dasar buktinya ini. Bisa difahamin ya ikhwan? Kalau tadi orang yang dikritisi memang benar, dia dulu salah, dulu dia berdosa, dulu dia berbuat bid'ah atau kesesatan, dhalalah. Tapi itu dulu dan sudah bertobat. Yang kedua, sang mu'adil punya bukti bahwa poin-poin kritikan yang disampaikan oleh sang jarih itu enggak benar, enggak sabit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, kondisi yang berikutnya bahwa al-jarh walaupun mufassar tidak bisa diterima apabila ada ta'dil yang mu'tabar, yang menafikan itu, yaitu apabila sang mu'adil punya bukti bahwa kritikan ini lebih didorong oleh persaingan si fulan dengan si fulan ini tadi. Persaingan bisa menimpa semua manusia. Bisa menimpa semua manusia. Al-ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum, yang terlindungi dari kesalahan semisal ini hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Selain Nabi enggak ada yang ma'sum. Enggak ada yang boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dikatakan bahwa Syekh fulan itu hasad." Enggak bisa. Tergantung pada bukti-bukti. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, apa tadi kondisi kedua, yaitu apabila sang mu'adil memiliki bukti bahwa kritikan

yang dikritikan kepada si fulan itu murni urusan persaingan antar keduanya. Atau iri dengki karena hasad. Nah, disebutkan oleh para a'immah beberapa contoh. Sebelum itu Syekhuna Muqbir rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il mengatakan, wa hakadha aidan, beliau sedang dalam konteks menyebutkan jenis jarah atau kritikan yang ditolak. Beliau melanjutkan, wa hakadha aidan, dan juga demikian, idza kana jarhul aqran, kalau jarah atau kritikan itu datang dari orang yang setingkat, perlu diwaspadai. Jangan sampai jatuh kepada syubhatnya hizbiyyin ya. Kita sedang menyebutkan penjelasan dan bantahan ulama kepada pihak yang mutasyaddidin, ekstrim di dalam mentahdir. Jangan kejebak masuk dalam perangkapnya al-mutasahilin al-mumayyi'in. Tabihu. Hal yang semisal ini dijadikan dalih juga oleh halabiyun, oleh ikhwanul muslimin. Tabihu ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Ya talabatul ilm, banyak berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Syekh mengatakan, ya, fayunzar ila sabab, maka ditinjau, diteliti, dipelajari sebab yang karenanya sang jarih atau pengkritik mengkritisi si fulan. Kalau itu akron, oh enggak boleh, ini enggak bisa diterima kritikannya. Kenapa ya, akhi? Ini setingkat. Enggak begitu. Walaupun yang mengkritisi lebih muda dan lebih junior, bisa diterima kritikannya kalau ada hujjah. Cuma Syekh mengingatkan, di antara qorinah, indikator bahwa sebuah jarh itu perlu dipelajarin, lebih teliti apabila datangnya dari yang setingkat, teman sejawat. Tapi hati-hati, jangan kayak caranya hizbiyin. Wah, ini akran, Rabi bin Hadi satu tingkat, satu level dengan Abdurrahman Abdul Khaliq, gak bisa diterima. Muqbil bin Hadi satu level dengan Abdurrahman Abdul Khaliq, dulu sama-sama belajar, gak bisa diterima jarahnya. Gak, itu gak ilmiah, itu serampangan, itu hawa nafsu. Kalau para peneliti-peneliti ilmu dunia atau ilmu kesehatan medis atau ilmu pengetahuan alam, teknologi bisa teliti dan objektif,

Syekh melanjutkan rahimahullah, fa idza kana as-sababu munafasatan aw na'am fa idza kana as-sababu munafasatan aw amran dunyawiyan hadza yatawaqqaf fihi. Kalau ternyata sebab motivator yang mendorong kritikan tersebut dari orang yang selevel tadi adalah karena persaingan antar keduanya dalam satu bidang atau dua bidang, murni karena itu atau karena urusan dunia, dunia itu jabatan, perdagangan, kekeluargaan, kekabilahan, ini semua masuk dalam urusan itu. Wa hadza yahsul mithl ma baina Abi Nu'aim wa Ibn Mandah wa Ibn Hibban wa ba'd mu'asirih. Yang seperti ini sempat terjadi kepada beberapa ulama besar, ya ikhwan, yang rajin tahajudnya, puasa di siang hari, menghindar dalam urusan-urusan dunia, nampak tawadhu, nampak zuhud pada mereka, tapi tetap manusia. Syekh mempermisalkan seperti yang terjadi perselisihan, ya, kritikan satu sama lain antara Al-Imam Abu Nu'aim dengan Ibnu Mandah. Kalau kita mendengar seperti ini, jangan terfokus, wah ternyata gitu ya mereka. Jangan takut diri kita. Kalau mereka a'immah, ya, seperti itu yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah, masih bisa ditimpa seperti itu, lalu di mana kita? Takut diri kita. Kalau mereka a'immah, ya, seperti itu yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah, masih bisa seperti itu, gimana kita yang seperti ini kita? Nah, ikhwani fillah, kata Syekh Ibnu Hibban terhadap berapa ulama dirinya tadi, ada berapa contoh karya-karya ulama, maka yang seperti ini tidak bisa diterima jarah. Kemudian contoh lainnya dikutipkan oleh Imam Sanani Taudhifkar terkait Al-Imam Ibnu Ma'in. Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Ya Ibnu Ma'in. Paham? Qatun adim sahibu ilmin wa suhibat bin Ma'in rahimah. Mengkritik Imam Syafi'i. Bayangkan. Mengkritisi Imam Syafi'i. Disebutkan dalam Tawbah Al-Afkar, qala wa yuqbal qawluhu Syafi'i wa fatara wa atbi al-idha liyam al-qati' annahu ghayru muhibbin nisbati ilayh. Tidak bisa diterima kritikan Yahya Ma'in terhadap Imam Syafi'i, walaupun kritikan fasad, walaupun kritikan dirinci detail oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Walaupun dimenatakan ribu penjelasan tentang itu, karena adanya hujah yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa Ibnu Ma'in dalam kekannya itu berada di Allah. Sah dia. Nah, ini dalam kitab Tawdhi' Afkar karya Ani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Sya'iyyah dan disebutkan pula kitab Raf' Takmil wa Ta'dil Lil-Lagwi. قال الحذر كل الحذر تفهم إذاهم الجرح مقدم على تعديل إطره واس dengan kewaspadaan yang sungguh anda maha kaya, yani para ulama al-jarh bawakan itu depan ke ta'dil dalam penerapan secara mutlak tanpa lihat kondisi, tanpa mempelajari sebabnya. Was kata al-aswab an man tadat adalatu kathura madihu wa nara jaru wa kathunaka qarina dalat sebab jarhi min asfin madhi

Au kirihi yulfat ilahi. Penerapan yang terhadap kaidah bahwa seorang yang telah jelas keadilannya, kehnya. Dan banyak kali ulama yang mentakdil dia, merekomendasi dia, memuji dia. Dan saya sedikit mengkritiknya, kemudian di mana indikator, perina, menunjuk bahwa kritik sebab muncul kritikan orang tadi terperok tersebut adalah kar asobiyah madhab. Atau perkara lainnya yang sisal itu, coba perhatikan, la tultafatu ilaih. Dihiraukan itu. Kritikan. Kenapa? Lu ini asal iya, tapi ini diorong oleh asobiyah madhab. Sehingga bisa ditambah begitu. Ya, lagi ini, coba perhatikan baik-baik, di serta kondisi tersebut, orang tersebut, banyak yang memuja. Mayoritas ulama merekomendasinya enggak bisa dihilangkan rekomendasi para ulama yang itu saja hanya sebuah kritikan yang tertas setelah dipelajari lebih warni, lebih dominasi oleh kepentingan mazhab atau yang semisalnya. Kepentingan atau yang misalnya apa yang semisalnya urusan pribadi, kalau urusan bila, urusan jabatan, urusan posisi. Ikhwan fiddin rahimani wa rakumullah. Disebutkan dalam beberapa kitab berfaedah antara dalam kitab Siyar Alamin Wala juga disebut dalam Hadsari Muqanna Fathilari seputar peran ini di beberapa Al-Hafiz Al-Uli katakan kullu syai'in qaddalaihin sa'i. Anjam hadis tatali tiha tusar fashanya abiha walan rudha yaburra dalik binasar syai'an huwa imamun thiq. Segala perkara kata Al-Uqaidi yang takdirkan sa'i mengumpulkan hadis-hadis yang Ibn Salih Ahmad bin Salih Al-Misri rahimahullah dikumpulkan nasi hadis yang Ibn Salih Ahmad bin Salih Al-Misri sah dalam peran itu dikumpulkan dalam satu karya. Al-Qaidi itu tidak dapat berpengaruh, tak ngef untuk menjadikan Al-Imam Ahmad bin Salih Al-Misri Nasai, yang tidak kenal Nasai Muhad Kabir Imam, beliau nulis mengumpulkan hadis-hadis Ahmad bin Salih Misri namun tiqah yang beliau bin Salih salah dalam peribatan itu dikumpul yang kemudian Syafi'i Al-Afwan Al-Imam Nasai mengkrisi Ahmad bin Salih Al-Misri dengan riwayat periwayat bisa diterima karena ini. Karena sekesalan itu. Para muhasin enggak hiraukan itu. Bahwa kalau toh itu dianggapkan pada sebagiannya muhadisin tidak menerima. Apa anggap Gandai sebagai kesalahan Ahmad bin Saleh. Kalau gitu tidak kemudian ini membohkan kekuahan dan kemama Ahmad bin Saleh al-Sri. Rahimahullah ta'ala hingga para muhadisin peduli terkrito jahal imam nasa'. Para ulama menyatakan dah alful mufassar muqdam ta'dil dengan meliti sebab-babnya. Apakah sebab-babnya jelas? Kalau benarkah itu bab sebiah dapat bohkan menjandan merah periayatan serta Allah orang tersebut atau tidak terus diliti oleh para ulama. Nah. Pada jarum nasihat mufassar kenapa tidak diterima hadis? Al-Hajuri dan murid-muridnya Al-Habi murid-muridnya memaksakan kehendak saat mengkritisi dan mentahdzib beberapa da'i atau du'at salim di beberapa daerah bahwa al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Begitu tulisan murid-muridnya artikel-artikel di internet beberapa da'i atau du'at salafiyin di beberapa negara

bahwa al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Begitu tulisan murid-muridnya, artikel-artikel di internet dikumpulkan menjadi satu bendel tulisan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis bukan pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, ini akan terjadi terulang pada setiap fitnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam siar A'lamin Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menegaskan terkait tahzir Al-Imam Yahya Adz-Dzuhli rahimahullahu taala terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari adalah murid beliau, belajar kepada Adz-Dzuhli. Ini perhatikan apa yang ana batasi dan ana tegaskan. Al-Imam Al-Bukhari terhitung muridnya, duduk belajar kepada Adz-Dzuhli rahimahullahu taala. Apa sikap para ulama menyikapi kondisi jarah seorang imam besar Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli terhadap Al-Imam Al-Bukhari? Kata ditegaskan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa al-hamil lidz-Dzahabi ala kalamihi fil Bukhari al-hasad, bahwa yang mendorong Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dalam kritikannya terhadap Al-Imam Al-Bukhari adalah hasad. Kalau setingkat Adz-Dzuhli yang dikenal seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu, dikenal dengan sifat zuhudnya, seorang yang barakallahu fikum wari'un, dikenal dengan akhlaknya yang baik, tertimpa, terkena pada salah satu kondisi hidupnya, kata Imam Adz-Dzahabi bahwa yang mendorong dia mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari muridnya adalah al-hasad. Intabihu, terapkan ini penerapan para ulama pada zaman kita. Karenanya Syekhuna Rabi hafizahullah taala ketika menyikapi tahzirnya Falih Al-Harbi dan Yahya Al-Hajuri terhadap beberapa duat, Syekh menyatakan itu hududun nafs, itu urusan-urusan pribadi yang dikedepankan. Nah, enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya dalam pentahziran itu. Begitu Syekh menyikapinya, pengikut Yahya Al-Hajuri selalu mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi wal jarhul mufassar muqaddamun ala al-ta'dil, walaupun yang menta'dil itu adalah imam besar, walaupun jumlahnya banyak, tetap jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Terus begitu sehingga yang kemakan oleh fitnah hajuri ini benar-benar menyibukkan salafiyin di berbagai negara. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, disebutkan pula di dalam mizan al-i'tidal perkataan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam mizan al-i'tidal terkait tahzir al-Imam Amr bin Ali al-Fallas, imam kabir في الرجال والروايات في الحفظ والإتقان عامر بن علي الفلاس رحمه الله تعالى من تحذر الإمام محمد بن بشار المعروف ببندر. Siapa yang tidak kenal عامر بن علي الفلاس, mentahdir, mengkritisi Al-Imam Muhammad ibn Bashar yang dikenal dengan sebutan bundar rahimahullahu ta'ala. Apa kata Adz-Dzahabi ketika menyebutkan

0: dalam biografi Al-Imam Muhammad ibn Bashar, qala thiqatun saduqun kadzabahu al-fallas fama asgha ahadun ila takdzibihi litayaqqunihim anna bundaran sadiqun amin. Kata Imam Al-Zahabi, Al-Imam Muhammad ibn Bashar adalah seorang imam yang thiqah, saduq, terpercaya. Kadzabahu al-fallas, dikatakan sebagai pendusta oleh al-fallas. Fama asgha ahadun, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mempedulikan kritikan dan tuduhan dusta kepada Muhammad ibn Bashar. Kenapa? Karena keyakinan para ulama, kepastian yang ada pada para ulama bahwasanya al-imam bundar Muhammad bin Bashar seorang yang sadiqun amin. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, padahal kalimat fulanun kadzab jarhun mufassar, ini hari-hari ini mulai beredar kembali apa yang dulu pernah beredar di zaman fitnat Yahya al-Hajuri, bahwa ini adalah jarh mufassar, bahwa kalimat kadzab itu adalah jarh mufassar yang harus dikedepankan dan lebih diterima dibandingkan ta'dil. Perhatikan al-muhaddithun, apakah antum merasa lebih berilmu dalam penerapan kaidah-kaidah ini dibandingkan para muhaddithin? Apakah antum merasa lebih punya ghirah terhadap al-haq dibandingkan para a'immatul hadith? Naam, barakallahu fikum. Begitu juga al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala, atau sebelum itu Amr bin Fallas, atau Amr bin Ali al-Fallas, dan Muhammad ibn Bashar satu negeri asalnya. Di situ ada kaidah lain bahwa jarh baladi ar-rajul muqaddam ala ghairihi, bahwa kritikan penduduk negeri yang sama, fulan mengkritiki fulan, dua-duanya dari satu daerah, dari satu kota, dari satu kampung, lebih dikedepankan dibandingkan pendapat orang dari luar. Karena orang yang sekampung, orang yang satu desa lebih tahu tentang dia. Benar, tapi juga tidak secara mutlak. Terbukti pernyataan kritikan Amr ibn Ali al-Fallas tidak diterima tetap oleh para ulama. Tidak menerimanya pun bukan sembarangan, bukan seenaknya, bukan asabiyah, enggak, dipelajarin. Kenapa sih dikritiki? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana buktinya? Mana hujannya? Bukti yang ini benar terjadi enggak? Jangan-jangan ini salah. Yang ini bagaimana? Benar enggak? Terjadi enggak? Ya. Mengkritisinya tidak sembarangan, tidak serampangan, menolak kritikan pun tidak serampangan. Semuanya kembali kepada takwa ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq man waffaqahullah. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq, satu negeri juga. Satu negeri. Lebih tahu penduduk sebuah negeri, lebih mengerti tentang kondisi negeri dan penduduknya. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq dan mengatakannya dajjalun minad dajajilah. Dajjal itu artinya kadzab. Dan kadzab itu jarh mufassar. Dari Imam al-Jarh wa al-Ta'dil ini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap para ulama? Ternyata para ulama pun tidak menerima kritikan Al-Imam Malik. Kenapa? Karena ada bukti-bukti yang menunjukkan itu adalah salah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih ada beberapa hal atau faedah penting lainnya yang bisa kita pelajari, namun kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan lain. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
1: wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Dalam kajian kemarin kita telah mendapatkan banyak faedah dari penukilan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, pernyataan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, dan bahwasanya beliau Ibnu Qudamah dengan tegas mengatakan atau menisbatkan pendapat adam takfir, tidak ada, tidak dikafirkannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas, kepada al-Imam Ibnu Battah al-Ubbari rahimahullahu taala. Penisbatan Ibnu Qudamah ini ternyata tidak sendiri, begitu juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan begitu pula Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Salah. Ibn Battah sendiri dalam kitab beliau As-Syarhu wal-Ibana, dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhu wal Ibana, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra, yang lebih dikenal dengan Al-Ibana As-Sughra, mengucapkan sebuah ucapan dengan tegas terkait dengan permasalahan ini, dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitab tersebut. Al-Imam Ibnu Battah berkata, wa yakhruju ar-rajulu minal imani ilal islam, dan seseorang itu keluar dari bingkai keimanan menuju bingkai keislaman, keluar dari keimanan menuju kepada keislaman, karena memang dibedakan antara iman dengan islam sebagaimana kita telah tahu adillah Al-Quran dan sunnah menunjukkan hal itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Dan adillah yang lainnya yang menunjukkan beda antara al-iman dengan al-islam. Nah, beliau mengatakan, dan seseorang keluar dari keimanan menuju pada keislaman, wala yukhrijuhu minal islam illa asyirku billah, dan tidaklah bisa mengeluarkan seseorang dari bingkai keislaman kecuali perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah, adalah asyirku billah. Nah, kedua, au biraddi faridatin min faraidillah jahidan biha, atau yang kedua yang menyebabkan seorang keluar dari Islam dengan kata lain menjadi kafir adalah menolak salah satu hukum fardu dalam Islam, sesuatu yang sifatnya fardu tegas jelas terang, salat fardu, saum Ramadan fardu, zakah fardu, al-hajj, ya, yang tegas-tegas fardu, nah, dalam Islam dia tolak, dia tentang hukumnya, maka ini juga barakallahu fikum salah satu sebab seorang keluar dari Islam. Beliau menegaskan, au biraddi faridatin min faraidillahi jahidan biha, sebagai bentuk pengingkaran terhadap beberapa amalan fardu tadi, tidak mau beriman. Nah, salat wajib ya akhi, la, tidak beriman. Wajib rukun Islam, la. As-saum, saum Ramadan, abadan, la, saya tidak beriman. Dengan tegas dia menolak, menafikan, mengingkari Nah, ini sebab kedua seorang apa keluar dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau. Qala fa in tarakaha tahawunan aw kasalan. Namun apabila dia meninggalkan salah satu fardu dari fardu-fardu yang Allah wajibkan, ya, disebabkan meremehkan atau bermudah-mudahan dan malas, ya, tidak menolak hukumnya, tidak mengingkari hukumnya, beriman bahwa itu adalah fardu tapi malas untuk melakukannya, kana fi masyiatillah, in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah, maka dia berada dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dengan masyiahnya untuk diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki dia untuk diampuni, maka diampuni. Semua dosa yang disebutkan tahtal masyiah masih dalam atau di bawah masyiah Allah, kehendak Allah, itu namanya bukan dosa yang mukaffir, bukan dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Asy-Syarhu wal Ibana, atau dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh juga menyebutkan di sini salah satu faedah, ya ikhwan, dari beliau hafizahullahu taala, salah satu kibar immatis sunnah di masa ini. Al-Haddadiyah berpegang dengan sebuah syubhat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Dikatakan syubhat karena memang butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ulama. Nah, barakallahu fikum. Karena ulama, ilmu mereka tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tidak parsial. Beda dengan as-sighar, al-mubtadi'in. Ilmu mereka masih sepotong-sepotong. Pada satu bagian ini dia tidak mengetahui bagian yang sana, tidak mengetahui bagian yang sebelah situ. Nah, apa ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang dijadikan dalil oleh mereka untuk akidah pengkafiran ini tadi? Barakallahu fikum. Yaitu ucapan beliau pada akhir alinea, tanpa memperhatikan yang sebelumnya. Hadza al-hawa, hawa nafsu. Sombong, al-kibir. Nah, tidak mau tawadhu terhadap ulama, terhadap yang lebih senior darinya. Apa kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh As-Sunnah? Qala, "Wala nukhriju ahadan min ahli al-qiblah min al-Islam." Perhatikan, "Wala nukhriju ahadan min ahli al-qiblah min al-Islam." Tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari ahlul qiblah, yakni muslimin. Muslimin itu diistilahkan juga dengan ahlul qiblah, ya. Kalau seorang dikatakan masih ahlul qiblah, berarti dia masih muslim. Tidaklah kami mengeluarkan seseorang dari ahlul qiblah, yakni muslimin, dari keislaman, hatta yarudda ayatan min kitabillah, atau yarudda syai'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yusalli li ghairillah, atau yadhbaha li ghairillah. Naam, fa idza fa'ala syai'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-islam. Kata beliau, tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari muslimin dari keislamannya sampai dia menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, atau menolak satu hadis dari hadis-hadis Rasul. Menolak dengan tegas, tahu itu sahih, tidak mau beriman dengannya. Atau dia melakukan sholat kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia melakukan sesuatu dari berbagai perkara tersebut, maka atau jika dia telah melakukan bersalah satu dari berbagai perkara tersebut, maka wajib atas Anda untuk mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Wajib. Yang melakukan kesyirikan, sholat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menolak ayat, menolak hadis. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa idza lam yaf'al syai'an min dzalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah. Kalau dia tidak melakukan sedikit pun dari halal di atas, maka dia terhitung mukmin, masih muslim dengan nama, bukan pada hakikatnya. Mukmin muslim sebatas nama, tetapi bukan hakikatnya. Perhatikan kata-kata ini, dijadikan oleh haulal haddadiyah sebagai dasar pengkafiran. Kalimat bil ismi la bil haqiqah, dia muslim mukmin secara nama tetapi hakikatnya tidak. Seorang talibul ilmi melihat ini, iya berarti kafir kalau begitu. Ya. Dijelaskan oleh ulama kita, antara lain Syekh Narabi, kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Barbahari, mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah, maksudnya adalah yang qus'au naqisul iman. Iman dia belum sampai pada hakikat kesempurnaan iman, tetapi naqisul iman. Dari mana beliau menjelaskan ini? Dari ucapan Al-Barbahari yang lainnya, yang enggak sepotong-sepotong. Nah, atas dasar seperti ini dan atau yang semisalnya, Al-Hajuri juga mengatakan bahwa Al-Barbahari fihi naz'atun takfiriyah. Bahwa Imam Al-Barbahari pada dirinya ada barakallahu fikum akidah atau paham takfiri. Ya subhanallah, siapa yang mendahului Anda? Sudah Anda belajar kitab ini kepada ulama? Sudah Anda merujuk kepada ulama atau bertanya? Kalau ada problem, jangan difonis sendiri ya akhi, ya saghir. Tanya. Tanya kepada a'immah, tanya kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Fa seperti ini sudah pernah kita jelaskan dalam dars kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari beberapa tahun yang lalu. Nah, kembali kita kepada kata Syekh Rabi, wa qawluhu qawlu al-Imam Al-Barbahari fahuwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa ya'ni annahu naqisul iman. Bahwa orang yang dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penolakan terhadap ayat ataupun hadis, nam, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia mukmin muslim bil ism la bil haqiqah yakni annahu naqisul iman. Yakni maksudnya adalah dia berkurang imannya. Seorang mukmin muslim tetapi imannya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kembali terkait adillah ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarikus shalah kasalan au tahawunan. Naam. Di samping kemarin sudah kita membaca hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Naam, juga yang dasar yang sangat kuat dalam permasalahan ini adalah ahaditsus syafa'ah. Hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhina Rabi hafizahullah taala hadis-hadis tersebut. Sebelumnya di antara dalil yang menyebutkan adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa diulangi sebanyak 2 kali. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik, nah, bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Nah, dosa selain syirik meliputi semua dosa. Nah, barakallahu fikum, selain syirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan hadithus syafa'ah. Di antara hadithus syafa'ah adalah hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang kita baca dalam kajian ini bukan dalam rangka menyebutkan mana yang rajih dari dua pendapat. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ini sama-sama kuat, telah berpegang dengan masing-masingnya kibar minal ulama, salafan wa khalafan. Tetapi antum talabatul ilm tahu bahwa masalah ini ada khilaf. Jangan karena terlalu seringnya kita menyebutkan bahwa tarikus salat kasalan kafir, tarikus salat tahawunan kafir, ya, dengan beberapa dalil, ya, dalam bab ini, kemudian tersimpulkan di benak kita turun temurun bahwa inilah satu-satunya pendapat dan ini telah terjadi ijma. Barang siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, bahwa dia adalah murji. Akhirnya kita tidak tahu siapa dari kibar ulama yang berpendapat dengannya. Kita tahu Imam Ibnu Battah, kemudian barakallahu fikum Imam Ibnu Qudamah, kemudian kita tahu Malik wa Syafi'i, Muhammad bin Zaid, Waqi', a'imma kathir wa kathir berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, dalam keadaan semua mereka meyakini bahwa tarikus shalah ini telah melakukan dosa yang sangat besar, nah, melebihi beberapa dosa kabair lainnya. Nah, taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, hadis ini panjang sekali tentang hadithus syafa'ah. Tetapi kita akan bacakan mawadhi' syahid dari ayat ini atau hadis ini, kemudian penjelasan Syekh Narabi Habibullah tentangnya. Di antara yang disebutkan dalam hadithus syafa'ah yaumil qiyamah, qala ma minkum min ahadin bi asyaddi muna minna aw munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqq minal mu'minina lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Naam, kata dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, tak seorang pun di antara kalian yang lebih semangat di dalam berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudaranya kaum mukminin yang mereka berada di dalam annar di hari kiamat dibandingkan kaum mukminin yang sudah ada di jannah, ya, mereka berdoa kepada Allah memohon, dan ini syafaatul mukminin, ya, karena syafaah yaumul qiyamah ada syafaat al mukminin, syafaat al malaika, syafaat al anbiya, kemudian syafaat syuhada, barakallahu fikum, was syafaatul uzma, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kita beriman dengannya. Antara lain syafaatul mukminin, mereka mengatakan berdoa kepada Allah, yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana, perhatikan, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun, ya, kaum mukminin yang ada di jannah ini berdoa kepada Allah, ya, kaum mukminin ahlul jannah ini berdoa kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang ada dalam annar. Siapa jenis pertama? Adalah mereka, ya Allah, yang dahulu bersama kami di dunia melakukan puasa, sholat bersama kami, berhaji, sholat, haji, puasa Ramadan, tapi ahlul nar. Nah, maka kaum mukminin ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pertama bukan untuk orang yang gak sholat, orang yang sholat. Nas'alullaha an yu'idhani wa iyyakum minha. Qala fayuqalu lahum, maka dijawab permohonan doa mereka ini, syafaat mereka, akhriju man araftum fatahrumu suwaruhum 'alan nar fayakhrujuna khalqan aw fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqayhi wa ila rukbatayhi thumma yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Kemudian Allah mengabulkan dan mengatakan, silakan kalian keluarkan dari an-nar siapa yang kalian kenal. Nah, kemudian mereka ini kaum mukminin mengeluarkan sejumlah besar dari ahlus shalah wasiyam wal hajj ketika di dunia, ya, yang mereka berada di dalam annar, keluarlah mereka. Dan akhirnya kaum mukminin tadi mengatakan, ya Allah, sudah tidak tersisa lagi dari jenis yang telah kami berdoa kepadamu untuk dikeluarkan dari annar. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu aw mithqala dinarin min khair fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran thumma yaqulu rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Kemudian kembalilah kalian dan perhatikan, lihat di dalam annar, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam kalbu mereka, ya, seberat satu dinar iman. Jadi ini amal kalbi, ya. Perhatikan kata Allah, barang siapa yang kalian dapatkan fi qalbihi, tidak bicara amal jawarih sekarang, iman. Jadi ini amal kalbi, ya. Perhatikan kata Allah, barang siapa yang kalian dapatkan fi qalbihi, tidak bicara amal jawarih sekarang, fi qalbihi mithqala dinarin min iman, yang kalian dapatkan di dalam kalbunya seberat satu dinar keimanan, keluarkan dia dari annar. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian mereka kaum mukminin ini mengeluarkan sejumlah besar jenis yang kedua ini tadi dari annar. Apa jenis yang kedua? Yang di dalam kalbunya ada satu dinar, seberat satu dinar. Kemudian mereka menyampaikan, sudah ya Allah, sudah kami keluarkan mereka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. Kembali kalian ke dalam annar dan lihatlah, barang siapa yang kalian temukan di dalam kalbunya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia dari annar. Kemudian dikeluarkan jenis yang ketiga ini. Nah, sejumlah besar pula. Nah, kemudian Allah mengatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuh. Kembali, lihat lagi di dalam annar, keluarkan dari annar barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat satuan terkecil dari keimanan. Itu zarrah. Ada yang mengatakan biji sawi. Sebenarnya zarrah itu adalah satuan terkecil, berat terkecil. Apa? Ada yang mengatakan atom. Atom tidak terlihat. Nah, dari keimanan ada di dalam kalbu mereka, keluarkan. Ya subhanallah. Nah, tentunya kita berharap kita masuk dalam jannah bi ghairi hisab wala azab, ya. Tidak termasuk yang sempat masuk ke dalam annar. Barakallahu fikum. Qala, kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar dari jenis yang keberapa ini? Yang keempat, iya. Ahlus shalah wasiyam wal hajj, kemudian yang di dalam kalbunya mithqal dinar wa mithqal nisfu dinar, dan sekarang apa? Mithqalu dzarrah. Nah. Qala, kemudian dilanjutkan setelah itu oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa yaqulu Allah ta'ala, syafa'atil malaikatu. وشفع النبيون وشفع المؤمنون. Telah memberi syafaat para malaikat, selesai syafaat para malaikat. Dan telah memberi syafaat para nabi, selesai syafaat para nabi. Dan telah memberi syafaat kaum mukminin, selesai syafaat kaum mukminin. Gimana setelah itu? Selesai? Qala wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa lagi setelah itu kecuali arhamur rahimin, Allah azza wa jalla. qala fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman.

لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa lagi kecuali Arhamur Rahimin, yaitu Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengambil segenggam ya makhluk dari an-nar, dan Allah mengeluarkan suatu kaum ya yang mereka lam ya'malu khairan qat, tidak pernah beramal satu amal kebajikan pun. Nah, kalau sholat berarti dia punya satu kebajikan. Kalau dia rajin sholat lima waktu, nggak pernah meninggalkannya, walaupun nggak puasa Ramadan, nggak haji dan seterusnya, melakukan dosa, tapi dia masih melakukan sholat lima waktu, berarti dia masih punya satu kebaikan. Yang ini yang dikeluarkan oleh Arhamur Rahimin, lam ya'malu khairan qat, tidak beramal satu kebaikan pun. Nah, Allah keluarkan mereka dalam keadaan mereka sudah seperti arang tubuhnya, ya, bagaikan arang, tidak tersisa satu titik pun di tubuhnya kecuali sudah disentuh oleh an-nar, ya, terbakar hangus. Entah berapa ribu tahun, entah berapa puluh ribu tahun di dalam an-nar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka dimasukkan, dicelupkan ke sebuah sungai yang berada di depan pintu al-jannah, ya, barakallahu fikum. Dan akhirnya mereka setelah keluar dari sungai itu tadi yang disebut dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian mereka hidup, ya, segar bugar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Allah masukkan jannah, haula utaqaullah alladzina adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, tawanan-tawanan yang Allah bebaskan. Mereka itu Allah masukkan ke dalam al-jannah tanpa satu amalan kebaikan yang mereka lakukan, tanpa ada satu kebajikan pun yang mereka persembahkan. Nah, barakallahu fikum. Terkait hadis ini, Syekh menjelaskan, qala fadalla hadzal hadis anna asy-syafa'ata satakunu li asnafin min hadzal ummah. Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu akan, ya, barakallahu fikum, terjadi untuk beberapa jenis dari umat ini. As-sinful awal, golongan pertama, al-musalluna as-sa'imuna al-qa'imuna bil hajj, yaitu orang-orang yang telah menegakkan salat, puasa dan haji. Fa haula ma'a qiyamihim bi hadhihi al-arkan dakhalun nar bidhunubin aw baqathum, faman la yakumu biha ashaddu azaban minhum wa ashad. Kata Syekh, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan rukun-rukun Islam tersebut. Mereka masuk ke dalam an-nar disebabkan dosa-dosa yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Dan tentunya kata Syekh, barang siapa yang tidak melakukan sama sekali rukun-rukun tadi akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih dan jauh lebih dahsyat. Ini akidahnya Syekh. Kenapa Syekh dituduh murji'ah? Nah, Syekh menyatakan mereka masih masuk an-nar bisabab dzunub. Ya, murji'ah mengatakan tidak demikian. Dan bahkan yang meninggalkan arkan ini akan mendapatkan azab asyad wa asyad. Murji'ah tidak demikian mengatakan. Lakin haulal haddadiyah juhala wa ashabul ahwa. Nah, barakallahu fikum. Qala as-sinfu tsani, golongan kedua yang akan mendapatkan syafa'ah, man fi qalbi mithqalu dinarin min khair fa haula kharaju minan nar bima fi qulubihim minal iman wa a'malil qulub wa minha ikhlasuhum fit tauhid. Mereka ini yang di kalbunya ada seberat satu dinar dari kebaikan,
keluar dari an-nar disebabkan adanya kebaikan tersebut di dalam kalbu mereka dalam bentuk keimanan dan amalan-amalan hati, semisal keikhlasan di dalam bertauhid. Nah, qala was-sinfu tsalits, jenis atau golongan yang ketiga, man fi qalbihi. Perhatikan kalimat ini, Syekh mengulang-ulang, man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Nah, terlewatkan oleh Syekh di sini yang apa? Man fi qalbihi nisfu dinar. Nah, semoga kalau jumpa Syekh tersampaikan, harapannya dapat faedah dari beliau insyaallah. Qala was-sinfu tsalits, man fi qalbi mithqalu dzarratin min khair. Wa hadzal khair, kata Syekh, golongan yang ketiga ini adalah yang di dalam kalbunya ada seberat satuan terkecil dari kebaikan atau kebajikan. Kebajikan apa ini? Ma huwa hadzal khair? Kebaikan apa ini? Qala huwal iman ma'al ikhlas fihi. Yaitu keimanan bersama dengannya keikhlasan dalam keimanan tersebut. Kalau enggak ikhlas berarti iman munafik. Nah. Qala as-sinfur rabi', golongan yang keempat. Sinfun lam ya'malu khairan qat, yaitu golongan yang sama sekali belum pernah beramal kebaikan sama sekali abadan. Yukhrijuhumullahu minan nar bima fi qulubihim minal iman wal ikhlas wa bimahdhi rahmatillahi jalla wa ala wa yusammihim ahlal jannah utaqa Allah wa yaqulun adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamu. Golongan yang keempat adalah orang yang sama sekali tidak pernah beramal kebajikan, Allah keluarkan mereka dari an-nar disebabkan keimanan yang ada di dalam kalbu mereka beserta keikhlasan, sekaligus disebabkan murni karena rahmat Allah Azza wa Jal, dan mereka diberi nama dengan utaqa Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzan nafi innama huwa li a'mal al-jawarih la li a'malil qulub wa minha ikhlasut tauhid. Perhatikan ucapan Syekh ini dengan tegas. Syekh kembali memberikan sebuah faedah manhajiyah imaniyah. Barakallahu fikum. Kata Syekh, penafian yang ada dalam hadis ini, lam ya'malu khairan qat. Naam. Kemudian disebutkan bi ghairi amalin qaddamuhu, tidak pernah beramal kebajikan sama sekali, atau dengan lafaz tanpa mempersembahkan satu amal kebaikan. Yang dinafikan di sini adalah, kata Syekh, a'malul jawarih. Sama sekali tidak pernah melakukan kebajikan dari amal-amal jawarih. La sadaqah, wala zikrullah, wala jihad, wala salah, wala siyam. Naam. Wala talabul ilmi, wala seterusnya. Naam. Tetapi masih tersisa sesuatu di dalam kalbu mereka, walaupun sekecil apapun, yaitu sesuatu tersebut adalah al-iman ma'al ikhlas. Naam, barakallahu fikum. Sarraha bihadha kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqulu illa al-haq wa la yantiqu 'anil hawa. Telah menegaskan secara jelas semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berucap kecuali al-haq dan tidak pernah berkata kecuali beliau itu bersumber dari hawa nafsu. Kemudian beliau, Syekh Rabi, menyebutkan hadis syafa'ah yang kedua, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas yang dimaksud adalah tentang asy-syafa'atul uzma. Hadis ini panjang sekali, kita baca karena faedah yang terdapat padanya. Qala, nah, sallallahu alaihi wasallam, fa antaliqu fa astadhinu ala rabbi fa yu'dhana li aw fa yu'dhanu li fa aqumu bayna yadayhi fa ahmaduhu bimahamida
la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni Allahu lam na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beranjak ya dan meminta izin kepada Allah Rabbku Azza wa Jal untuk diberi izin kepada meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berdiri di hadapannya, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah dengan berbagai pujian yang sekarang ini aku tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut yang Allah ilhamkan kepadaku nanti di hari kiamat. Kemudian aku bersujud kepada Allah, fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa'. Maka di saat Rasulullah bersujud itu dikatakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkan, sungguh ucapanmu itu pasti didengar, dan mintalah apa yang kau mau, pasti engkau akan diberikan permintaanmu tersebut, dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Fayuqalu li naam fa aqulu rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Fayuqal intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burrah au sya'irah min iman fa akhrijhu minha. Beranjaklah engkau wahai Muhammad, yakni untuk melihat di dalam annar, barang siapa yang kau dapatkan di dalam kalbunya ya seberat satu burrah, satu biji gandum, nah, atau satu biji sya'irah, sya'irah mirip dengan bandum, dari keimanan, keluarkan dia dalam dari annar. Allah mengatakan fi qalbihi. Allah tidak menyatakan, perhatikan, lihatlah dalam benar, barang siapa yang kau dapatkan dia memiliki amalan-amalan soleh walaupun sedikit ya lah, tetapi man fi qalbihi, perhatikan barakallahu fikum. Qala fa antaliq fa af'al thumma arji' ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma ukharu lahu sajida. Nah, kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, mengulangi seperti yang sebelumnya, memuji Allah dengan berbagai pujian, kemudian sujud kepada Allah dan Allah mengucapkan seperti yang sebelumnya, fa aqulu ummati ummati ummatku ummatku wahai ya Allah, faqa fa yuqalu li intaliq faman kana fi qalbi mithqalu habatin min khardal min iman fa akhrijhum minha. Golongan berikutnya, siapa yang kau dapatkan dari dalam annar itu yang di dalam kalbunya ada keimanan seberat biji sawi, lebih kecil lagi dari al-burra au asy-syairah. Naam. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah beranjak pergi ke sana dan melakukan apa yang diperintahkan, kemudian kembali lagi seperti sebelumnya dan mengatakan ummati ummati fayuqalu li. Naam, maka dikatakan kepadaku, diperintahkan pergilah engkau yakni untuk melihat dalam annar. Faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habatin min khardal min iman fa akhrijhum min minan nar fa antaliqu fa af'al. Maka kata Allah, keluarkan barang siapa yang kau dapatkan fi qalbihi, di dalam kalbunya, adna, lebih kecil, lebih kecil, lebih sedikit lagi dari berat barakallahu

syafa'ah adalah ahadith yang mutawatirah yang diingkari oleh kaum Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Dan di zaman ini Al-Haddadiyah mengatakan bahwa al-istidlal dengan ahadith syafa'ah merupakan syubhah. Al-Khawarij tidak mau beriman terang-terangan, tapi Al-Haddadiyah jubana, penakut, ya, masih bersembunyi di balik punggung ulama. Nah, untuk memukul ulama. Enggak berani terang-terangan, tapi kalimat yang mereka ucapkan bahwa hadits syafa'ah ini syubhat. Ya subhanallah, man sabaqakum ilaihi ya ayyuhal khawarij al-haddadiyah. Siapa yang mendahulu kalian dari ulama yang mengatakan bahwa hadits syafa'ah adalah hadits syubhat? Hal Ibn Bas yang memandang bahwa tarikus shalah kasalan kufran, wahal Ibn Uthaymin, wal Fauzan, wal Luhaidan, dan yang lainnya, ya, barakallahu fikum, yang berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan adalah kafir, mengatakan bahwa hadithus syafa'ah syubhah. Man sabakaka? Hal Syaukani was San'ani wa man? Hal Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Waman ya ayyuhal khawarij, khawarijul azr. Ini lebih jahat fitnah al-Haddadiyah dibandingkan fitnah Usama bin Laden dan yang semisalnya. Karena syubhat mereka mudah, ya ikhwan. Banyak orang yang mengingkari dengan mudah. Orang-orang yang melakukan demo mengkafirkan waliul amr, hadza semuanya ashal wa ashal wa ashal. Karena terang-terangan mereka. Nah, tapi haula barakallahu fikum. Dan jangan antum kira mereka enggak punya syubhat tentang hadits syafa'ah ini. Nah, masih punya syubhat dan sudah dibantah oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Namun setidaknya dari sini kita masih terikat dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang hukum tarikus shalah. Nah, sehingga dari sini antum wa nahnu jami'an ya talabatul ilm mengetahui hakikat permasalahan ini. Kesimpulan yang ingin anda tekankan sebelum insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini. Naam, bahwa nahnu talabatul ilm sighar la yasta'jil ahadun minna. Kedua, jangan tinggalkan amalan dengan hadis al-barakatu ma'a kabirikum. Al-baraka ma'a kibaril ulama. Jangan kita lupa hadis Rasul yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu ila akhir al-hadith. Barakallahu, jangan lupa asar Ibn Mas'ud. Naam, la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idha akhaduhu an asagirihim wa shirarihim halaku. Naam, haula al-haddadiyya akhadu an as-sighar, akhadu an fawzil athari wa falil harbi wa amthal haula wa Abdul Latif Bashmil min ru'us al-khawarij al-haddadiyah fi hadzal 'asr. Naam, dan nama-nama yang kita sebutkan tadi itu bukan sembarang nama. Sekali lagi anda ingatkan, antum enggak ada apa-apa dari sisi hudur mereka di majalis ilmu ulama ahli sunnah. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi al-kibr, atau pernah tersinggung, marah, akhirnya dia tidak adil dan mengikuti hawa nafsunya. Naam, dinasehati dalam kesalahannya, bukannya bersyukur, berterima kasih, ya. Barakallahu fikum, dibalas kebaikan nasihat tersebut walaupun pedas didengar, ya. Barakallahu fikum, tetapi semestinya dia bersyukur. Fa innahu min rahmatillah azza wa jalla li 'abdihi an ahatahu bin nasihin. Di antara bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba, Allah beri taufik dia dikelilingin oleh orang-orang yang suka memberi nasihat. Salah satu bentuk seorang jauhnya dari atau terlepasnya dia dari taufik dalam bab ini, teman-temannya enggak ada yang nasihi. Nah, enggak ada yang suka memberi nasihat. Ini bahaya. Tapi kalau antum dikelilingi oleh teman-teman atau mudarrisin yang nasihuna lakum, fahmadullah azza wajal. Bersyukur kepada Allah azza wajal. Sekali lagi anak ingatkan, jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara ketersinggungan pribadi dengan teman antum. Jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara hasad fima bainana. Entabihu. Nah, barakallahu fikum. Fa inna kibarul bid'ah itu, bid'ah yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Sudah

0: Kita belajarin ya permasalahan ini dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam al-Barbahari. Jangan menganggap remeh suatu permasalahan, sesuatu yang besar yang sekarang kita dengar sudah menjadi firqah ini, firqah itu, firqah ini. Barakallahu fikum. Naam, bermula dari sesuatu yang kecil, bermula dari hasad, bermula dari kibir, tidak mau menerima nasihat, berlanjut sampai dia dalam qararat nafsi, ya, dalam hati dia yang sanubari, dia yang paling dalam selalu mengatakan saya harus berbeda dengan dia. Kenapa dia bisa begitu, saya tidak bisa? Tidak terucap dengan lisan, tapi ada dalam kolbu. Walaupun dia tersenyum, tawadhu ini, tapi kolbunya sudah asabahu marad. Barakallahu nas'alullah yu'idzani wa iyyakum jami'an minal hawa. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebuah faedah selagi ingat ana juga disebutkan bahwa oleh Al-Hafiz oleh salah seorang ulama dikenal dengan Al-Hafidz As-Saksaki dalam kitabnya Al-Burhan bahwa di situ ada ta'ifah namanya ta'ifah Al-Mansuriyah, disebutkan bahwa ini min tawa'ifil khawarij, walaupun setelah ana lihat mayoritas yang dari kutub Al-Milal wal-Nihal wal-Farqu bainal firaq dan yang lainnya dari kutub yang menyebutkan Maqalatil Islamin dan yang lainnya, bahwa Al-Mansuriyah ini ta'ifah min tawa'if Asy-Syiah. Namun subhanallah, Al-Hafidz As-Saksaki rahimahullah menyebutkan juga ada ta'ifah disebut nama dengan Al-Mansuriyah, dia bagian daripada tawa'if Al-Khawarij. Yattahim ahli sunnah bil-irja, ya, yattahim Al-Imam As-Saksaki hidup pada abad ke-7 Hijriah. Ya, ini pada tahun 600 sekian hingga nah. Menyebutkan bahwa di At-Ta'if Al-Mansuriyah ini tadi menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka berpendapat tarikus shalah kasalan na'am laisa bikafir. Nah, subhanallah. Man salaf al-haddadiyah dalam bab ini at-ta'if al-mansuriyah. Nah, na'udhu billahi min dhalik. Nah,
1: subhanallah. Alhamdulillah, astaghfiruka wa hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada Wathiqah Muhammad Al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya pada khutbah tersebut, mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman. Bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, selamat paling terhindar di pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini tentunya jawab ini disandingkan oleh Syekh Waz bin Ali Al-Khali hafizah. Beliau mengatakan sami'u qadam. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan sami'u khutbah Syekh Muhammad al-Ibsautian qara'ta mufraghat hiya al-laqah fi al-15 min Syawal 1436. Apa mendekan khutbah, perhatikan, aku mendengar, bukan dikan dinukan, tetapi mendengar langsung rekaman. Sehingga di sini ada yang mengatakan khutbah, perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Nah, di sini beliau menyatakan qad sami'tu. Aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan. Dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayatal indihash wa dhahaltu ghayatal dhuhul. Dengan itu kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran, kata beliau. Idlam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahida. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat Asy'al Huthi Ar-Rafidhah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah kah atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan.

0: masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidah. Mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wa nisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidah. Muhammad al-Imam, tidak ada khutbah, la jum'ah, wala. Nah, diam. Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islam was sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua, dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la'utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. وما استدل به من الأحاديث فقد وضعها في غير موضعها كأنما تمس الله على بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis, di dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan, tahdzir ar-rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu? Seperti yang dia maukan? Pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhal Kafarah, hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wala quwata illa billah. Wa hakadzal fitan tuftanul qulub an qasdil haqq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini. Terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq. Terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan, tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid. Yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum. Aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda. Diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan, aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia. Hitam pekat. Pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan. Unduru. Ma'ruf. Yang sudah disepakati oleh ulama. Dijelaskan dalam ahadith. Wala yungkiru mungkaran. Illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf. Atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar. Kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya. Dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal. Dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal. Tidak mau menerima nasihat. Dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah. Yang berkomentar itu bukan talabatul ilm as-sighar. Bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah. Ulama. Nah. Rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad. Walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta-merta begitu saja dicabut dari hati manusia ini. Yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja lah. Tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana al-Allamah Muqbil bin Hadi. Wafat beliau. Kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum. Hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar. Yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat. Umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator. Mana alim, mana wa'id. Nah. Maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadaddin. Hadaddinun. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Periksa ulang, koreksi ulang. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighari ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan. Wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal. Mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu. Kondisi yang sudah mulai berbalik. Ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidhah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad al-Imam Abdul Aziz al-Bura'i Uthman al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidhah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij, sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidhah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar? Tapi kaum Syiah Rafidhah sepakat ahli sunnah annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidhah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb dituman. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum, bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, naam, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum, apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab. Betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la'adu al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah. Dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri. Warruju'anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
1: wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وبعد masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat al-haddadiyah al-khawarij, bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya tarik salat takasulan karena malas adalah kafir, atau barakallahu fikum, ana ulangi, salah satu syubhat al-haddadiyah al-khawarij yang menjadikan takfir tarikus salah takasulan, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas, sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah, dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan tarikus salah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia adalah seorang murji.
0: Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizallahu Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya, Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat, dan bahwasanya salaf dalam hal ini para sahabat menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus salah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari haula al-haddadiyah. Nah, begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabah. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau Al-Imam Ibnu Shihab rahimahullahu ta'ala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan Al-Haddadiyah bahwa munculnya pendapat kedua bahwasanya tarikus shalah takasulan tidak divonis kafir adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok Al-Murji'ah, juga adalah dusta. Kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan Al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhur as-sahaba al-jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. An jumhur as-sahaba atau jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur. Sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua. Berarti tidak semua as-sahabah dan juga at-tabi'i. Syekhul Islam tidak mengklaim adanya ijma', tetapi klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Nah, perhatikan baik-baik kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhuna Rabbi yadullu ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salah. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr, ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah, pencurian. Nah, barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan atau tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabat. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir telah menyelisihi ijma'? Menyelisihi ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Sebagian ulama memvonis orang yang menyelisihi ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisihi, hadza kufur. Menyelisihi ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Sebagian ulama memvonis orang yang menyelisihi ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisihi, hadza kufur. Sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisihi ijma'. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah, fatanawalathum ahkamu al-haddadiyya imma bit-takfiri wa imma bit-tabdi'. Maka fonis-fonis al-haddadiyya terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus shalah masih terhitung muslim tidak kafir, ya, maka hukum-hukum dan fonis Haddadiyah ini mengenai mereka juga, mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan terhitung muslim tidak kafir, imma difonis sebagai dengan takfir bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi' bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir, sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq. Ya, barakallahu fikum. Atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Mengenai juga sebagian sahabah. Karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wa tabi'in berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100.000 sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55.000, 60.000 sahabat, tersisa 40.000 sahabat, atau 30.000 sahabat, atau hatta 1.000 sahabat yang berbeda pendapat, sehingga tidak boleh dikatakan ijma. Atas dasar pendapat Haddadiyah ini, imma mereka ini, ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut difonis takfir atau tabdi'. Nah, barakallahu fikum.
2: Kemudian ikhwani fid din,

landasan mereka untuk menisbatkan ijma kepada para sahabat adalah asar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu taala. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i, ya. Diriwayatkan asar ini oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumullah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, qala huna syekhuna al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, qala ihtijajuhu biqawli Abdullah bin Syaqiq lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Ana ulangi, athar Abdullah bin Syaqiq diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumullah, qala lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan salat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan salat. Ini atsar Abdullah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna? Benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Nah, ini kita perhatikan bersama barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullah ta'ala, rawahu Tirmidzi wal Marwazi fi ta'zim qadr as-salah. Dan ini juga disebutkan, na'am, rawahu Tirmidzi, ana ulangi, wa al Marwazi Muhammad bin Nasr al Marwazi dalam kitabnya ta'zim qadr as-salah. Qala fihi nadharun qawiyyun. Dalam hal ini ada tinjauan ulang yang sangat kuat, perlu ditinjau ulang. Wa dzalika anna Tirmidzi wa Ibnu Nasr fi ta'zim qadri shalah qad rawaya qaul Abdullah bin Syaqiq hadza min tariq Bishr bin al-Mufaddal an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, apa bentuk tinjauan ulangnya? Bahwa At-Tirmidzi dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadri Shalah keduanya meriwayatkan atsar Abdullah bin Syaqiq ini melalui jalur seorang perawi bernama Bishr bin al-Mufaddal. Naam, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi bi dhammil jim al-Jurairi. Naam. Al-Jurairi dari Syaqiq Abdullah bin Syaqiq. قال الشيخ والجرير هذا كان قد اختلط مدة ثلاث سنوات في آخر حياته. Dan Jurairi ini tadi, na'am, barakallahu fikum, yani Sa'id bin Iyas adalah seorang perawi yang telah ikhtilat, tercampur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafatnya. وقد نص العلماء على الرواه الذين سمعوا من الجريري قبل اختلاطه. Para ulama muhaddithin telah memberikan tansis, ya, penegasan, penyebutan siapa-siapa dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi sebelum ikhtilat, sebelum kacaunya hafalan dia. Siapa? Fulan, fulan, fulan meriwayatkan dari al-Jurairi sebelum al-ikhtilaf. Nah, disebutkan di sana nama-nama. Antara lain qala wa hum Ismail bin Ulayyah. Wa hadha min athbatin nas fil Jurairi. Ya, min athbatin nas fi al-Jurairi.
wa huwa arwahum anhu. Ismail bin Ulayya adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan dari Jurairi, paling kuat. Was-Sufyanan, Thawri wa Ibnu Uyainah, wa Syu'bah, wa Abdul Warith bin Sa'id, wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, wa Ma'mar, wa Wuhayb bin Khalid, wa Yazid bin Zura'i, wa dhalika li'anna ha'ula sami'u min Ayyub As-Sakhtiyani qabla ikhtilaq Al-Jurairi. Nah, karena mereka-mereka ini, nama-nama ini tadi, mereka adalah para perawi yang telah mendengarkan dan atau meriwayatkan hadis dari Ayyub As-Sakhtiyani sebelum ikhtilafnya Al-Jurairi. Nah, waqad qala Abu Dawud fi ma rawahu anhu Abu Ubaid Al-Ajurri, berkata Imam Abu Dawud dalam salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Ajurri, kullu man adraka Ayyub fasama'uhu minal Jurairi jayyid. Seluruh perawi yang sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani, maka periwayatan dia dari Jurairi bagus. Ya, ini sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Ini tolak ukurnya. Yang sempat berjumpa Ayyub As-Sakhtiyani, periwayatan dia dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah periwayatan yang baik. Qala walladzina sami'u minhu ba'da at-taghayyur, kata Syekh, dan dari para perawi yang telah meriwayatkan dari Al-Jurairi setelah adanya perubahan, ya, hafalan Al-Jurairi adalah Ishaq Al-Azraq wa Isa bin Yunus wa Muhammad bin Adi wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Yazid bin Harun. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, undur kitab Al-Iqtibad biman rumiya bil ikhtilat. Naam. وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أسماء عدد من العلماء الذين ذكروا أن الجريري كان قد اختلط. الحافظ dalam تهذيب التهذيب menyebutkan sejumlah atau deretan nama ulama yang menegaskan bahwa Al-Jurairi telah terjadi al-ikhtilaf padanya. Naam. ثم قال وقال العجلي. Naam. Kemudian berkata Al-Hafidh, berkatalah Imam Al-Ijli, Basriyun thiqah wa akhtalata bi akhirih. Dia seorang ulama dari negeri Basrah yang thiqah, tetapi telah terjadi ikhtilaf, kekacauan hafalannya di akhir umurnya. Fazada Ibn Al-Mubarak fi man rawa anhu ba'da al-ikhtilaf. Dan Al-Ijli menambah satu perawi dalam deretan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Jurairi setelah ikhtilaf. Siapa? Ibnul Mubarak. Nah. Wa Ibnul Mubarak lam yudrik Ayyub As-Sakhtiyani. Kata Syekh Rabi, dan Ibnul Mubarak termasuk perawi yang belum sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani. Aqul, Syekh menegaskan, wa kadzalika Bishr Ibnul Mufaddal. Wa hadha mimma yu'akkid anna Bishr bin al-Mufaddal lam yasma' min al-Jurairi illa ba'da al-ikhtilat. Di antara perawi yang belum berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani adalah Bishr bin al-Mufaddal, dan ini termasuk indikator yang memperkuat bahwasanya Bishr bin al-Mufaddal belum mendengar dari Al-Jurairi hadis kecuali setelah terjadinya perubahan tingkat hafalan Al-Jurairi Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekhna Rabi hafizahullahu ta'ala, faman indahu dalil wadih anna Bishran sami'a minal Jurairi qabla al-ikhtilat fal ya'ti bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwasanya Bishr bin Fadl telah mendengar dari Jurairi sebelum al-ikhtilat, maka datangkan dalil tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu fikum dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Syekh melanjutkan setelah menyebutkan dua sanad dalam dua kitab tersebut. Qala wa lam yahkum lahu at-Tirmidzi bi sihhatin wala hasan. Al-Imam At-Tirmidzi tidak menghukumi hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq, ya,
tidak mengatakan sahih dan tidak pula mengatakan hasan. Diam Al-Imam Tirmidzi. Dan ini bukan kebiasaan Al-Imam Tirmidzi. Nah, qala Syekh, walau kana sahihan indahu aw hasanan la sarraha bidzalik. Kalau seandainya dalam pandangan Imam Tirmidzi asar ini sahih atau hasan, maka Tirmidzi akan menegaskannya sebagaimana kebiasaannya. Kenapa diam Imam Tirmidzi? Qala wa dhahir annahu innama sakata 'anil hukm lahu bis-sihha aw al-hasan li tawaqqufihi fi riwayat Bishr bin Mufaddal 'anil Jurairi. Kenapa Imam Tirmidzi diam, tidak mau memberi

maka dengan itu dia beliau tidak menghukumi asar ini, tidak mengatakan wa hadza atharun au haditsun sahih atau hasanun sahih au hasanun gharib atau yang semakna dengan ini. Diam Imam Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi min ulama al-ilal. Al-Imam Tirmizi min talamid al-Imam al-Bukhari fil ilal khususnya. Nah, diam Imam Tirmizi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, Syekhna Rabi muhaqqiq. Nah, rajul alim fil hadith wa fi sunnah fi al-aqidah, alim qawiyun hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala, sekarang Syekh ingin menepis sebuah syubhat. Kadang-kadang talabatul ilm musta'jilin, ya, talabatul ilm musta'jilin. Qala fa in qila innal bukhari wa musliman qad rawaya an bishr bil mufaddal an al jurairi. Kalau dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari periwayatannya, dalam periwayatannya dari Imam Al-Jurairi. Masyaallah, syubhat. Antum lihat di Bukhari terdapat anil Bishr bin Mufaddal anil Jurairi. Antum buka Sahih Muslim, antum dapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Nah, Syekh Rabi atau Bukhari? Kalau antum disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Al-Bukhari. Nah, tapi hati-hati, barakallahu fikum. Nam al-barakatu ma'a akabirikum mulaysa ma'a hudatsail asnan. Nah, dan sekali lagi ana ulang-ulang. Nama-nama Abdul Al-Hamid Al-Juhani, kemudian barakallahu Adil Al-Ghamidi, Fauzi Al-Athari, itu nama-nama yang kita pun enggak sebanding ilmunya dengan mereka. Belajarnya kita di bawah mereka. Barakallahu fikum. Nah, fal jawab anna al-Bukhari lam yarwi an Bishr bin Mufaddal an al-Jurairi illa haditsan wahida. Ini satu. Hanya satu hadis. Barakallahu fikum. Karena li Bishr bin Mufaddal mutabi'an wa huwa Ismail bin Ulayyah al-muqaddam fi riwayah anil Jurairi ala baqiyat ashabihi. Allahu Akbar. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan hadith melalui jalur Bishr ibn al-Faddal dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi adalah dalam kondisi mutaba', diikuti dengan sanad yang berikutnya, menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada sanad Bishr bin Mufaddal fi riwayatihi an Al-Jurairi. Nah, bahkan mutaba'ah tersebut melalui jalur Ismail bin Ulayyah anil Jurairi, wa riwayat Ismail bin Ulayya anil Jurairi athbat ar-riwayat wa arwa ar-riwaya an al-Jurairi. Bisa difahami? Nah, berarti Imam al-Bukhari tidak bersandar kepada periwayatan siapa? Bishr ibn al-Mufaddal anil Jurairi. Nah, bagi orang seorang talib ilm yang belajar mustalahul hadith akan tahu hal ini. Nah, barakallahu fikum. قال المقدم في الرواية عن الجريري عن بقية أصحابه. إسماعيل بن علية adalah yang lebih dikedepankan dalam periwayatan dari Al-Jurairi dibandingkan seluruh murid-murid Al-Jurairi. Nah, قال, terus Syekh menyebutkan periwayatan yang ada di Sahih Al-Bukhari. Naam, dan kemudian menyebutkan pula periwayatan yang ada dalam Sahih Muslim. Nah, ana bacakan sanadnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakr an Abihi qala dzakara al-hadith. Thumma qala al-Bukhari wa qala Ismail bin Ibrahim yani bin Ulayya حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن الى اخر الحديث. فهمتم يا اخوان؟ الامام البخاري منوبان

menguatkan, mengokohkan periwayatan, membantu periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Jurairi dengan periwayatan Ismail bin Ibrahim bin Ulayya dari Al-Jurairi. Wa Ismail bin Ulayya dijadikan di sini sebagai mutabi' karena memang periwayatan beliau lebih kuat dari seluruh murid-murid siapa? Al-Jurairi, yang sudah thabit sama'uhum anil Jurairi. Ana ulangi. Al-Jurairi, Sa'id bin Iyas rahimahullah, memiliki sekian murid, As-Sufyanan wa Syu'bah, barakallahu fikum, disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan yang lainnya, dari seluruh murid-murid Jibal minal Muhaddithin, dari seluruh murid-murid Al-Jurairi, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya riwayatuhu muqaddama ala baqiyat ashab Al-Jurairi. Lalu bagaimana dengan Bishr bin Mufaddal, ya, ma'athiqatihi, tetapi periwayatan beliau masih dipertanyakan karena disebutkan besar kemungkinan periwayatannya adalah setelah terjadinya apa? Al-ikhtilaf. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penyebutan apa namanya, sanad-sanad yang lainnya dalam hadis yang sama. Barakallahu fikum. Ana bacakan. Wa qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Bishr bin Mufaddal, qala haddatsana Al-Jurairi ha, kata Imam Al-Bukhari, wa haddatsani Qais bin Hafs, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala akhbarana Sa'id Al-Jurairi, ila akhir al-hadis. Nah, barakallahu fikum. Qala fa yara al-qari' anna al-Imam Al-Bukhari lam yarwi 'an Bishr ibn al-Mufaddal 'an al-Jurairi illa hadithan wahida faqat, wa annahu awradahu fi thalathat mawatin fi mawat, na'am na'am fi na'am minha yad'am riwayat Bishr ibn Bishr bi riwayat Ismail bin Ulayya al-muqaddam 'ala Bishr wa 'ala ghairihi fi ar-riwayah 'an al-Jurairi. Na'am, perhatikan baik-baik, kata Syekh, seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis melalui periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi kecuali hadis, satu hadis saja, itu pun bersama ini, tiga hadis ini disebutkan dalam tiga tempat, semuanya dengan al-mutaba'ah. Mutaba'ah siapa? Aqwa talamid Al-Jurairi wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayya rahimahullah. Wa kadzalika Muslimun lam yarwi li Bishr illa haditsan wahida. Mutaba'at. Nah, bukan mutaba'ah saja, mutaba'at, kata Syekhina Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala Al-Jurairi, siapa namanya? Sa'id bin barakallahu fikum. La yan'as ahadun. Tayyib. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan asanid terkait periwayatan Bishr bin Al-Mufaddal dari Al-Jurairi, na'am, yang ada dalam Sahih Al-Imam Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap syubhat yang mengatakan bahwa toh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah menyebutkan periwayatan Bishr ibn Al-Mufaddal dari Al-Jurairi. Nah, ketiga, dha'fu athar Abdullah bin Syaqiq min jihatin ukhra, lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq dari sisi lain. Kalau yang tadi dari sisi apa? Sanad. Karena Bishr ibn Al-Mufaddal meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi ba'dal ikhtilat, setelah terjadinya ikhtilat, kekacauan hafalan pada barakallahu fikum Al-Jurairi rahimahullahu ta'ala. Nah, yang kedua, lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari sisi lain, wahia, yaitu da'wahu ijma' as-sahaba 'ala kufri tarik as-salah, tilka ad-da'wa allati lam tathbut 'ala mahkit naqd, hadha bil idafa ila dha'fi isnadiha min tariq Bishr ibn al-Mufaddal 'an al-Jurairi 'an Abdullah bin Syaqiq. Nah, wadhalika anna Abdullah bin Syaqiq lam yarwi illa 'an 'adadin qalilin min as-sahaba. Sekarang Abdullah bin Syaqiq menyatakan
anna na'am kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Abdullah bin Syaqiq mengatakan demikian. Siapa Abdullah bin Syaqiq dari sisi periwayatan dia dari sahabat Nabi? Apakah beliau termasuk seorang perawi yang telah berjumpa dengan mayoritas sahabat? Kalau mayoritas itu di atas 50 ribu berarti. Karena sahabat sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di sini Syekh menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaqiq tentunya salah satu ulama sunnal ma'ruf rahimahullah ta'ala tidaklah meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wahum disebutkan. Siapa? Ya. Sebatas disebutkan. Belum sampai pada tingkatan benarkah sama'uhu ini. Tapi disebutkan dalam kutubur rijal bahwa telah meriwayatkan. Berapa banyak disebutkan fulan telah meriwayatkan dari fulan tetapi ternyata munqati'. Ya. Lam yathbut as-sama'. Thabat al-idrak. Nah, sempat berjumpa tapi belum sempat meriwayatkan. Nah, bisa difahami antum beda antara al-idrak wa as-sama. Qad yathbut al-idrak wa lam yathbut as-sama. Bisa saja telah terrealisasi perjumpaan dengan seorang sahabat tapi belum terrealisasi dia meriwayatkan hadis darinya, sekedar berjumpa. Nah, barakallahu fikum. Qala disebutkan oleh Syekh nama-nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaqiq rahimahullah meriwayatkan darinya. Umar ibn Khattab yang pertama, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Abi Al-Jad'a, wa Abdullah bin Abi Al-Hamsa, wa Mihjan bin Al-Adra, wa qila bainahuma Raja bin Abi Raja. Disebutkan kata Syekh bahwa dari riwayat Abdullah bin Syaqiq dari sahabat Mihjan bin Al-Adra, nah itu ada penghubung, tidak mendengar langsung. Siapa penghubungnya? Raja bin Abi Raja. Qala wa Murrah bin Ka'ab al-Bahzi wa Abu Dzar wa Abu Hurairah wa Aisyah ummul mu'minin wa Abdullah bin Umar ibn Khattab wa fihi nazar. Kata Syekh disebutkan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ibn Khattab tetapi fihi nazar. Nah, faqad qala Ya'qub, kemudian Syekh menyebutkan dasar kenapa fihi nazar. Periwayatan Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Lu gimana katanya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Umar, dari anaknya tidak? Ya, kenapa? Bisa saja. Nah, dia datang ke Madinah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar lagi safar. Nah, dia pulang dari Madinah, Abdullah bin Umar baru datang. Bisa enggak terjadi seperti itu? Abdullah bin Umar pernah safar ke Azerbaijan berbulan-bulan di sana tertahan oleh salju. Enggak menafikan yang seperti ini bagi yang mempelajari ilmu riwayat. Nah, barakallahu fikum. Qala, di sini Syekh menyebutkan faqad qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, telah menyebutkan Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala sa'altu Aliyan an Abdullah ibn Syaqiq. Aku bertanya kepada beliau tentang periwayatan, yakni Ali bin Madini, bagaimana periwayatan Abdullah bin Syaqiq? Hal ra'a Abdullah bin Umar? Apakah dia melihat Abdullah bin Umar? Qala la. Dia tidak sempat melihat Abdullah bin Umar. Walakinnahu ra'a Abu Dzar wa Abu Hurairah. Fahadha, kata Syekh Rabi, Ali bin Madini yusarrih bi anna Abdullah bin Syaqiq ma ra'a illa ithnaini min ashabi Rasulillah. Fakaifa tasihhu da'wa Abdullah bin Syaqiq ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah. Naam. Wa adam takfirihim bi sa'iri al-a'mal wa huwa lam yarwi illa an hadha al-'adad al-qalil. Kata Syekh, perhatikan ini. Ali bin al-Madini hanya menyebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Wa Ali bin al-Madini min a'immatil hadith wa min a'immatil ilal al-ma'ruf rahimahullah ta'ala bil kalami 'ala ar-rijal. Ali bin al-Madini rahimahullah ta'ala
Wal Bukhari banyak meriwayatkan ilmu al-ilal wal rijal dari Ibn al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Sampai mengatakan Imam al-Bukhari, mastasghartu nafsi, aku tidak pernah memandang diriku kecil seperti ketika aku memandang Ali bin al-Madini. Kebiasaan Ibn al-Bukhari adalah memandang dirinya kecil dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tetapi itu semua aku merasa, yang paling aku merasa kecil ketika aku melihat Ali bin al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang akhlaknya seperti ini? Memandang dirinya lebih kecil dibandingkan kawan-kawannya. Atau di antara kita ada yang merasa bahwa dirinya lebih dari kawan-kawannya, bahkan lebih dari asatidahnya, bahkan lebih dari masyayikhnya. Barakallahu fikum. Qala hafizallahu ta'ala. Lalu bagaimana bisa benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi, ya, mengklaim ijma? Ini pun belum tentu makna pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan Al-Haddadi Al-Khawarij bahwa athar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu Syekh mendudukkan sekarang posisi Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah beliau ini meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi. Lalu bagaimana bisa tahu Abdullah bin Syaqiq bahwa seluruh sahabat telah berijma? Siapa tahu di situ ada sahabat yang belum berjumpa. Abdullah bin Mas'ud tidak disebutkan di sini. Hudzaifah ibnul Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr ibn al-As, wa hadith wa la haraj. Sebutkan berapa banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan sebagian mereka. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an, Anas bin Malik. Dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan bantahan yang berikutnya terkait pendalilan mereka dengan athar Abdullah bin Syaqiq. Wal aqrab ila sihha ma rawahu al-Khallal fi sunnah. Yang lebih mendekati kepada kesahihan dari athar Abdullah bin Syaqiq adalah athar yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Berarti athar bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq, juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan redaksi yang berbeda. Nah, dengan sanad yang lebih kuat. Qala Al-Khallal rahimahullah, haddathana Abu Abdullah, qala haddathana Ismail bin Ibrahim. Ingat nama ini, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. Siapa dia? Barakallahu fikum Abu Ayyub. Min athbatin nas fi riwayah an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, qala haddathana Ismail bin Ibrahim, qala haddathana al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq, qala jazallahu khairan syaikhana Rabi'an hadha al-bahth al-qawi. Nah, fi umurihi al-kabir alladhi la yastati'u asy-syabab. Syabab enggak bisa melakukan seperti ini. Wasyekh dalam umurnya yang sudah tua. Nah, ya, barakallahu fikum, masih mampu melakukan yang seperti ini. Kita aja mau murojaah malas, ya, terus gampang mengatakan Syekh Rabi manusia, dia menerima wahyu, bisa saja salah. Nah, bisa saja salah memang. Kalau beliau bisa saja salah
Bisa saja beliau jahil tentang satu masalah. Wa antum ajhal wa ajhal wa ajhal wa alfu jahil. Faham tu? Nah, qala. Apa kata Abdullah bin Syaqiq dalam periwayatan Al-Khallal melalui riwayat Ismail bin Ibrahim bin Ulayya anil Jurairi. Qala ma alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Perhatikan, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lebih sahih ini, qala ma alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Perhatikan, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lebih sahih ini, apa nas perkataan, redaksi perkataan Abdullah bin Syaqiq? Qala ma'alimna, kami tidak tahu suatu amalan qila, nah, dengan sigat apa? Tamrid. Qila tarkuhu kufrun. Apakah menyebut nama sahabat? Tidak menyebut nama sahabat. Redaksi yang pertama apa? Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, dinisbatkan kepada sahabat. Ya. Dengan sighatul jazm. Sementara dalam riwayat ini yang lebih sahih, riwayat Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, na'am, mengatakan rahimahullah ma'alimna. Sebatas itu, kami tidak tahu. Tidak menjazmkan. Kedua, dia mengatakan qila. Nah, yang ketiga, tidak menyebut sahabat di sini. Qila tarkuhu kufrun illa salah. Nah, faham tum ya ikhwan? Qala syekh, fahadal kalam la ishkala fihi liannahu laysa fihi da'wa ijma'us sahabat. Redaksi pernyataan Abdullah bin Syaqiq yang sekarang ini enggak ada iskal, enggak ada problem. Karena tidak ada penisbatan ijma' kepada para sahabat. Bal wala nisbatu hadzal kalam ila sahabat. Bahkan tidak menisbatkan pembicaraan ini pun kepada sahabat. La ijma' wala penisbatan redaksi ini kepada sahabat. Atau apa maksudnya? Abdullah bin Syaqiq tidak mengatakan qala fulan minas sahabat atau qala sahabat. Hah? Laisa hunaka syai'un minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Abdullah bin Syaqiq sebatas mengatakan ma'alimna. Nah, barakallahu fikum. Syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Qala syaikh hafizahullah ta'ala wa qad yakunu al-qa'il wahidan aw ithnain aw thalatha min as-sahabah aw min at-tabi'in. ويحتمل انه انما ينفي علم نفسه. Bisa saja yang berpendapat seperti ini satu orang sahabat, dua atau tiga sahabat. Nah, atau satu dua dari tiga dari kalangan tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syaqiq hanya sebatas menafikan, ya. Menafikan keilmuan atau pengetahuan tentang ijma' dari dirinya. Atau menafikan adanya sahabat yang berpendapat tidak kafirnya tarik shalah dari dirinya. Ana enggak tahu. Mungkin saja selain beliau tahu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima. Ista'raftu kutubal ijma'. Aku, kata Syekh Rabi, membuka buku-buku ijma'. Di situ ada kitab-kitab yang menyebutkan khusus masail, ya, permasalahan-permasalahan yang telah terwujud ijma menurut penulisnya tentunya, ya. Di sana ada karya-karya ulama yang khusus menyebutkan masail-masail yang telah terwujud atau terrealisasi ijma padanya sebatas pengetahuan penulisnya. Nah, Syekh membuka buku-buku itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Qala Syekh hafizahullah مراتب الإجماع لابن حزم ونقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية
al-iqna' fi masail

0: الإجماع لأبي الحسن ابن القطان بحثا عن هذا الإجماع المزعوم، فلم أقف له على عين ولا أثر. فلماذا لم يذكر هؤلاء الأئمة هذا الإجماع لو كان ادعاؤه صحيحا؟ Kata Syekh, ana buka buku-buku ijma' ini tadi. Yang pertama karya Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm disebutkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah termasuk ulama yang ketika menukil ijma' itu mu'tamad. Ibnu Hazm. Berbeda misalkan dengan Al-Mundhiri atau An-Nawawi. Ya. Di dalam menukil ijma' tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada? Ya. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma' sahabat atau tabi'in ya, adalah masalah hukum tarikus shalah takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadhm Maratibul Ijma', ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekhul Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarikis shalah huwa al-masyhur al-ma'thur 'an jumhuris salaf. Nah, Syekhul Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma', dan beliau punya karya khusus tentang ijma' ini. Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Al-Haddadi. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibnu Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma' yang diklaim ini, aku kata Syekh tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Jangankan dalam bentuk teks ijma', bahkan aku tidak mendapatkan asar sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma' 'alayha ulama al-ummah au sahaba au tabi'un, nah, mas'alat tark as-salat takasulan annahu kafir. Begitu juga Abul Hasan Ibnu Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadi ya terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah taala. Nah, bal lam ajid illa ma yadfa'uhu. Bahkan kata Syekh, aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi. Bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma'. Yaitu kata Syekh, wa huwa qawlu al-imam Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir. Nah, yang wafat pada tahun 318 Hijriah fi kitabil ijma'. Masya Allah. Kita enggak punya kitab ini semua. Syekh Rabi punya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin haulal Haddadiyah juga enggak punya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Syekh Rabi itu dalam keadaan tua, ana gambarkan kepada antum. Berkali-kali ana berjumpa beliau dalam keadaan beliau sedang membaca di maktabahnya. Beliau itu berjalan sudah begini. Nah, ambil kitab. Atau beliau duduk di atas kasurnya. Di atas kasur. Kalau kita kan mana fulan enggak hadir taklim, flu. Minta izin Ustaz, karena flu. Nah, fulan kenapa? Sakit perut. Nah, Syekh Rabi, Masya Allah, dalam keadaan beliau itu, barakallahu fikum, kondisi yang sangat lemah. Di atas kasur beliau itu.
1: terus membaca. Nah, kemudian ambil volpen, tulis. Umurnya sekarang sudah 85 atau 86 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sekarang Syekh menyatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim ibn al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' rahimahullah mengatakan, qala lam ajid fihima ijma'an. Nah, dia menyebutkan dua permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan tarik as-salah. Nah, takasulan, beliau menegaskan, aku, kata beliau, tidak mendapatkan adanya ijma' dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Qala fa hadha al-imam al-muhaddith al-hafidh al-wasi' al-ittila' alladhi qalla nadhiruhu fil ulama lam yajid ijma'an ala kufri tarik as-salah. Inilah al-imam, seorang ulama besar, al-muhaddith al-hafidh, yang sangat luas pembahasannya, yang sangat sedikit ulama yang semisal beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak mendapatkan ijma' dalam permasalahan kufri tarik as-salah. Nah, tetap dalam sampai saat ini kita belum membahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Nah, kita masih dalam konteks apa? Membongkar kebatilan kelompok Khawarijul Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati ahlul batil seperti ini sekarang, ya ikhwan. Sampai berita kepada ana, at-tasawuf, orang-orang sufi sekarang membuka majlis-majlis jidal, perdebatan-perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Isinya syubhat-syubhat seperti ini. Menukil pernyataan ulama, ya, tidak dinukil lengkap. Atau menyebutkan, telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu', begini dan begitu. Nah, betul, Nawawi menyebutkan masalah itu. Tapi Nawawi menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang ternyata oleh beliau dibantah di halaman berikutnya. Ahlul bid'ah, haula sufiya, khawarij, syiah, ya, punya kebiasaan seperti itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, betul disebutkan. Coba kembali ke Fathul Bari. Al-Hafidh menyebutkannya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks menyetujui, membenarkan, atau justru sebaliknya? Beliau menyebutkan sebagian pihak berdalil dengan ini. Ya. Baca lanjut terus pernyataan Al-Hafidh. Ternyata di ujung-ujungnya beliau mengatakan, dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena Allah mengatakan demikian, atau Rasulullah dalam hadisnya menyatakan begini, atau Khulafaur Rasyidin menyatakan begini-begini. Hati-hati dari ahlul bidah. Maka dari itu, ulama salaf mengatakan jangan menghadiri majalis al-jidal, jangan pula membaca buku ahlul bidah. Karena syubhat itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir, sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku-buku ulama sunnah, baca karya-karya a'immatus sunnah yang semua itu sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan karya Syekh Rabi ini salah satu bukti sejarah perjuangan ulama sunnah, ya, salah satu bukti sejarah bidnillahi ta'ala yang terjadi di zaman kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dalam kesempatan ini ana ingin membacakan pula tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, na'am, jilid yang pertama, pada hadis nomor 87. Hadis ini panjang, beliau membahas secara sanad, kemudian membahas secara barakallahu fikum hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Antara lain, hadis ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, tidak divonis kafir. walaupun dia sudah berada di tepi jurang. Ya, sekali lagi ulama sepakat, ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat disebabkan malas atau bermudah-mudahan, banyak ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fikum, dan muhaddithin, bahwa orang ini diminta taubat diberi waktu 3 hari. Kalau 3 hari enggak taubat, diseret ke tiang gantung kemudian dipenggal. Ya, diseret, ya, dipenggal. Barakallahu fikum. Nah, dibunuh tapi bukan sebagai kafir. Bukan murtad. Tapi dibunuh sebagai hukuman saja. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud ana tegaskan seperti ini supaya tidak bermudah-mudahan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak divonis kafir, masih terhitung muslim, akhirnya bermudah-mudahan. Lah. Nah, lebih besar dosanya dari minum khamr, lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari mencuri, dan semua itu dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Lah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Syekh Al-Albani sekedar faedah mensahihkan athar Abdullah bin Syaqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq disahihkan oleh Syekh, tapi bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Nah, namun karena waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah, membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
2: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pada malam hari ini kita, atau ana, ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-Syeikh Falih al-Harbi. Ada 2 risalah ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum, sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Faleh Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000-an orang ini yaitu Faleh Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Faleh Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki. Kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Faleh Al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar
0: Sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil. Yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh, karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah, merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat, yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhuna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i salafi, ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan wa fulan wa fulan, Syekh berbicara mengingatkan, coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadis, atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'alam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima
1: hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibnu Utsaimin, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibnu al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya, emosi, terburu-buru, cepat menyimpan. Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya, emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan kaidah semisal ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain ahlu Makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdzir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Faleh al-Harbi, ditulis sebuah risalah, surat nasiha ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Faleh al-Harbi. Risalah tertutup dengan bahasa nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh. Bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdzir, tidak asal main jarh wal hajr. Kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah ukhawiyah.

Uyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Fali al-Harbi, karena kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengar kan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di Jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya, atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang Asy-Syaikhain, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i? Dijawab oleh Syekh Al-Albani fima makna, secara makna, ahadur rajulain imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek negatif tentang dua syekh ini, bisa dia orang jahil yang bodoh tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu, atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf tulab di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah, di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu, omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah jalla wa ala.
Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam al-Ajuri. Adabul Ulama atau bihadzal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri, bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran.

hizbi, hizbi, hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah. Mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasihatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin, ukhuwah, ukhuwah, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan, kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya, kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil Al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdzir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya Al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdzir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdzir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya Al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdzir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi, man alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti, itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Falil Al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh adba' Yahya Al-Hajuri bahwa tahdzir syekhina an-nasihul amin al-muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahdzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, al-imam Zahabi, al-imam Suyuti, al-imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi, seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini yang sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum.

0: Yang muzib mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah, pakai sendal ini, kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis." Yang satu mengatakan, enggak ada. Kaedah, sekali lagi, secara global mengatakan apa? Al-Muthbit Muqaddamun ala An-Nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan, saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah, yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan, enggak, anda enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum nggak melihat, enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata, memang dia punya bajunya si Fulan, mirip persis, sendalnya sama, motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal muthbit muqaddamun ala nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini, Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama, memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu, atau bahkan tidak mampu untuk, dalam tanda kutip, berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum, Falih al-Harbi, begitu juga Yahya al-Hajuri, ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang, dan kemudian akan ditahdir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah, atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya, Falih al-Harbi di Madinah, tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah, bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis. Tulis kamu punya data, datangkan dengan bukti-buktinya. Jumpa dengan Syekh, atau di Madinah ada Syekh Ubaid al-Jabiri. Sampaikan, wahai Syekh, ana punya data tentang si Fulan begini-begini. Ana dapat dari sini, ini dapat ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal, karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kif. Jangan terburu berbicara di majlis. Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi. Amalkan, kalau betul-betul anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna. Kenapa ketika yang seperti ini anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar, bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan, dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap, kita nilai sebagai sebab tahdir, ternyata ulama kibar menyatakan, la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahi, ini tidak menyebabkan kita mentahdir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'aninya, ilmu dalam menilai data. Sehingga akibatnya positif, tenang suasana ini. Tidak berpecah salafin, tidak kemudian saling mengumbar aib, sampai masuk kepada istri-istri, diumbar aibnya dengan dusta, sampai tentang macam-macam. Dusta-dusta, aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Risalah Syekhna Rabi Hafidhullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik. Risalah dengan judul nasiha ukhawiyah. Nasiha. Bukan iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah wal barahin. Tidak. Nasiha. Ukhawiyah. Persaudaraan. Ila al-akh al-Syekh Fali al-Harbi. Jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah, semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik. Jelas-jelas datanya lengkap, tertulis, menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah. Berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan, kata-kata yang kotor. Wal'iyadzu billah. Kita lanjutkan insyaallah hal ini pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Melanjutkan silsilah rangkaian nasihat yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu, harapan besar dengannya Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya bagi penduduk negeri ini sebagai hujjah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita Ahlus Sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dalam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud wan-Nasara al-Kuffar ke berbagai negeri, sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi, maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara. Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardukan, diwajibkan dari langkah awal. Ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi, karena sudah dipaksakan seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus dibawa kontrol demokrasi. Demokrasi secara umum maknanya adalah asy-sya'bu yahkumu nafsahu bi nafsihi. Bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dimaukan oleh mayoritas itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan. Bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang hanif, agama Allah yang samha, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bu'ithu bil hanifiyatis samha. agama Allah yang samhah,

yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bu'itsu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya dan menjauhkan dari kesyirikan. As-samha, yang mudah, ringan, ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya. Namun ketika umat ini memilih alternatif hukum, alternatif kebijakan selain al-hanifiyatus samha, selain millata Ibrahim hanifa, yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya, wattabi' millata Ibrahim hanifa, diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim, sudah ditinggalkan oleh umat, dijauhi, dicemooh, dianggap bertentangan dengan kemodernan dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan, beragam kepentingan. Di saat itu umat berada dalam kehancuran. Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebobrokan, kemungkaran dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum. Namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini, untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini, siapapun dia, dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi, mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mu'min, sifat mulia yang ada pada seorang mu'min, karakter terpuji yang ada pada kaum seorang mu'min yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya. Kalau dua kali disengat dari lubang yang sama, itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan yang telah disengat 3, 4 bahkan 10 kali? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari ini muncul keluhan, ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kuffar. Dalam beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia kebablasan, terlalu bebas, sehingga akhirnya menimbulkan instabilitas politik. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan, memunculkan liberalisme, radikalisme, sektarianisme dan terorisme, bahkan ajaran-ajaran lainnya. Beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri

Dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme, ya. Liberalisme di negeri ini semakin terbuka, semakin meningkat, dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas. Nabi-nabi Allah dicela, dicaci maki. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kriminal karena berencana membunuh anaknya. Tidak cukup itu diucapkan per lisan, bahkan ditulis dalam sebuah karya. Dijual bebas, bebas. Bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan ro'yunya, logikanya. Itu demokrasi. Malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun diperolok-olok. Enggak cukup waktu menyebutkan satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT, para pelaku-pelaku al-fahishah, fahishat kaum Nabi Lut, fahishah yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam, perbuatan kotor, jijik, perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa manusia, apalagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka. Liberalisme terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, enggak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika Anda mencoba melarang atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis, bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya menghadapi rakyatnya yang memanfaatkan dan bergembira dengan demokrasi ini. Berikutnya beliau katakan demokrasi yang sangat bebas ini menimbulkan radikalisme. Ya, tentunya. Karena bebas berbicara, bebas berceramah, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang, baik yang berlatar belakangkan Islam menurut klaim mereka, dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme, ataupun radikalisme yang dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi lain, radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi.
berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan kenegaraan, berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu, ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri. Siapa saja yang mau melemparnya, siapa saja yang mau menendangnya, karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya, oleh rakyat pelaksananya, dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, rakyat, rakyat, dan rakyat. Sementara rakyatnya yang akan menentukan kemana arah hukum tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan tauhid, sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis, tetap berada, akan dilindungi oleh payung demokrasi. Rakyat yang menginginkan perdukunan, bebas perdukunan itu. Itu adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan hukum. Begitu juga ketika rakyatnya menginginkan ritual-ritual sesajen dan yang semisalnya, sesajen di gunung, sesajen di laut, sesajen di rumah, sesajen di jalan raya, semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah, karena ketika dicegah, Anda telah melawan agama demokrasi. Anda akan tahu akibatnya. Kalau Allah yang dicela, ya tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina, di berbagai lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam, ada lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam menginjak lafzul jalalah Allah dengan kakinya, diinjak di depan kelas, di depan, di hadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjing hu akbar, subhanallah amma yaqulun, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah. Sampai hari ini enggak jelas prosesnya kemana. Nabi kita Muhammad ditertawakan karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini. Bebas berbicara, mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak, dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi, mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silahkan. Dan berbagai ajaran lainnya, demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karenanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat sang Khalik, kembali kepada aturan dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh sang Khalik, Al-Malik, sang pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kalau langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, angin, badai dan yang lainnya, semuanya tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada ketentuan sang penciptanya, tidak sedikit pun ada yang melanggar
di antara mereka. Tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang, atau tidak berhukum dengan syariat Allah dan tidak menentangnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah, syariatnya melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam, syariat Allah yang bertentangan dengan kepentingan manusia, selama kepentingan itu benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas, bukan kepentingan yang brutal. Salah satu contohnya yang sudah kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai, jangankan sampai menuding-nuding pemerintah di atas mimbar, membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dalam sekup keluarga, dilarang dalam Islam ini. Dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mencela, mengkritisi secara terbuka walaupun dengan adab, itu pun dilarang dalam sunnah Nabi. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Islam indah, Islam penuh dengan kemudahan,

0: sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta-merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahli sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah. Bersyukurlah wahai ahli sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukurlah wahai Ahlus Sunnah ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan, pemahaman dan penerapan generasi As-Salaf, generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik, terbaik akidahnya, terbaik tauhidnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya, baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Imam Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yasluhu amru akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, maka kita jatuh dalam penyimpangan. Kita akan jatuh dalam problem demi problem. Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka karena itu jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, ketika datang petunjukku dan syariatku, barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam mencari solusi, mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya Allah melanjutkan, waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku, berpaling, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, disampaikan hadis-hadis Nabi, ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama, yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah, langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa. Terus kita berjuang dengan doa ini, walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, meneriakkan yel-yel dan caci maki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahli sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam Al-Kabir Asy-Syami Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal walau zakhrafu laka bil qaul." Wajib atas Anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu. Dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf. Walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik, jangan terpengaruh. Sabar, sabar bertamassuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca. ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan, masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, masing-masing bangga dengan sistemnya, masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang perentang manusia, centang perenang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, sunnah, prinsip, cara berislamnya al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan sebelum itu qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya, ditegaskan lagi oleh Nabi. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan, tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini, yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, baik dalam urusan ibadah, ataukah yang baru diada-adakan dalam urusan akidah, ataupun yang baru dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar. Dan segala kesesatan itu tempatnya yang baru, sistem ibadah yang baru, semua adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Kul dalal finnar. Dan segala sesatan itu tempatnya di andar. Semoga subhanahu wa ta'ala menjadikan sehat ini manfaat pengucap penyampaian pertama, kemudian manfaat untuk seluruh mendengarkannya, dan Allah jadikan bagian dari pemberat tim amal soh kita di Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah wa ala alihi wa sallam. Man tabahu da ashadu ala ilaha illallah له الشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Lanjutan di salah satu poin yang kita bahas terkait poin perjanjian dalam Al-Baqarah adalah pernyataan yang setuju disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Ihudi dengan Muhammad Al-Imam Al-Hurriyatul Fikri wa Thaqafati Makfutun Dijami. Nah, dari ayat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua. Minimalnya dalam hari ini pihak Muhammad Imam dan pihak Asy'ah Rafidhah bebas berpikir terjamin, bebas terlindung. Mau Nasrani kalian Nasar silakan, mau jadi Mu'tazili, mau jadi Kharij, jadi Rafidh, dia meyakini bahasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zani. Nah, silakan bebas, bijak keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeinginan-keinginan syirik terjamin. Di Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sah dengan Al-Quran As-Sunnah, bebas. Mau berkeinginan kaum Syiah bahwa Rabka dengan Rab Ahli Sunnah berbeda, tidak sama kitab Rab yang Muhammad sebagainya,
1: atau Jibril sebagai utusan bawah, bebas silahkan. Ini mak ucap dan Muhammad imam, al-imam setuju. Sepat. Mungkin sebagai murid al-sadah, seperti murid hajuri. Nah, an walau tarat, di atas kaidah anzun walau tarat. Dia kan ini, aduh ya sudah terbok. Asliwinya ada sebabnya, gak bisa koknya kambing. Saya bilang kambing, ah itu sudah terbang dia. Kambing. Ini kaidahnya yang dijin oleh Abdul Hajuri dan ternyata Abdul Muhammad al-Imam. Di atas ini juga dalam praktek seharian kami membaca Muhammad al-Imam cara taklid babi Buddha. Di antara yang ucapkan Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu bahwa benar itu kufur. Enggak ada di Syekh kita katakan Muhammad al-Imam ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti yang dikat oleh seorang penyair in kunta ladri til musibatu wa in kunta tadri al musibatu a'amu. Kalau kamu nggak tahu masalah, nggak punya ilmu tentangnya, ini musibah antum jahil dan masalah ini. Sehingga kamu melakukan menyetujui serakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah bahaya, ini kufur. Kebebasan meyakini kebebasan jangan berpikir, kebebasan pikir, berakidah, tauhid, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam. Lah kalau al-Imam mendatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah.

Kalau Anda datangani dan tetap sepakat dalam keadaan tahu hukum utang ini, musibah besar lagi. Bisa pahami? Jadi Muhammad Ali tahu tentang mas ini. Tapi itu Hasu dan beberapa orang lainnya berfikir yang buat dia mau dan rela menandatangani di kota tersebut. Tidak ada istifta upaya meminta fatwa kepada kita sebagai sudah dijelaskan. Bukti antara bahwa Muhammad Ali sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis karya judulnya Qawaid Da'wah Hiwadiyah. Buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainiyah, diskusi atau dialog antara. Nah, ulama kita tadi berbicara tentang permasalahan ini berinci ilmiah. Ulama al-bar kita berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad Ali tidak belajar menjadi thalibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Ini paket yang berbahaya. Ketika orang dari ilmu mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka senior dia belum belajar ini. Pernah melalui marhal tahapan-tahapanmu, apa yang ini itu tadi? Penyakit. Dan memang kebiasaan orang yang dalam tahapan belajar. Bila semua disiplin ini. Barakallahu fiik. Syekhul Aziz Baz sudah bicara, Imam Ibn Taimiyah sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Syekhul Arabi banyak sekali bicara seperti ini dalam karya-karyanya. Nah, dan imam yang lain, Syekh Uqbil berbicara juga tentang masalah ini. Mungkin dari 20 tahun yang lalu. Syekh Nasr bicara lebih 20 tahun yang lalu. Muhammad masih belia. Barakallahu fikum. Khawani fi din azza wa yum. Dalam dia itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad bukan dahil masalah ini. Dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah Saudi Arab, menuntut untuk berobat dari resmikan sebuah acara atau berkatakan muktamar perbedian. Ini yang mengatakan dengan tangan menyumbang Raja Abdullah dalam kitab itu. Ini perlu waspada, perlu lebih tawadhu, merasa diri orang yang punya ghibah, kecemburuan terhadap hidup dan sunnah, akhirnya mendahului ulama. Sunnah yang sat gara-gara seperti ini. Banyak yang menyimak gara-gara seperti ini. Walbatu ma'atikum. Raka ilmu.

katakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mushtamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Sheikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Sheikh Abdul Aziz, anak-anaknya menyampaikan, Abah, Ayah, di situ ada Sheikh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya, untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar, meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam, hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja,

0: terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah berijtihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Taib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur, kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi, secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi, enggak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua, habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa ya, dari asagir akan binasa. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan al-imam al-mufassir al-sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, qawlu ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah. Atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa la yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa lutfil kalam wa lutfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala wa raddi 'anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin lidzalik. Dan juga membantah yang batil, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Naam, demikian penjelasan Global Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah ya Muhammad al-Imam tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linisfi Jami'atil Iman ya, membantah Zindani. Hiwar al-adyan walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Qur'an itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Qur'an menyatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu, disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani, Muhammad Al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha. Ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wa da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud aw an-nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Al-Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah musibah yang menimpa Muhammad Al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad Al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka, bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Naam. Ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Naam. Dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bisya'ni ahamiyat hiwaril adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wattuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat fal Islam dinur rahmah wal lin wat tasamuh inna kathiran minal ilam al jair saddan nas anil Islam aw akhrajahu lahum bisurat musyawaha famin huna sara al hiwar fursatan linashri mabadi'il Islam al karimah. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam kata Syekh adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathiran minal i'lam al-ja'ir, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media masa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad Al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad Al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala, dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidhah. Nas'alullaha li walakum al-hidayata wal istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidhatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidhatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in. Selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bida'i wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi

بارك الله فيكم. Sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka. Sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bida'i wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh al-lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi, faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fid dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibu bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah
Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrasahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafunas salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'imma yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dan yang lainnya, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaykum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah, kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdzir bitta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi,
لا تكلموه ولا تكلموا من يكلمه. Hati-hati kalian, waspada dari Al-Karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah. Awalnya bersama Ahli Sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufia yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal Karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya, terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah nama sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah, dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan
ba'dahu mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit, fa'innahu kana yasubbus salaf. Tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini, barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadha ar-rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, "Idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar." Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman, Risalat Amman. Apa itu Risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Al-Dhalah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu.
duduk bersama mereka, dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabri, Syekh Ahmad Bazmul, Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila demokratiyah walhukum bil qawanin wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurat yang dimaksud adalah Taurat al-munazzala ala nabiyillahi wa rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurat al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurat yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala nabiyillahi wa rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah.
di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadharah-muhadharah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul leha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang da'i duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hala? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u hadith Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan,

telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah. Pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, Risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama'i thiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama'i thiqat. Kemudian, wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama'i thiqat yang Ali Hasan maksud. Siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani Risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fauzan? Aina Rabi' Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al-afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan Al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan.

0: Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafiyin. Ya. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibut tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafun as-salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaAllah kita akan mengetahui biiznillahi ta'ala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَادَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا مِنْهَا. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya, para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'." Fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid, aman ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya, dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman. Pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat, kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasanah. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari ahlul fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh bin Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, wa anna allaha mustawin ala arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saik. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana, di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguat kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, as-salafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja. Di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar. Hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal-inabah. Wa'anibu ila rabbikum wa'aslimu lah. Min qabli an ya'tiakumul azab. Thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat talabul ilmi, cepat talabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan
2: menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta, sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar. Di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah, kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
1: Walhamdulillahirrahmanirrahim. كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kajian kita di pagi hari ini sebagaimana kemarin telah disebutkan akan membaca beberapa fatwa dan aqwal Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam bantahannya terhadap salah satu khawarij al-asr, neo khawarij yang dikenal dengan At-Ta'ifah Al-Haddadiyah. At-Ta'ifah Al-Haddadiyah terkait tentunya Ta'ifah Al-Haddadiyah memiliki beberapa usul mubtada'ah, pokok-pokok pikiran yang bid'ah seputar masail al-iman, seputar permasalahan-permasalahan keimanan. Di antara masail tersebut sempat kita membahasnya pada beberapa pertemuan yang lalu, antara lain mereka memvonis orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa al-iman lahu aslun wa far'un, iman itu memiliki pokok, inti dan memiliki cabang, dan bahwasanya al-amal itu adalah cabang dari keimanan. Mereka memvonisnya sebagai murji. Ini salah satu usul al-mubtada'ah, pokok-pokok dan prinsip pemikiran al-haddadiyah yang bid'ah, dan kita sudah tahu jawabannya dalam pertemuan atau beberapa pertemuan yang lalu. bagaimana bantahan ulama sunnah, bagaimana aqwal ulama sunnah tentang permasalahan ini. Kedua, mereka mengharuskan untuk mengucapkan dalam definisi atau ta'rif al-iman bahwa iman itu adalah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Dalam pandangan al-Haddadiyah tidak cukup sampai di sini, harus dilengkapi dengan wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'un. Sudah dijelaskan oleh Syekh Narabi' bahwa akidah al-sunnah mungkin al-iman itu turun berkurang dan berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun, tetapi mengharuskan menyebutkan kalimat ini dalam definisi, kalau tidak maka dia murji', ini salah satu prinsip al-Haddadiyah yang mubtada'. Nah, karena menyelisihi prinsip salaf. Yang ketiga, di antara prinsip bid'ah kelompok al-Haddadiyah adalah yang tidak mengkafirkan tarikus salah tasahulan au kasalan, disebabkan sikap bermudah-mudahan atau malas. Yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan sebab ini, maka dia adalah murji'ah. Itu dalam pandangan al-Haddadiyah. Nah, apakah demikian ulama ahli sunnah? Nah, ini salah satu masalah dari sekian masail yang qamal kibar ibara immatis sunnah bi nafihi an ilmiddin. Salah satu masalah yang para ulama kibar bangkit untuk membantahnya dalam rangka membersihkan dari ilmu agama segala yang mengotorinya, segala bid'ah yang dimasukkan ke dalamnya. Dan tidak bisa melakukan ini kecuali al-kibar, al-udud. Seorang talib ilm ketika membaca syubhat mereka kaum al-khawarij, dan jangan mencoba, dia akan, atau besar kemungkinan dia akan jatuh dalam syubhat itu. Illa yasha Allah. Maka sekali lagi talabat al-ilm, yasta'id billahi azza wa jal, berlindung kepada Allah. Ini yang pertama, dari al-fitan. Naam. Yang kedua, jauhi asbabul fitan. Jauhi asbabul fitan. Fala tasma' li ahli al-bid'ah. Jangan kau mendengarkan ucapan ahli al-bid'ah, ucapan lisannya maupun ucapan dalam bentuk tulisan. Jangan mencoba. Jangan ada seorang merasa aman, merasa mampu, mana mau coba. Apa yang dikatakan oleh masyayikh itu apa benar sih, mau ana lihat sendiri. Jangan coba-coba. Yak ini yukhalif manhaj salaf. Salaf dulu ketika Ahmad, Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri mentahdzir dari ahli bid'ah, wa antabihu la tujalisuhum wa la tasma'u minhum, langsung mereka sam'an wa ta'atan. Enggak ada yang mau coba, ini enggak boleh taklid. Kita mau coba, mau lihat sendiri, mau dengar sendiri. Maka berapa banyak orang yang semisal ini, akhirnya sekarang dia menjadi mubtadi'. Barakallahu fikum. Ya talabatul ilm, i'rifu qadra anfusikum yarhamkumullah. Ketahuilah kadar diri kalian, pasti Allah akan merahmati kalian. Barakallahu fikum. Wa syaikhuna Rabi' al-Mujahid sampai umur tuanya ini
3: tetap menulis tulisan yang tidak mampu ditulis oleh orang yang masih sehat badannya. Nah, barakallahu fikum. Yang masih muda sekalipun. Nah, tulisan yang akan kita baca ini ditulis oleh Syekh setahun yang lalu. Berarti umur Syekh pada saat menulis ini 84 atau 85 tahun. Kita umur 60 tahun belum tentu memiliki kekuatan pikiran, daya ingat, kemampuan mencerna sebuah ucapan, menangkap syubhat-syubhat yang ada padanya. Hafizallahu ta'ala wa ra'ah, sallallah ayakhtima lana wa lahu bihusnil khatimah. Di antara syubhat al-haddadiyah terkait syubhat hukmu atau hukmi tarikis salah, mereka memiliki tamhidat, peruluh-peruluh, mukaddimah-mukaddimah untuk sampai pada vonis yang mengatakan berkeyakinan bahwa tarikis salat takasulan atau tasahulan, dikarenakan malas atau bermudah-mudahan, tidaklah kafir. Mereka adalah murji'ah, mereka meletakkan pondasi-pondasinya. Nah, seorang talib ilm sangat butuh kepada ulama al-akabir untuk mengetahuinya. Qala, antara lain di sini, dan ini panjang sekali, mungkin akan menyita dari kita beberapa majlis. Nah, dan ini salah satu thamarah. Salah satu thamarah belajarnya kita kutubul mutaqaddimin. Ana sudah berulang kali mengingatkan bahwa yang belajar kitab Asy-Syari'ah, Al-Iban al-Ibni Battah, Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah lil Barbahari, bukan kita orang pertama. Sebelum kita sudah mendahului talabatul ilm sebelum kita. Kepandaiannya di atas kita. Tapi sekarang dallu wa adallu ghairahum. Kenapa? Al-iqtirar bin nafs. Gurur, dia tertipu dengan kepandaiannya yang fata morgana itu, dan akhirnya mulai meremehkan durus ulama, lebih-lebih yang sejawat dengannya dia merendahkan ilmu mereka, meremehkannya, ya takabbar alaihim. Nah, barakallahu fikum, intabihu ya talabatul ilm. Di sini Syekh menyebutkan, menukil tentunya kaul mereka, kemudian dibantah, dinukil lagi, dibantah lagi, terus demikian. Syekh yaqul qala ba'da alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Kitab ini berjudul Waqafat ma'a ba'dhi talbisat wa jahalat Abdul Hamid al-Juhani. Kritikan-kritikan, bantahan terhadap tipu daya dan kebodohan-kebodohan Abdul Hamid Al-Juhani. Abdul Hamid Al-Juhani ini salah satu dari Khawarijul Asr, dari kelompok Al-Haddadiyah. Kalau dulu ada Nafi' ibn al-Azraq, ada Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari ru'us Al-Khawarij, wa minhum Abdurrahman bin Muljim, barakallahu fikum, al-hafidhul kabir lil-Quran, mudarrisul Quran, kharijiyun minal khawarij. Fa di zaman ini antara lain adalah Abdul Hamid Al-Juhani. Kalau membantah khawarij macam Usama bin Laden, Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir, Imam Samudra, dan yang misalnya, hadha amrun sahal jiddan, gampang sekali syubhatnya. Nah, tapi perhatikan ini baik-baik. Mereka bukan jenis khawarij yang kemudian mengajak untuk berdemo, terang-terangan mengkafirkan bulatil umur. Lah, khawarij itu madzhab, bermadzhab-madzhab. Nah, ini antara lain ada salah satu madzhab al-khawarij muncul di zaman ini, di era ini. Ya, barakallahu fikum. Naam. yang diberi nama oleh para ulama dengan Al-Haddadiyah. Nah. Qala fama ra'aitu mithla firqatil Haddadiyah fi ad-da'awi al-batilati wal 'inadi wal mukabara wa qalbil haqa'iq. Aku, kata Syekh, belum melihat kelompok semisal Al-Haddadiyah ini di dalam klaim-klaim dusta dan memutarbalikkan fakta. Perhatikan, hati-hati, barakallahu fikum. Qala famin da'awi al-batilah qaw'na'am qawlu hadzal juhani fi muqaddimat maqalihi hadza. Pernyataan Al-Juhani ini dalam muqaddimah tulisannya, amma ba'd fa inna min ghurbati sunnah fi hadza az-zaman al-mutaakhir. Perhatikan, dia menisbatkan dirinya min ahli sunnah. Nah, bahwasanya kata dia, kata Abdul Hamid Al-Juhani, di antara keasingan sunnah di zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, anna ba'dha al-masail allati ajma'a 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat-tabi'in sara al-khilafu fiha khilafan mu'tabara. Adalah sebagian permasalahan yang para salaf telah berijma. Perhatikan, Hadzal Juhani menyatakan salaf telah berijma. Nanti Syekh akan membuktikan benarkah salaf telah berijma ataukah dusta. Ya talabatul ilm, siapa yang membongkar ini? Alim. Kita enggak mampu. Aqul, kita tidak mampu. Nah, barakallahu fikum. Qala ajma' 'alaiha as-salafus salih. Perhatikan kalimat as-salafus salih. Min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in. Salaf atau bukan salaf? Al-Juhani mulai memasang talbis. Ajma' 'alaiha as-salafus salih min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in ya Al-Juhani. Tabi'ut tabi'in amsal Malik ibn Anas al-Thawri al-Auza'i Hammad ibn Zaid Ayyub al-Sakhdiyani Hammad ibn Salama, hum salaf awla. Barakallahu fikum. Perhatikan kata demi kata. Syekh Rabi membaca ini ya, menangkap ini. Qala sara al-khilafu fiha khilafan mu'tabara. Khilaf setelah ijma'nya para salaf tadi menjadi khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani. Kif ini? Menyelisih ijma' as-salaf. Apa hukumnya menyelisih ijma' as-salaf? Akan digiring oleh dia. Bal sara al-qawlul mukhalif liijma'i salaf huwa alqaulur rajih 'inda ba'dhi man yantasibu ila sunnah. Bahkan pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma'us salaf menjadi pendapat yang rajih di sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, bukan ahli sunnah, menisbatkan dirinya kepada sunnah. Demikian bahasanya Al-Juhani, bahwa qaul yang menyelisihi ijma' as-salaf menjadi qaulur rajih. Jadi ijma' ditinggalkan, ada qaul baru malah dipilih menyelisihi ijma' as-salaf min as-sahaba wat tabi'in. Nah. Wa asbah man yad'u ila ihya' sunan wa fiqhi as-sahaba radiyallahu anhum wa tarhil aqwal al mukhalifati li aqwalihim ghariban ka'annahu ja'a bi bid'atin aw da'a ila dalalatin. bahkan menjadi orang yang menyeru untuk menghidupkan sunnah, mengajak untuk kembali kepada fikih sahabat, dan meninggalkan segala aqwal yang menyelisihi pendapat para sahabat, menjadi gharib, menjadi asing, menjadi seorang yang seolah-olah mendatangkan sebuah bid'ah, atau seorang yang menyeru kepada dhalalah, kata Al-Juhani.

أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. Jadi perhatikan pernyataan Al-Juhani ini baik-baik. Syekh akan membantah biiznillahi ta'ala. Wa kama tasallata al-mutakallimun al-mubtadi'ah min ahdin qadimin ala masail al-aqidah fathabbatu masailahum al-mubtada'ah fil kutubi wal-rasail hatta nasiya ghaliban nas annaha masail muhdathah laysat min ulumis sahaba radhiyallahu anhum. Sebagaimana juga sebagian ahlul bid'ah sejak zaman yang lama mereka memaksakan beberapa masail akidah yang itu adalah masail mubtada'ah, masalah-masalah yang bid'ah, yang diada-ada, yang muhdatsah, memaksakan untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab dan karya-karya, sampai akhirnya mayoritas umat ini naam menjadi lupa bahwasanya itu adalah masail muhdatsah, bahwa itu sebenarnya adalah masalah yang bid'ah, laisat min ulumis sahaba, bukan bagian daripada ilmu atau akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah. Perhatikan, ini ucapan besar yang akan menjadi sasaran nanti ulama kibar, bukan hanya ulama sekarang, bahkan al-a'immah turun temurun sejak dahulu kala akan terfonis dengan ucapan Juhani ini. Mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah murji'ah. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Asy-Syafi'i, wa Malik, wa Ibnu Qudama, wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, na'am, wa yang lainnya dari a'immah, bahwa mereka adalah mubtadi'ah, yukhalifuna as-sahabah. Yang la yukhalifu as-sahabah adalah Al-Juhani ma'a firqatihi Al-Haddadiyah. Nah, indah sekali bahasanya. Nah, barakallahu fikum. Qala asy-syekh fa fi hadzal maqta' min al-ajaib. Pada cuplikan ini terkandung berbagai ajaib, keanehan-keanehan. Al-awwal qala asy-syekh undur qasrahu as-salaf 'ala as-sahaba wa at-tabi'in. Perhatikan, dia membatasi kalimat as-salaf pada as-sahaba dan at-tabi'in. Perhatikan kata syekh. Wa hadha amrun khatir tafta'iluhu al-firqatu al-haddadiyah. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang diada-adakan oleh kaum al-haddadiyah ini. Li isqat man ba'da as-sahaba wa at-tabi'ina min as-salaf as-salih wa dafni juhudihim fi raf'i rayati as-sunnah wa hadmihim lil bid'i wa dahri ahliha wa bayani dalalihim firqatan firqah. Kata Syekh, naam, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang dimunculkan oleh kaum al-firqah al-haddadiyah ini dalam rangka untuk menjatuhkan generasi yang setelah sahabat dan tabi'in dari kalangan salafus salih, dan serta untuk mengubur perjuangan mereka, ulama yang datang setelah ahdi sahabat dan tabi'in, yang mereka itu benar-benar mengibarkan bendera sunnah dan merobohkan, menghancurkan bid'ah dan ahlul bid'ah sekaligus, serta mereka para ulama tersebut setelah ahdi sahabat wa tabi'in, mereka juga menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah firqah demi firqah. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Battal Ukbari murji, hadithu wala harad, sebutkan dari ulama, deretan ulama sunnah, atas kaidahnya al-haddadiyah ini tadi, dan bahwasanya salaf dalam pandangan dia, dalam ucapannya ini, terbatas sahaba wa at-tabi'in. Padahal kita tahu yang namanya salaf itu adalah al-qurun al-mufaddalah al-thalafah. Nah, yang Rasulullah menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. لا يزال الناس في خير ما دام فيهم من رآني وما دام فيهم من رأى من رأى.

رآني وما دام فيهم من رأى من رأى من رآني. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang melihatku, yakni para sahabat, dan selama pula masih ada di tengah mereka orang-orang yang melihat, generasi yang melihat generasi yang melihatku, yakni tabi'in. Dan kata Rasulullah, selama masih ada di tengah mereka orang-orang atau generasi yang melihat orang-orang yang melihat yang melihatku, yakni tabi'ut tabi'in. Wa minhum ha tilkal asma' an-nayyira, nama-nama yang mulia yang agung. Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Al-Auza'i, Imam Asy-Syami rahimahullahu taala. Hammad bin Zaid. Hammad bin Salama. Barakallahu fikum. Sufyan ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah. Ayyub as-Sakhthiyani. Mereka termasuk generasi salaf. Kenapa Al-Juhani membatasi kalimatnya bahwa fi qawlihi ajma' alaihi salaf as-salam min as-sahaba wa tabi'in, kemudian tidak melanjutkan wa min atba'i tabi'in? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dari atba'u tabi'in banyak deretan ulama yang berkeyakinan bahwa tarikus salah tasahulan wa takasulan laisa bikafir. Paham tum? Nah, ini syubhatnya dia. Wallahi ya ikhwan, semoga Allah memanjangkan umur Syekhina Rabi dalam difa'anis sunnah, dan kalau seandainya beliau meninggal dunia, Allah lahirkan alim yang berikutnya yang akan tampil nam membela sunnah, menghancurkan syubhat ahlil batil. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala, ini yang pertama. Antum sudah mendengar satu poin kesesatan Al-Haddadiyah yang diwakili oleh Al-Juhani, Abdul Hamid Al-Juhani. Nah. Barakallahu fikum. Yang kedua, da'wal ijma' ala kufri tarikis salah. Dia mengklaim telah terbentuk atau terjadi ijma' konsensus tentang kufurnya kekafiran tarikus shalah. Benarkah demikian? Nah, barakallahu fikum. Ini akan dibahas secara ilmiah oleh Syekh. Wa hadhihi ad-da'wa la tathbutu 'anil sahabah. Klaim ijma' ini ya, tidak sah penisbatannya kepada sahabah, apalagi yang sesudahnya, tabi'in, lebih-lebih tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Qala fa in kana yuridu bi da'wal ijma' ma qalahu Abdullah bin Syaqiq. Kalau yang dia maksud dengan ijma' sahabat adalah apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, faqad bayyana dha'fa hadhihi ad-da'wa. Kami telah menjelaskan, kata Syekh, kalau itu yang dimaksud, dhaifnya, lemahnya klaim ini tadi dari ucapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Undur al-maqalat al-athariyah fi ar-radd 'ala tashghibat al-haddadiyah, silakan lihat risalah dengan judul ini tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah, berarti di situ ada judul khusus membahas antara lain tentang athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Semoga nanti ada waktu membahas tentang athar Abdullah bin Syaqiq yang mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna amalan tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat nabi tidak memandang sebuah amalan kalau ditinggalkan menjadi merupakan suatu kekufuran kecuali salat. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan didudukkan tentang permasalahan ini. Qala rahimahullah. Laqad aktsara al-haddadiyah min da'awi al-ijma' allati la tathbut. Terlalu sering al-haddadiyah mengklaim
memunculkan klaim-klaim ijma. Sebentar-sebentar ijma, sebentar-sebentar ijma salaf. Dalam permasalahan ini telah ijma para sahabat atau ijma salaf. Benarkah demikian? Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, waqad radda as-salafiyyun hadhihi ad-da'awi. Undur, kata Syekh, aqwal ath-thiqat, yani kitab aqwal ath-thiqat fi raddi da'awi sahib al-hammamat li Syekh Ahmad az-Zahrani, faqad fannad hadhihi ad-da'awi da'awa kullaha bil adilla wal barahin. Syekh Ahmad Zahrani, na'am, kita sering berjumpa beliau di Syekh Rabi', hafizahullahu ta'ala, menulis sebuah karya membantah klaim-klaim ijma' yang dilakukan oleh Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Nah, dan sempat anak katakan hajurin mulai sekarang, ya, menampilkan, menukil ucapan-ucapan Al-Haddadiyah. Intabihu ya ikhwan, bid'ah itu tajurru ukhtaha, dia akan menyeret bid'ah yang berikutnya. Seorang jatuh dalam bid'ah, di situ mulai dia semakin jauh dari taufiq minallah azza wa jal, dan akan jatuh kepada bid'ah berikutnya illa man rahima rabbuh. Nah, barakallahu fikum. Jangan menganggap remeh sebuah bid'ah, jangan menganggap remeh sebuah perkara muhdats. Intabihu, barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullah. Naam, qala Syekh hafizahullah ta'ala, فدعاوي الحدادية للإجماع يصدق عليه ما قال ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله وأهل الحديث عن الإمامين أحمد والشافعي. Nah, ini Syekh ingin menyebutkan sekarang bahwa klaim-klaim, ya, pengakuan-pengakuan Al-Haddadiyah tentang adanya ijma, sebentar-sebentar ijma, sebentar-sebentar ijma, ya, lebih tepat ucapan atau syubhat mereka ini, na'am barakallahu fikum, untuk diterapkan kepada mereka ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Na'am, Ibnul Qayyim dan yang selain beliau juga menukil pernyataan al-Imam Ahmad dan Wasyafi'i rahimahullah tentang masalah ijma. Bagaimana sih mereka menyikapi pengakuan adanya ijma, klaim ijma? Qala huna, walamma, na'am, walam yakun. Di sini qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, khilal kalamihi an usul al-Imam Ahmad. Di tengah-tengah penjelasan beliau tentang usul al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala walam yakun yuqaddim 'ala al-hadith as-sahih 'amalan wala ra'yan wala qiyasan wala qawla sahibin ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. Di antara prinsip Imam Ahmad, beliau tidak pernah mengedepankan sesuatu di atas hadis yang sahih, baik sesuatu itu dalam bentuk perbuatan atau ra'yu atau qiyas, ya, amalan seorang alim, ya, amalan suatu ulama di suatu daerah atau muslimin di suatu daerah. Nah, tidak pula mengedepankan ra'yu seorang alim di atas hadis yang sahih. Tidak pula Imam Ahmad mengedepankan sebuah qiyas di atas al-hadis sahih. Naam, wala adama ilmihi atau wala qawla sahibin. Tidak pernah pula Imam Ahmad di antara prinsipnya mengedepankan pendapat seorang sahabi di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Al-Imam Ahmad di antara prinsipnya termasuknya dengan sunnah tidak pernah lebih mengedepankan atau mendahulukan ra'yu seseorang atau barakallahu fikum qiyas, bahkan qaul dan pendapat seorang sahabat. Seorang sahabi berpendapat begini, Imam Ahmad tidak pernah mengedepankannya atau lebih mendahulukannya, lebih diterima dibandingkan hadis yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan, wala adam ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an yuqaddimunahu ala al hadis sahih. Tidak pula al-Imam Ahmad pernah mengedepankan, ya, barakallahu fikum, pengetahuan beliau
bahwa di permasalahan ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Al-Imam Ahmad misalkan tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama tentang permasalahan ini. Enggak pernah beliau mengedepankannya, lebih mendahulukannya dibandingkan hadis yang sahih. Ana ulangi. Kadang-kadang seorang alim mengatakan wala na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah. Kami tidak pernah mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad sangat tidak berani mengatakan telah berijma. Maksimal yang dikatakan la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah ini. Mungkin kenapa sifat wara'nya? Dia menisbatkan ketidaktahuannya itu terhadap dirinya. Ana atau kami tidak tahu ada khilaf dalam hal ini. Tidak berani dengan mudah mengatakan telah berijma. Telah berijma. Nah, tapi mengatakan la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kata Imam Ahmad dan yang semisalnya dari ulama mengatakan la na'lamu khilafan, tidak seperti kita. Karena mereka yahfazunal aqwal hifzan mutqinan, aqwal as-sahaba, aqwal ahli al-Kufa, aqwal ahli al-Baghdad, aqwal ahli al-Madinah, aqwal man sabaqahum min al-ulama, yahfazun. Mereka itu qala Thawri kadha, qala Ibn Uyayna kadha, qala Malik kadha, qala al-Auza'i kadha, وقال فلان كذا وقال الصحابي فلان كذا وقال الصحابي فلان كذا وقال أهل الكوفة كذا وقال أهل الشام كذا يحفظون بركاته بارك الله فيكم. Bukan hanya menghafal adillah syar'iyyah Qur'anan wa sunnatan, bahkan aqwal al-a'immah. Kalau Imam Ahmad mengatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, ini enggak mudah untuk diingkarin. Tapi bersama itu, di saat kondisi-kondisi tertentu dalam sebuah masalah, sebuah pendapat, beliau mengatakan ana enggak tahu khilaf dalam perkara ini, tapi di situ ada hadis sahih menyelisih apa yang beliau ketahui, dia mengatakan ana enggak tahu adanya khilaf, tapi di sini ada hadis sahih, beliau mengedepankan dan mendahulukan hadis sahih. Nah, barakallahu fikum. Ini Al-Imam Ahmad, kata siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Qala rahimahullah, waqad kadzaba Ahmad man idda'a hadha al-ijma'. Atau sebelum itu Ibn Al-Qayyim mengatakan alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an. Kondisi ulama mengatakan la na'lamu khilafan, banyak pihak menamakan kondisi ini dengan ijma'. Qala Syafi'i la na'lamu khilafan fil mas'alah. Datang yang berikutnya mengatakan ijma'. Padahal Syafi'i hanya mengatakan la na'lamu khilafan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Ibnu Al-Qayyim mengatakan waqad kadzdzaba Ahmad man idda'a hadzal ijma'. Al-Imam Ahmad mendustakan orang yang mengklaim ijma' dalam kondisi seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Qala walam yasir taqdimahu alal hadith al-thabit, dan Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan kondisi ini tadi di atas hadith yang sahih. Kalau ulama semisal beliau sederajat dengan beliau menyatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, bersama itu Al-Imam Ahmad melarang untuk mengedepankan atau lebih mendahulukan dibandingkan sebuah hadith yang sahih. Lalu bagaimana kalau masalah itu sudah terjadi khilaf? Kalau ulama menyatakan qala al-jumhur fi hadhil mas'alah wa qala al-akharuna kadha, dhahaba jumhur at-tabi'in bi ila hadha wa qala al-akharuna kadha, berarti ada khilaf. Lebih-lebih tidak boleh dikedepankan di atas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis Rasul yang sahih ini dicampakkan. Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan sebuah kondisi yang seorang alim mengatakan la na'lamu khilafan di atas hadis yang sahih, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang sahih. Lalu bagaimana dengan masail waqa al-khilaf wa thabata al-khilaf fiha? Telah terjadi khilaf
Dan ulama menyebutkan, memastikan telah terjadi khilaf. Dikedepankan di atas hadis yang sahih, bahkan menuduh pihak lain dengan tuduhan dolalah atau bid'ah. Fahimtum ya ikhwan? Qala rahimahullah. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. Begitu juga kata Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Syafi'i, tadi Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i dengan tegas di dalam risalah beliau yang terbaru tidak membenarkan, ya, untuk disebut dan dikatakan sebagai ijma' kondisi atau sebuah masalah yang di sana tidak diketahui adanya khilaf. Nah, enggak boleh disebut ini ijma'. Bas dikatakan la yu'lam fihi khilafun. La yu'lam fil mas'alati khilafun. Imam Ibnu Syafi'i pun melarang kondisi ini untuk disebut sebagai apa? Ijma'. Nah, barakallahu fikum. Walafzuhu, kata Imam Ibnul Qayyim, lafaz ucapan atau teks ucapan Imam Syafi'i, ma la yu'lam fi khilafun falaysa ijma'an. Sesuatu dalam sebuah permasalahan yang di sana disebut tidak diketahui

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Ini adalah kajian sesi kedua dari silsilah atau rangkaian kajian bertemakan mengenal kesesatan dan kekufuran, akidah kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Silsilah penjelasan para ulama kibar ahli sunnah. Pada kajian sesi pertama kita telah tahu sebab diadakannya kajian ini dan dipilihnya tema yang telah disebutkan, di mana salah satu yang akan kita baca insyaallah dan mengambil faedah ilmu dan faedah semangat adalah karya dan fatwa Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dari beberapa karya tulis beliau dan fatwa yang telah beliau sampaikan terkait pemberontak Syiah Rafidah Houthi di Yaman yang telah muncul berupa kekuatan bersenjata

sejak lebih dari 14 atau 15 tahun yang lalu. Al-Imam Rabi Ad-Madkhali dari yang akan kita baca ini dari karya beliau yang telah ditulis 11 tahun yang lalu. Dalam umurnya yang sudah cukup tua, tetapi keilmuan dan pengalamannya serta senioritasnya dan tak kalah pentingnya kepeduliannya terhadap umat, keberaniannya di atas ilmu dan keberaniannya atau asyaja'ah beliau di atas al-haq dan menyuarakannya. Dalam membantah berbagai syubhat, berbagai bid'ah dan hizbiyah. Dalam bentuk lisan ataupun tulisan dan fatwa. Tidak cukup waktu dalam kesempatan yang terbatas ini menyebutkan keutamaan beliau. Semoga ada waktu dan kesempatan yang bersifat lebih khusus untuk membahasnya. Karya beliau dalam hal ini yang telah disebutkan judulnya, yaitu Dinu Ar-Rawafid Qa'imun Alal Kufri Waz-Zandaqah. Bahwa agama kelompok Syiah Rafidhah berdiri di atas kekufuran dan zandaqah, yaitu kemurtadan. Kemudian beliau melanjutkan, wa minhum al-Huthiyun, dan di antara bagian kelompok Syiah Ar-Rafidhah ini adalah orang-orang Huthi atau Al-Hawathah, as-sa'una fi tadmir al-Yaman dinan wa dunya, yang berusaha keras untuk menghancurkan negeri Yaman baik dari sisi dunianya, keamanan negerinya, keamanan politiknya, keamanan sosialnya, kenyamanan ekonominya dan seterusnya. Ini semua perkara dunia. Wadinan, dan dari sisi agamanya, di mana mereka berambisi, kaum Huthiyun, pengikut akidah Khomeini, Iran, Ar-Rafidhah, ingin mendirikan negara di atas akidah Ar-Rafidhah. Negara yang berdiri di atas pencelaan dan cacian terhadap para sahabat Nabi yang mulia. Negara yang akan berdiri di atas celaan kepada para rasul dan nabi-nabi Allah. Negara yang akan didirikan di atas kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah yang mengatasnamakan Ahlul Bait, keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari judul ini tampak beliau seorang yang berilmu dan bertanggung jawab, terpanggil untuk berbicara dan berfatwa dan menulis. Demikian para ulama kibar yang berkompeten untuk dijadikan marja bagi umat Islam, dijadikan referensi dan rujukan dalam mengatasi berbagai nawazil, problem-problem mereka.

Beliau rahimahullah, ciri-ciri dan tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan senantiasa membawa panji ilmu pada setiap generasi, yakni dari umat Nabi. Al-udul, dari kalangan para ulama yang berilmu, adil, terpercaya, amanah. Apa tugas dan wewenang mereka? Apa kiprah mereka? Al-udul yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, penyelewengan makna dan maksud-maksud agama, makna dan maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tampil membersihkan ilmu agama ini dari upaya memasukkan syubhat-syubhat kesyirikan dalam bidang tauhid dengan tiga bentuk tauhid. Mereka tampil para al-udul. Dan mereka juga tampil untuk menguak, menyingkap tipu daya yang dilakukan oleh ahlul batil dalam urusan agama ini. Dan mereka tampil untuk meluruskan ta'wil-ta'wil yang salah yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Al-Imam Al-Allamah Al-Madkhali Rabi' rahimahullah, tidak perlu kita yang mentazkiyahnya. Dan bukan hanya pula tazkiyah para ulama yang cukup banyak, tetapi amal dan karya-karya beliau menjadi saksi. Beliau tidak mencukupkan dengan tazkiyah-tazkiyah para ulama kibar, guru-guru beliau. Tetapi dibuktikan kiprah tersebut secara nyata dalam bentuk fatwa, tulisan-tulisan, karya-karya, berbagai problem nawazil yang menimpa umat Islam, menimpa ahli sunnah salafiyin, beliau memberi waktunya, membukakan pintu rumahnya, duduk menemani salafiyin dan ahli sunnah. Dari satu problem ke problem yang lainnya. Dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan ini salah satu contoh. Apa yang menimpa muslimin di negeri Yaman. Kesedihan yang menimpa mereka. Musibah yang mengancam akidah dan keimanan serta tauhid negeri mereka. Bangkit dan tampil Al-Imam Rabi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah menerima amalan beliau dan Allah merahmati serta melapangkan alam kubur beliau hingga akhirat nanti. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam karyanya ini, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma ba'd, falya'lam al-muslimun ma inda ar-rawafid min al-kufri waz-zandaqah wala siyama al-khumaini wa man ala manhajihi kal-huthiyina fil yaman wa hizbillat fi libnan. Hendaknya kaum muslimin mengetahui apa yang ada dalam akidah kelompok Syiah Rafidhah dari berbagai bentuk kekufuran dan kemurtadan. Az-Zandaqah. Terkhusus Al-Khumaini.

Dan siapa saja yang berada di atas manhaj al-Khumaini, akidah al-Khumaini, kal Huthiyina fil Yaman, seperti orang-orang Huthiyin yang ada di negeri Yaman. Apa yang bisa kita ambil faedah? Bahwa al-Huthiyun yang ada di negeri Yaman, mereka berada di atas akidah dan manhaj al-Khumaini. Wa hizbillah fi Lebanon, begitu juga kelompok yang Syekh Rabi menamakan Al-Lat. Al-Lat, Al-Lat wal Uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Lat, salah satu tuhan-tuhan musyrikin Quraisy. Kenapa? Asalnya kelompok ini menamakan dirinya dengan Hizbullah. Kalau Al-Huthiyun menamakan kelompoknya Ansarullah. Kelompok yang menamakan dirinya Hizbullah di Lebanon, Lebanon, Syekh memberi nama dan itu benar apa adanya, Hizbullah. Karena memang kelompok ini menyuarakan dan memperjuangkan serta mempromosikan peribadatan kepada selain Allah. Begitu juga Al-Huthiyun yang menamakan kelompoknya dengan Ansarullah. Ini penamaan yang mengandung tipu daya, pembodohan, agar orang tertarik dengan nama. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna fi'la ha'ula al-Khumainiyyin yahmilu fi tayatihi al-qada' 'ala al-Islam wal muslimin la siyama fil Yamani wal Iraq. Dan perbuatan mereka, para pengikut al-Khumainiyyin, dan segala yang dikandung di dalamnya mengandung upaya untuk menghabiskan, memusnahkan Islam dan kaum muslimin, terkhusus di Yaman dan di negeri Irak. Faya ayyuhal yamaniyun, wahai sekalian penduduk negeri Yaman, tadhkuru qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniya. Hendaknya kalian mengingat hadis Nabi yang mengatakan iman itu dari Yaman dan bahwasanya hikmah itu dari Yaman. Wal yakun jihadukum lirrawafid zabban 'anil iman wa li'la kalimatillah. وضعوا نصب عيونكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Dan hendaknya jihad yang kalian lakukan di dalam memerangi kaum Rawafid benar-benar dalam rangka membela keimanan. Dinasehati untuk meluruskan niat agar jihadnya benar-benar dalam langkah membela iman dan memerangi kekufuran. Jangan kepentingan lainnya. Jangan dalam rangka nasionalisme. Jangan dalam rangka kepentingan-kepentingan politik yang sejenak. Jangan karena dendam pribadi. Tapi benar-benar zabban 'anil iman, dalam rangka membela keimanan dan menghancurkan kekufuran. Wa li'la kalimatillah, dan hendaknya jihad kalian dilakukan dalam rangka meninggikan, memenangkan kalimat Allah, yaitu kalimatut tauhid. Maknanya dalam rangka menghancurkan kesyirikan dan simbol-simbol kesyirikan peribadatan kepada selain Allah.
dan letakkan di hadapan kalian semuanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sebutkan, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang dengan tujuan dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah, yaitu kalimat tauhid, syariat Allah, maka itulah perang yang benar-benar dikatakan fi sabilillah, di jalan agama Allah. Nasihat yang mahal dan berharga. Karenanya beliau melanjutkan, wa bidzalik yansurukumullah ala a'daikum wa a'da'i dinikum nasran mu'azzara. Dan dengan itu, dengan kelurusan niat, baiknya tujuan, keikhlasan kalian dalam berjihad, Allah akan menolong kalian dan memenangkan kalian terhadap musuh-musuh kalian dan musuh-musuh agama kalian dengan kemenangan yang kokoh. Ini nasihat untuk memperbaiki niat buat kita yang ada di sini, terlebih yang ada di medan tempur di jabhatul jihad. Qala Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah berfirman, jika kalian benar-benar menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Dengan syarat, benar-benar menolong agama Allah. Allah enggak butuh ditolong oleh siapapun. Allah tidak butuh kepada siapapun. Dialah Allah Al-Ghaniyul Hamid Al-Aziz. Dia Allah yang maha tidak butuh kepada siapapun, yang maha kokoh, maha kuat, maha perkasa. Tetapi Allah meletakkan syariatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Siapa yang terbaik perjuangannya. Siapa yang terbaik, terikhlas, terjujur jihadnya. Semoga Allah menjadikan hati-hati saudara kita dan kalbu mereka yang sedang berjihad itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa sa'anqulu lil qurra'i ba'dha kufriyatir rawafid. Dan di sini aku akan mengutipkan bagi para pembaca sebagian bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kemurtadan kelompok Syiah Rafidhah sebagian. Nah, liya'lamal makhdu'un bihim haqiqata dinihim wa halihim, agar orang-orang yang tertipu, tergiur, tersilaukan oleh mereka kaum Syiah Rafidhah menjadi tahu hakikat akidah mereka dan kondisi mereka. Ya, sekarang banyak al-makhdu'un, orang-orang yang tertipu dengan ramainya semboyan-semboyan kaum Syiah Iran, Syiah Rafidhah. Al-maut lil Yahud, al-maut li Israel, al-maut li Amerika. Kematian untuk Yahudi, kematian untuk Israel, kematian untuk Amerika. Itu yel-yel mereka yang diucapkan di masjid-masjid, di jalan-jalan, dalam demo-demo. Tidak sedikit al-makhdu'un, orang-orang yang tertipu, yang kemudian mengatakan, kan sama-sama berjuang menghadapi Yahudi. La kadzabu, mereka bohong. Tertipu dengan apa yang terjadi sekarang, perseteruan Iran dengan Amerika yang itu sebenarnya adalah drama besar-besaran. Main mata antara Yahudi dan Iran. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan.
wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Pergantian hari ini akan menguak kepada kalian apa yang selama ini kalian tidak mengetahuinya. Tunggu, akan datang. Sambil menunggu, pelajari sejarah agar tidak tertipu oleh Syiah. Dan sejarah itu penting agar kita tidak menunggu untuk mengambil pelajaran melalui bergantinya hari demi hari. Sejarah telah membuktikan kejahatan-kejahatan dan terorisme kaum Syiah Rafidhah di berbagai negeri, membunuh, merampas, kejam. Kemudian beliau Al-Allamah Rabi Al-Madkhali melanjutkan, "Famin aqwali Al-Khumaini Al-Kufriyah ma ya'ti." Dan di antara statement-statement Al-Khumaini yang bernilai kufur, yang merupakan kekufuran, sebagai berikut. Qala Al-Khumaini fi Al-Hukumah Al-Islamiyah. Berkata Al-Khumaini dalam kitabnya yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah, Pemerintahan Islam, begitu arti letter-letternya. Halaman 93 hingga 94. Qala al-wilayatu at-takwiniyah. Syekh Rabi mengutip, bukan qila wa qal, bukan cerita-cerita di teras rumah atau di warung kopi, bukan bersumber dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kitab Al-Khumaini yang berjudul Al-Hukumah Al-Islamiyah ini dicetak berulang kali oleh pemerintah Iran dan dibagikan. Hingga hari ini masih ada. Beliau menyebutkan, mengutip ucapan Al-Khumaini dalam halaman yang telah disebutkan, Al-Wilayah At-Takwiniyah. Pembahasan yang berjudul seperti disebutkan. Apa arti Al-Wilayah At-Takwiniyah? Artinya adalah otoritas kekuasaan yang meliputi al-kaun, alam semesta ini. Besar. Dari judul ini sudah membahayakan. Kita lihat apa yang dikatakan. Al-Khumaini melanjutkan, La yalzam min isbatil wilayati wal hukumati lil imami alaihi salam alla yakuna ladaihi maqamun ma'nawi idh lil imami maqamat ma'nawiyya mustaqillatun an wazifatil hukuma. Tidak harus di balik penetapan adanya otoritas kekuasaan dan pemerintahan bagi al-imam alaihi salam, bahwa al-imam tersebut tidak memiliki kedudukan secara maknawi. Nanti akan dijelaskan oleh dia. Salah satu akidah Syiah yang kemudian kelompok itu juga dinamakan dengan sebab itu adalah keyakinan adanya 12 imam dari keluarga Ahlul Bait yang diyakini mereka itu ma'sum, terlepas dari segala kesalahan, dan bahwasanya mereka mengetahui segala perkara yang gaib yang ada di dunia ini, di langit maupun di bumi. Mereka mengetahui 12 imam tersebut apa dan segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tersamarkan, tidak diketahui oleh para imam. 12 imam itu bermula dari
klaim ini ya, klaim mereka, pengakuan mereka, Ali bin Abi Thalib, kemudian berikutnya Al-Hasan bin Ali, kemudian Al-Husain bin Ali, kemudian Muhammad bin Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, kemudian putranya yang berikutnya yang bernama Ja'far ibn Muhammad ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya sampai yang terakhir yang ke-12 yang bernama Muhammad ibn Hasan Al-Askari yang dijuluki dengan Al-Mahdi Al-Muntazir. Semuanya itu dari keturunan Ahlul Bait. Tetapi mereka semuanya berlepas diri dari Syiah Rafidhah. Akhirnya Syiah Rafidhah pun diberi nama juga dengan Al-Itsna Asyariyah Al-Imamiyah, atau Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah. 12 imam yang mereka yakini. Apa keyakinan mereka terhadap imam ini? Di samping al-maqamatul ma'nawiyah, kedudukan-kedudukan ma'nawi yang sangat tinggi yang tadi telah disebutkan sebagiannya, juga mereka berfungsi dan berkedudukan sebagai pemimpin, sebagai khalifah yang menguasai pemerintahan. Jadi dunianya dipegang, akhiratnya atau urusan agamanya juga dipegang oleh mereka. Ayyuhal ikhwah, kemudian Al-Khumaini melanjutkan setelah mengatakan bahwa bagi para imam maqam ma'nawi, yaitu kedudukan spiritual keagamaan sebagai imam yang ditaati penuh sebagaimana nanti akan disebutkan, kemudian dilanjutkan oleh Al-Khumaini, idh lil imami, sebab bagi para imam tersebut maqamat ma'nawiyah mustaqillah, mereka memiliki kedudukan-kedudukan spiritual keagamaan yang independen, yang tersendiri, terpisahkan an wazifatil hukumah, dari kedudukan kepemerintahan. Dua-duanya dimiliki para imam. Kemudian Al-Khumaini melanjutkan menafsirkan apa yang dimaksudkan lebih jauh lagi. Syekh Rabi mengutipnya, wahia maqamu al-khilafatil kulliyatil ilahiyah. Yang dimaksud dengan al-maqamat al-ma'nawiyah, kedudukan spiritual keagamaan itu adalah kedudukan kekhilafahan yang bersifat universal, meliputi, nanti akan dijelaskan, al-ilahiyah, yang bersifat ilahi. Jadi kekuasaan dan kepemimpinan para imam 12 Syiah itu bersifat ilahiyah, datangnya dari Allah menurut klaim mereka. Sejauh mana kekuasaan mereka terhadap alam ini? Dilanjutkan, warada dzikruha ala lisanil a'imma alaihimussalam ahyanan, di mana penyebutan tentang maqamat ma'nawiyah, maqamat al-khilafah al-kulliyal ilahiyah ini terkadang juga disebutkan melalui lisan para imam Ali bin Abi Thalib, Al-Husain, Al-Hasan, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin, atau Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin. Di mana melalui lisan mereka disebutkan tentang kedudukan khilafah umum universal yang bersifat ilahi tersebut. Kemudian dicetak tebal oleh Al-Imam Rabi Al-Madkhali, wallati takunu bimujibiha jami'a au jami'u dzarratil wujudi
khadi'atan amama waliyil amri, di mana seluruh alam semesta ini dengan sebab al-khilafah al-kulliyah al-ilahiyah tersebut, seluruh unsur alam semesta, dzarrat itu jamak daripada dzarrah, dzarrat itu adalah satuan terkecil di alam semesta ini yang sering disebutkan dalam bahasa ilmu fisika dengan atom. Bukan lagi gelas, bukan lagi masjid, bukan lagi pohon, bukan lagi hewan, bukan lagi manusia. Sampai satuan terkecil yang dinamakan dengan atom, dalam bahasa Arabnya dinamakan dzarrat, alam semesta ini, khadi'atan amama waliyil amri, benar-benar tunduk patuh di hadapan waliyul amri, yakni imam Syiah. Luar biasa ucapan ini. Al-Imam Rabi melanjutkan penukilannya. Wa fil asasi fa innar rasula al-akram sallallahu alaihi wasallam wal a'immata alaihi wassalam wa bihasbi riwayatina kanu anwaran fi dhillil arshi qabla hadzal alam. Dan pada asasnya, pada dasarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, rasul yang paling mulia ini, dan para imam-imam yang tadi sudah disebutkan sebagian nama-namanya, berdasarkan riwayat-riwayat kami, maksudnya riwayat-riwayat Syiah Rafidhah Al-Imamiyah Al-Isna Asyariyah, kanu anwaran, dahulu mereka itu, rasul dan para imam yang 12, dahulu mereka itu berbentuk cahaya-cahaya yang ada di dalam naungan arsh sebelum terciptanya alam semesta. Sebelum terciptanya alam semesta, mereka ini, kata orang-orang Syiah Rafidhah, para imam-imam mereka adalah cahaya. Perhatikan pengkultusan yang ekstrim ini. Nah, di mana sebelumnya mereka berakidah, berkeyakinan bahwa para imam yang 12 itu memiliki kekuasaan mutlak yang bersifat universal terhadap alam semesta ini, terhadap al-wujud, sampai satuan terkecil di alam semesta ini benar-benar khadi'atan, tunduk patuh kepada al-imam. Lalu bagaimana dengan pergerakan angin?

Tidaklah turun hujan, tumbuh tetumbuhan, dan seterusnya daripada pergerakan al-kaun, wa tadbiril kaun, pengaturan alam semesta ini tadi, al-kaun, itu benar-benar tunduk kepada imam 12 klaim pengakuan Syiah. Karenanya judul dari bab ini, Al-Khumaini sudah mengatakan al-wilayah at-taqwiniyah. Otoritas kekuasaan pembentukan penciptaan alam semesta ini. Yang kemudian ditafsirkan oleh Al-Khumaini sendiri dengan ucapnya, wallati takunu bimujibiha jami'u dzarratil wujudi khadi'atan amama waliyil amri, yang di mana maqam al-khilafah al-kulliyah al-ilahiyah ini, kedudukan kekhilafahan yang bersifat universal dan ilahi ini, mengharuskan seluruh unsur wujud alam semesta ini tunduk patuh kepada al-imam. Penanaman akidah kufur yang tidak pernah diucapkan sekalipun oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak pernah diyakini oleh kuffar dan musyrikin Quraisy. Kemudian dia melanjutkan bahwa berdasarkan riwayat kami, riwayat Syiah, ketahuilah bahwa disebutkan oleh para ulama kita bahwa kaum Syiah adalah kelompok yang paling berani berdusta. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, jilid pertama halaman 59. Waqad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwayati wal isnadi. Telah sepakat, telah berkonsensus para ulama, pakar penukilan hadis, pakar ilmu riwayat dan ilmu al isnad, rangkaian para perawi hadis, bahwasanya ala anna ar-rafidata akdzabu at-tawaif, kelompok yang paling berani atau paling banyak berdusta. Sepakat para ulama hadis, wal kadhibu fihim qadim, dan kebiasaan berdusta di tengah-tengah mereka itu telah lama sejak dahulu, bukan hal baru, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Lalu bagaimana sekarang, yakni 7 tahun atau 7 abad setelah wafatnya beliau, lebih banyak lagi kelancangan mereka dalam berbohong dan berdusta. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, walihada kana a'immatul Islam ya'lamuna imtiyazahum bikathratil kadzib. Oleh karena itu para ulama Islam telah mengetahui ciri khas kaum Syiah Rafidhah dengan banyaknya berdusta. Hal semisal diucapkan oleh Al-Imam Malik ketika ditanya, disebutkan oleh Syekhul Islam dengan sanadnya dari Abu Hatim Ar-Razi, qala sami'tu Yunus bin Abdul A'la yaqul qala Ashhab bin Abdul Aziz su'ila Malik, bahwa Al-Imam Malik ditanya anir Rafidhah, tentang kelompok Syiah Rafidhah, faqala la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun, jangan kalian berbicara dengan kaum Syiah Rafidhah, berbicara saja enggak boleh. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari di negeri Yaman, yang siap melakukan, menandatangani kesepakatan hidup bersama persaudaraan berdampingan dengan kaum Syiah Rafidhah.

Rafidhah, pembunuh umat Islam. Kemudian Al-Imam Malik melanjutkan, wala tarwi anhum, dan jangan kamu meriwayatkan apapun dari kaum Syiah, fa innahum yakdzibun, karena mereka itu suka berdusta. Syekhul Islam juga dalam Minhajus Sunnah menyebutkan riwayat Abu Hatim Ar-Razi, di mana beliau mengatakan, haddatsana Harmalah qala sami'tu Syafi'i, telah mengabarkan kepada kami Harmalah. Harmalah ini adalah Harmalah bin Yahya At-Tujibi Al-Misri, sahibul Imam Syafi'i, murid, salah satu murid terdekat, murid tercinta Al-Imam Syafi'i, yang banyak meriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya, aku mendengar Al-Imam Syafi'i yaqulu, berkata, lam ara ahadan ashhad biz-zuri minar rafidhah, aku tidak pernah menemui seorang pun, tidak pernah melihat seorang pun lebih berani bersaksi palsu dibandingkan kaum Syiah Rafidhah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita tahu, ketahui sebagai dasar dan pondasi utama dalam membaca, mendengar, dan menyikapi riwayat-riwayat kaum Syiah Rafidhah. Bahwasanya mereka adalah pembohong besar. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbohong atas nama para ulama Ahlul Bait, berbohong atas nama Khalifah Ali bin Abi Talib, berbohong atas nama Al-Hasan wal-Husain, berbohong atas nama Abu Abdillah, Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala yang dikenal dengan julukan Ja'far As-Sadiq, berbohong atas nama Muhammad Al-Baqir, yang mereka itu para a'immah, orang-orang baik, orang-orang saleh dari kalangan keturunan Ahlul Bait, yang dijadikan sebagai tameng dan kamuflase oleh kaum Syiah Rafidhah untuk membohongin kaum muslimin. Dan benar, tidak sedikit yang tertipu oleh kaum Syiah dengan menampilkan nama-nama Ahlul Bait, orang-orang mulia dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini sebagai sesi kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi ketiga biiznillahi taala, membaca karya salah satu ulama kibar di masa ini, Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah akan diumumkan oleh panitia biiznillahi taala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam ayatnya وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ Dan kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah. Apakah kalian bersabar? Ayat ini begitu luas maknanya, beragam bentuknya. Seorang anak ujian bagi kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar? Yakni dalam menjalankan ketentuan dan syariat Allah terkait anaknya. Atau kedua orang tua tidak bisa bersabar, cenderung melangkahi aturan-aturan Allah demi kepentingan dirinya, mengikuti rasa malasnya, atau demi kecintaan dan target-target dunianya, sehingga dia tidak bersabar dalam melaksanakan aturan dan syariat Allah yang telah Allah letakkan terkait anak. Begitu juga sebaliknya. Orang tua atau ayah dan ibu adalah fitnah buat anak. Di mana Allah meletakkan aturan-aturan, amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh sang anak terkait hak kedua orang tuanya, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh sang anak terkait kedua orang tuanya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah, atau dia lebih mengedepankan keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah. Berarti dia terfitnah oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Begitu juga satu muslim dengan muslim yang lainnya, apapun status dan posisinya, adalah fitnah. Atasbirun, apakah kalian bersabar dalam menyikapi masing-masingnya? Ulama adalah fitnah bagi umat, karena Allah meletakkan syariat terkait hukuk al-ulama. Allah menentukan aturan-aturan yang wajib atau mungkin mustahab, setidaknya dalam ranah

0: wajib terkait hak-hak ulama, apakah umat mau bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut terkait hak para ulama. Begitu juga umat adalah ujian bagi para ulama. Allah meletakkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, di berbagai ayatnya. Begitu juga dalam sunnah Ar-Rasul alaihissalatu wassalam. Masing-masingnya mukhatabun dengan atasbirun. Apakah kalian bersabar? Bahkan keberadaan kaum kuffar dan al-mubtadi'ah adalah ujian, ibtila wa fitnah bagi muslimin, bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah bersabar menjalankan ketentuan-ketentuan syariat terkait mereka, al-kuffar, lahum au alaihim, baik yang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan atau menegakkan hujjah atas mereka, menegakkan hujjah atas al-kuffar dan al-mubtadi'ah, sabar enggak? Ahlus sunnah tentu kalimat atasbirun mengandung makna yang luar biasa besarnya. Ketika misalkan menegakkan hujjah terhadap al-mubtadi'ah, di mana di situ mengandung konsekuensi-konsekuensi lawazim yang akan muncul di balik itu. Apakah ahlus sunnah sabirun atau tidak sabar menghadapi lawazimnya, konsekuensinya? Kemudian takasalu wabta'adu, kemudian malas untuk menegakkan hujjah, menjauh dari upaya ibtal al-batil wa ihqaq al-haq, karena dia enggak siap mengalahkan hawa nafsunya, kepentingannya, menghadapi konsekuensi yang muncul dari iqamatul hujjah wal bayan terhadap ahlul bidah. Demikian kehidupan ini. Bahkan masing-masingnya diuji untuk bersikap sportif, munsif, bersikap adil di dalam menghadapi masing-masingnya. Tolak ukur insaf atau sportif dan adil itu sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran, enggak keluar dari situ. Ternyata kenyataan melihat banyak dari hamba-hamba Allah tidak bersabar. Dalam kesempatan ini kita ingin tentu melalui kajian semisal ini berharap Allah jadikan apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita tulis menjadi al-ilmu nafi', terusus buat kita. Ana secara pribadi berharap Allah jadikan apa yang ana bacakan ini bermanfaat untuk diri ana, dan ana termasuk Allah jadikan orang-orang yang mengamalkan dan bersabar. Demikian harapannya, baru harapan berikutnya bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Ketika ana membacakan seperti ini bukan berarti ana adalah orang yang telah mengamalkannya, tidak, tetapi masih jauh dari yang diharapkan, dan ana berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa, segala kekurangan, dan membenahi amalan-amalan ana untuk hari-hari berikutnya. Kemudian berharap ini bermanfaat untuk antum semuanya. Di balik al-fitan yang terjadi, tentu di situ ada hikmah yang sudah diisyaratkan dalam majlis sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, fitnah yang menimpa akidahnya, fitnah yang menimpa keluarganya, fitnah yang menimpa fisiknya, mengancam keselamatan dan keistiqomahannya. Wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Allahumma ja'alni wa iyyakum min alladhina sadaqu wala yaj'alni wa iyyakum min alladhina kadhabu. Sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka diuji dengan berbagai ujian. Turunnya syariat adalah ujian. Diutusnya seorang nabi adalah ujian. Sehingga benar-benar nampak bagi Allah siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini di antara hikmah. Terus dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, kita dalam medan ibtila. Maka tak boleh seorang muslim mukmin merasa aman dari kemungkinan dia jatuh dalam fitan, menimpa akidahnya, manhajnya. Kalau enggak kena hari ini, kita khawatir besok. Kalau enggak besok, lusa. Nah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebuah ayat di dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-8, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah na'am syuhada'a bilqist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malu. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan, yakni kebenaran karena Allah, dan menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Berkata al-mufassir Abu Ja'far At-Tabari, atau dikenal pula dengan Imam Ibnu Jarir rahimahullah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, Ya'ni bidzalika jalla sana'uhu, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atau memaksudkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa birasulihi Muhammad, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipanggil dengan seruan iman, menunjukkan memang amalan yang diperintahkan dalam ayat ini sangat terkait dengan keimanan seseorang, kejujuran imannya, kekokohan imannya. Qala rahimahullah, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum al-qiyamu lillah syuhada'a bil-adl fi awliyaikum wa a'da'ikum. Hendaknya menjadi akhlak kalian dan sifat perangai kalian adalah selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kebenaran karena Allah. Al-Qawwam. Al-Qawwamin. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan kebenaran atau al-haq tanpa adanya ilmu. Dan yang kedua, ketika amalan dan kebenaran yang dia tegakkan itu sudah dia tegakkan, benar-benar dia tegakkan lillah. Berkata al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, wa ayyakuna dhalikal qiyamu lillahi wahdah la li gharadin minal aghradid dunyawiyyah. Bahwa upaya mengamalkan, mewujudkan, menegakkan kebenaran tersebut murni karena Allah satu-satunya, bukan untuk tujuan dari berbagai tujuan-tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Banyak. Sikapnya benar al-haq, tapi dia mendirikannya tidak karena Allah, karena sesuatu nilai duniawi. Banyak bentuknya nilai duniawi itu, tidak terbatas pada materi, fasilitas, tidak, tapi lebih jauh dari itu. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, dan hendaknya kalian menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil, fi awliyaikum, adil dalam menyikapi orang-orang yang berada di sekitar kalian, kawan-kawan kalian, kekasih kalian, loyalis-loyalis kalian, siapa saja yang bersama kita, ma'ana, min ikhwan, atau saudara-saudara kita sekandung, keluarga dekat, teman-teman belajar, teman-teman satu pondok, murid-murid, guru-guru, semua haula min auliyaina, untuk bersikap adil, sportif dalam menyikapi, kata Al-Imam Ibnu Jarir, auliyaikum, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kemudian tidak adil menyikapinya. Karena ini adalah saudara, karena ini adalah teman satu pondok, satu ma'had, karena ini adalah murid-muridnya, ketika mendapatkan kebatilan, kesalahan, tidak dinyatakan itu sebagai salah. Lebih parahnya lagi, dibela. Tahu itu adalah batil, tahu itu adalah khata, kesalahan. Tapi karena ini adalah keluarganya, dia gak mau dengan tegas menyatakan, iya itu batil. Tahu dia, sudah belajar, sudah tahu ilmunya. Tidak mau dia mengatakan tegas-tegas, terang-terangan, itu batil. Tapi menggunakan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang bisa ditafsirkan ke sana, kemari. Ya. Sehingga akhirnya dia tidak ingin orang tahu bahwa saudaranya atau temannya atau muridnya atau gurunya telah salah. Ini bukan sikap adil. Sehingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Menimbulkan problem yang semakin meluas. Menimbulkan tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang mengenai banyak pihak. Qala wa fi a'daikum, dan bersikap adil dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Siapa saja musuh yang membenci kita, yang enggak suka kepada kita, baik enggak suka kepada kita urusan dunia, karena misalkan pernah istri si fulan menyakiti istrinya, benci, sakit hati, kemudian enggak bersikap adil, tahu bahwa suatu waktu si fulan atau si istrinya yang pernah menyakiti itu tadi benar dalam kasus ini, kasus itu. Gak mau dia menyatakan benar. Tidak mau menyatakan si fulan ini benar. Mau menyatakan tidak atau menyatakan salah juga gak berani. Karena ini orang pada tahu. Tapi dia diam. Padahal keterangan dia dibutuhkan. Persaksian dia dibutuhkan. Diam dia. Pura-pura gak tahu masalah. Ini berarti dia tidak bersikap adil. Qala wala, kata Imam At-Tabari, wala tajuru fi ahkamikum wa af'alikum fatajawazu ma haddattu lakum fi a'daikum li'adawatihim lakum. Kata Imam Ibnu Jarir, dan janganlah kalian berbuat tidak adil, berbuat semena-mena di dalam penilaian hukum-hukum atau vonis-vonis kalian atau sikap-sikap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas yang telah aku letakkan untuk kalian dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Hal itu disebabkan karena permusuhan mereka terhadap kalian. Karena kebencian musuh-musuh kalian terhadap kalian. Sehingga kalian melampaui batas-batas syariat yang telah aku letakkan dalam menyikapi orang-orang itu. Mengerikan. Kita takut. Kita khawatir. Kadang-kadang masuknya fitnah itu perlahan sekali. Dan sering ana mempermisalkan antum ya talabatul ilm. Antum sekarang belajar, kawan. Pernah suatu waktu karena sebuah kejadian sakit hati, antum disakiti. Masuk dalam kalbu antum. Antum berusaha menepisnya, tapi setengah-setengah. Berusaha untuk melupakannya, tapi belum ikhlas karena Allah. Kenapa sakit hati? Karena pernah diingatkan kesalahannya. Baik saat belajar, atau baik saat qiraah, atau baik saat kerja bakti, diingatkan kesalahannya. Ah, awas kamu nanti suatu waktu. Tidak diucapkan perlisan, tapi ada di hati. Subhanallah, 5, 6, 10 tahun ke depan ada fitnah terkait manhaj. Ada fitnah terkait akidah besar. muncul itu luka lama itu. Virus tersebut bangkit lagi. Sampai akhirnya si fulan, siap, kamu akan kubongkar aibmu. Aku akan bongkar kesalahanmu. Sudah tidak lagi lillah. Bukan dalam rangka ihqaqul haq. Dia ingin mengumbar aib saudaranya. Atau menyebutkan kesalahan saudaranya. Bukan lagi dalam rangka ihqaq al-haq. Untuk mewujudkan kebenaran dan membela kebenaran. Bukan. Sakit hati 15 tahun yang lalu. Masih ada. Muncul. Infeksi tersebut. Nah ini laboratoriumnya. Fitan ini labnya. Waspada. Hati-hati. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kulluna fuqara ila Allah. Kita semua butuh, fakir kita ini kepada pertolongan Allah. Jangan henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Jangan berhenti meminta perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan. Terus dari waktu ke waktu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya, para rasul, para salihin, para sahabat. Mereka dulu ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh raghba, harapan pertolongan, rahmat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa rahba, dan rasa takut, khawatir untuk dia jatuh dalam fitan, dalam kesesatan, penyimpangan, biduni an yash'ur, tanpa dia rasakan. Maka cepat di antara kita ini sekarang kalau ada masail, ada problem, ada masyakil, selesaikan. Kadang-kadang ujian muncul. Barakallahu fikum, kembali kepada ayat pertama yang kita sebutkan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ada seorang diberi oleh Allah kelebihan, kepandaian. Kekuatan hifz wal itqan. Dia melihat temannya, enggak cepat memahaminya. Enggak mudeng-mudeng, enggak cepat faham pelajaran. Dari 20 anak, dia yang tercepat memahaminya. Dia oleh ustaz didengar dan disenangi. Ya. Kalau ditanya, jawab. Muncul di hati. Ihtiqar. Meremehkan yang lainnya. Enggak nampak di Allah yang tahu. Innallaha khabirun bima ta'amalun. Bukan sekedar alimun, tetapi khabirun bima ta'amalun. Allah benar-benar tahu apa yang kalian lakukan secara rinci, detail, zahir maupun batin. Khabir. As'alullah li wa lakum jami'an al-afiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul penyakit ini. Dan penyakit ini bukan gampang menyembuhkannya. Sekarang belum terlalu nampak ya efek negatifnya, dampak negatifnya. Tapi nanti semakin luas dia hubungannya, semakin tinggi posisinya, di situ akan semakin nampak. Sebaliknya, teman-temannya juga diuji. Yang lainnya diuji dengan adanya satu yang Masya Allah zaki, hafizun, mutqinun, mahbubun. Disenangi oleh kawan-kawannya, oleh para pengajarnya. Karena kebaikan akhlaknya. Diuji oleh Allah. Dilihat sejauh mana sikap dia. Apa yang di hati dia. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini bukan hanya menimpa setingkat kita. Apa yang sekarang terjadi, fitan yang terjadi ini sekarang. yang dikibarkan benderanya oleh Muhammad ibn Hadi itu banyak kasusnya diwarnai oleh permasalahan seperti ini. Sampai menyentuh sendi-sendi akidah, sendi-sendi manhaj. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk ujian syariatnya. Dan ketika fitan terjadi, terasa lebih berat mengamalkan ayat ini. Terasa lebih berat. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, wala tuqassiru fima haddattu lakum min ahkami wa hududi fi awliyaikum liwilayatihim lakum walakin intahu fi jami'ihim ila haddi wa'malu fihi bi amri. Dan jangan kalian sengaja mengurang-urangi atau tidak mengamalkan aturan-aturan yang telah aku letakkan untuk kalian. Batasan-batasan syariatku yang telah aku letakkan untuk kalian terkait orang-orang dekat kalian. Teman-teman kalian. Murid-murid, guru-guru kalian. Orang tua kalian, anak kalian. Semuanya ini, awliya'ukum. Liwilayatihim lakum, dikarenakan loyalitas mereka kepada kalian sehingga kalian tidak menerapkan secara tepat syariatku, kata Allah. Jangan. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Berkata al-mufassir as-Sa'di rahimahullah, bal kama tashhaduna liwaliyikum fashhadu alayh wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadu lah walau kana kafiran aw mubtadi'an fa innahu yajibu al-'adlu fihi wa qabulu ma ya'ti bihi min al-haq لأنه حق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. Kata beliau menjelaskan makna ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Maka sebagaimana kalian bersaksi, membenarkan, menguatkan sesuatu yang menguntungkan aulia kalian, teman dekat kalian, anak, orang tua, paman, saudara, guru, murid, teman satu pondok, dan seterusnya. Sebagaimana kalian bersaksi suatu masalah yang menguatkan, menguntungkan orang yang loyal terhadap kalian, maka sama juga. Kalian lakukan hal itu untuk musuh kalian. Di saat musuh kalian benar, katakan benar. Jangan diam. Jangan mengatakan kata-kata yang gak jelas. Sehingga akhirnya terbolimin itu musuh kalian. Jangan. Lakukan hal yang sama. Allah gak suka keboliman. Dan agama kita ini, hadzal din, mengharamkan adz-dzulm. Qala rahimahullah, dan sebagaimana kalian bersaksi suatu perkara yang menegakkan hujjah terhadap musuh kalian sehingga terbukti musuh kalian telah salah, maka kata Syekh Sa'di, lakukan pula hal yang sama terhadap orang dekat kalian. Jika memang benar salah, saksikan, katakan salah. Nah, qala rahimahullah, walau kana kafiran au mubtadi'an, walaupun musuh kalian itu seorang yang kafir atau seorang mubtadi', fa innahu yajibul adlu fihi, sesungguhnya wajib untuk bersikap adil terkait orang tersebut yang kafir ataukah mubtadi tersebut. Wa qabul ma ya'ti bihi minal haq, dan wajib pula menerima kebenaran yang orang tadi datang membawanya. Walaupun itu musuh kalian, walaupun dia mubtadi, tapi dalam satu perkara benar ucapannya, katakan benar. Walaupun dia kafir, ketika dia membawa al-haq, ucapkan itu adalah hak. Nah, tapi tentu semua itu dengan ilmu. Jangan hanya karena ingin dikatakan oleh orang bahwa kamu adalah orang yang adil, akhirnya sembrono juga akhirnya Anda tidak melakukan syariat Allah dan keluar dari batas-batas ketentuannya. Lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. La linnas wala min ajli an yuqal. Bukan demi kepentingan manusia atau untuk dikatakan, dinilai, dipuji, disanjung orang. La. Kembali dia akan keseret keluar dari al-haq. Betapa beratnya ayyuhal ikhwah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di kejelekan diri kita. Karena dia halus sekali, kecil sekali. Nah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah istiqamah, minta kepada Allah al-afiyah was-salamah, terus minta kepada Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wa as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Berlindung kepada Allah, terus berdoa. Li'annahu haqqun la li'annahu qalahu. Kenapa diterima tadi al-haq? Karena memang itu al-haq. Ya memang diterima. Walaupun itu dari musuh kita. Kenapa? Karena al-haq. Loh, kenapa kamu terima al-haq dari si mubtadi itu? Ya biar kita dikatakan adil. Lah, bukan. Karena memang Allah memerintahkan kalau itu haqqun terima. Nah. Wala yaruddul haqqa li ajli qawli, dan juga tidak boleh menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu datang dari ucapan orang tadi. Yang membenci kita, yang membenci ma'had kita, yang membenci ustadz kita, membenci syekh kita, membenci murid kita, membenci orang tua kita, membenci anak kita. Kemudian kita tolak al-haq. Karena itu berarti Anda terfitnah. Anda masuk dalam lingkaran fitnah. Anda tidak masuk dalam apa yang Allah sebutkan. Atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Nggak sabar berarti dia. Dia nggak sabar. Mengalahkan hawa nafsunya, mengekangnya, menginjak-injak hawa nafsunya. Enggak sabar dia. Qala fa inna hadza zulmun lil haq. Karena sikap menolak kebenaran, menolak al-haq, karena datangnya dari orang yang membenci kita, membenci manhaj kita, kemudian kita tolak, maka ini merupakan satu kezaliman terhadap al-haq itu sendiri. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, qauluhu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ai kullama haristum 'alal 'adl wajtahadtum fil 'amali bih kana dhalika aqraba lit-taqwa qulubikum. فَإِنْ تَمَّ الْعَدْلُ كَمُلَتِ التَّقْوَى. Setiap kalian berusaha serius untuk bersikap adil, kalian bersungguh-sungguh untuk beramal dengan keadilan, sungguh yang itu lebih dekat kepada ketakwaan hati kalian, kalbu kalian. Jika sikap adil itu semakin sempurna, semakin sempurna takwanya. Qauluhu inna Allah khabirun bima ta'malun famujazikum bi'a'malikum. khairiha wa syarriha, saghiriha wa kabiriha, jazaan ajilan wa ajila. Maka dialah Allah yang pasti akan membalas amalan-amalan kalian. Yang baik ataukah yang buruk. Yang kecil ataukah yang besar. Balasan baik, balasan yang dipercepat didatangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat yakni di dunia, macam-macam balasannya di dunia, bisa dalam bentuk kamu menzalimin orang tersebut ketika orang itu mendatangkan al-haq, kamu tolak al-haq itu, bisa balasannya menjadi sebab kesesatannya di dunia, dia menjadi sesat, manhajnya menjadi buruk, akidahnya terdapat khalal, kegoncangan pada akidahnya. Gara-gara pernah dulu dia menolak al-haq, menzalimi al-haq, menzalimi orang yang mendatangkan atau membawa al-haq tersebut. Ini jaza'ajil. Balasan yang Allah letakkan di dunia, Allah datangkan di dunia. Iyadzim billah. Kita menjadi takut. Allah maghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan hapuskan segala kejelekan kami. Kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau sesatkan hati-hati kami ini setelah Kau beri hidayah kepadanya. Atau jazaan ajilan, balasan yang ditunda nanti di akhirat. Dan itu pedih, itu menyakitkan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, semoga apa yang kita baca ini menambah takwa kita, menjadikan Allah jadikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita. Mengingat derasnya arus fitan yang terus berdatangan, kita diuji, kita tertantang untuk bisa bertahan. Banyak perkara yang datang kepada kita, kadang-kadang kita berbuat sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk balas sakit hati. Sebagaimana dia membongkar aib ana, ana akan balas nih. Subhanallah, tidak lagi menjadi lillah. Yang Allah perintahkan apa? Kunu qawwamina lillah. Ketika sudah tidak lillah, intisaran linnafs, dalam rangka membela diri, akhirnya sulit untuk menjadi syuhada bilqist. Sulit. Dia akan berusaha keluar dari al-qist, keluar dari al-adl. Karena apa yang dia lakukan, la intisaran lil haq wa la intisaran li dinillah, bukan dalam rangka menolong dan menguatkan al-haq, tetapi intisaran lin nafs, dalam rangka membela diri, balas. Subhanallah, secara zahir mungkin dia melakukan qawwamin sebagai bagian daripada qawwamin yang menegakkan al-haq, menegakkan hujjah, tetapi ketika tidak lillah, maka sulit dia untuk yang kedua atau yang berikutnya, syuhada bilqist. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan al-haq, menyembunyikan dalil. Akhirnya dia memelintir-belintir al-adillah. Karena tidak lagi lillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, ayuhal ikhwah, dari al-fitan, dari dengan segala bentuknya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Kajian kita di malam hari ini membahas insyaallah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini, kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilat Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manhaj jadidah, mubtada'ah, muhdatsah, berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsah. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup. Di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita

Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasehatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis dan yang semisalnya, dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umurul manhajiyah. Karena seorang yang faqihun dalam bidang fiqih atau al-ibadat, faqihun dalam bidang muamalat dan yang semisalnya dari ulum ad-diniyah, tetapi dia tidak faqih dalam urusan manhaj, yukhsha alaihi an yaqa'a fi al-bid'i wad-dalalat, dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Nah, tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fiqih, akhlak, tafsir, hadis, lughah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fikih, nahu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah. Maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadith dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa masail dan as'ila yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah dari waktu ke waktu kita akan memanfaatkan kesempatan seperti ini, yakni di sela-sela durus kita fikih. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah

0: نسمع سؤال نسمع كثيرا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم فما أصل هذه التسمية وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة Makna pertanyaan ini, kami sering mendengar apa yang dinamakan dengan al-jama'at al-islamiyah. Berbagai jama'ah-jama'ah islamiyah di zaman ini, di berbagai penjuru dunia. Apa dasar penamaan al-jama'at al-islamiyah ini? Dan apakah boleh bergabung atau berjalan dengan mereka jika ternyata pada mereka tidak didapati bid'ah? Begini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila Allah illa wa bayyanahu. وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. الرسول kata beliau telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan bagaimana kita ini beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan satu perkara pun yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Dan tidak pula beliau meninggalkan suatu perkara pun yang dapat menjauhkan umatnya dari Allah kecuali Rasulullah juga telah menjelaskannya. Wa min dzalika hadhil mas'alah, dan di antara berbagai perkara yang Rasulullah telah jelaskan tidak membiarkannya, tidak membiarkan umat ini tidak mengerti tentangnya adalah permasalahan ini, yakni permasalahan tentang al-jama'at ini tadi. Adanya berbagai jamaah di tengah-tengah umat, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian nanti pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, lakin ma huwa al-ilaj 'inda huduthi dzalik, namun apa itu obatnya ketika muncul perselisihan yang banyak tersebut? Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj Rasul, akidah Rasul, sistem Rasul di dalam memahami agama, di dalam menjalankan agama, dan sunnah manhaj serta sistem khulafa'ur rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menegaskan perintahnya ini dengan perkataannya tamassaku biha, setelah mengatakan fa'alaikum, yakni wajib atas kalian bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ditegaskan perintah ini oleh Rasul dengan perkataannya tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ditekankan lagi oleh Nabi dengan ucapannya wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sudah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam bentuk peringatan tegas, tahzir tegas dari Rasul terhadap lawan daripada sunnah yang tadi diperintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengannya, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Maka Rasulullah mengatakan dalam tahzirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru dalam urusan agama, baik itu baru dalam urusan ibadah, baru dalam urusan akidah, baru muncul dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj. Nah, karena Rasulullah sudah memperingatkan, an-nabi mentahdir, wa iyyakum. Kalimat wa iyyakum ini lawan dari kalimat fa'alaikum. Kalau wa'alaikum itu maknanya adalah wajib atas kalian, tapi kalau wa iyyakum, hati-hati, waspada kalian, hindari. Nah, perkara-perkara baru, yakni dalam urusan agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru, yakni dalam urusan agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau, hadis ini sebagai apa? Bukti bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada umat bagaimana jalan keluar menghadapi berbagai jamaat yang diistilahkan sekarang ini dengan al-jama'atul islamiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa penyebutan al-jama'atul islamiyah ini adalah penyebutan dan penamaan yang tidak benar. Tetapi Syekh menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Syekh menyebutkan sesuai dengan redaksi pertanyaan. Maka beliau menyatakan, fahadihil jama'at, maka berbagai jamaah ini tadi. Sekali lagi, Syekh hanya menggunakan bahasa si penanya, karena si penanya menyebutkan apa? Al-jama'ah al-islami. Namun penting diketahui bahwa para ulama yang lain mengingatkan, Syekh Rabi dan yang lainnya menyebutkan bahwa sangat tidak benar berbagai kelompok yang ada ini diberi nama jamaah islamiyah. Nah, karena yang pertama, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan al-firaq, sebagaimana dalam hadisnya, wa inna hadhil ummah sataftariku ala thalathin wa sab'ina firqah. Tidak disebut thalathin wa sab'ina jama'ah, tetapi diberi nama apa? Firqah. Sehingga tidak tepat dikatakan jama'at al-ikhwan muslimin, jama'at al-tabligh, atau jama'at hizb al-tahrir, atau jama'ah fulaniyah dan jama'ah fulaniyah. Lah, kita beri nama mereka apa? Firqatul ikhwan, firqatul tabligh, firqah hizb al-tahrir, nah, firqatul khawarij, dan yang lainnya. Tidak boleh diberi nama jamaah, karena jamaah itu hanya satu, tidak boleh berbilang, tidak boleh berbilang. Demikian Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu karyanya membantah Al-Mubtadi' Ad-Dhal Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani yang membolehkan adanya berbagai bentuk jamaah dalam medan dakwah ini, sebagaimana kita insya Allah semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain. Syekh Rabi mengatakan dalam judulnya, jama'atun wahidah la jama'at, tariqun wahidun la asyarat. Yang ada adalah jamaah satu saja, bukan jamaat, kata Syekh. Dan hanya ada satu sistem, satu jalan di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam, tidak asyarat, tidak berpuluh-puluh jalan dan tariqah. Nah, demikian Syekh memberi judul salah satu karyanya. Sudah nampak dari judul itu makna yang dikandung, makna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, qala humul jamaah. Man humul jamaah? Qala man hum man kana mithlu an alaihi al-yawm wa ashabi. Sehingga Rasulullah menyebutkan jamaah satu lafadznya, tunggal. Tidak banyak. Menunjukkan bahwa al-jamaah itu hanya boleh satu saja. Siapa itu al-jamaah yang satu itu? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? At-ta'ifatul mansurah. Siapa itu at-ta'ifatul mansurah al-firqatun najiyah wal-jamaah? Jawabannya, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, imannya, cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah, cara beriman kepada hari akhir, cara beriman di dalam mengimani tauhid, tauhidullah azza wa jal, mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, sesuai dengan caraku, sistemku, manhajku, dan manhaj sistem para sahabatku pada hari ini. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Ini yang pertama, kalimat jamaat tidak pantas dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Tepatnya diberi nama apa? Al-firqah atau al-firaq al-mubtada'ah. Kelompok-kelompok bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Nah, kenapa disebut firaqun mubtada'ah? Karena firaq ini keberadaannya, kelompok-kelompok ini keberadaannya adalah muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kemudian kalimat Islamiyah juga tidak tepat. Berbagai kelompok ini diberi nama dengan jamaat Islamiyah, al-jamaat al-Islamiyah. La. Salah dari dua sisinya. Nah, lebih tepatnya al-jamaat diganti dengan apa? Al-firaq, dan al-Islamiyah diganti dengan apa? Al-mubtada'ah, al-muhdatsah. Karena penamaan seperti ini sekarang beredar, sering terucap, termasuk si penanya. Kita sering mendengar di zaman ini apa yang diistilahkan dengan al-jamaat al-Islamiyah. Betul, dia mengatakan sering mendengar, begitu beredar, begitu sering dinukil. Maka penting untuk ditanbih bahwa penamaan ini adalah salah dari dua sisinya tadi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول والصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة فأي جماعة على هذا المنهج فنحن ما هذه الجماعة ننتسب إليها ونعمل معها. Maka berbagai jamaah ini, barang siapa di antara mereka berada di atas bimbingan Rasul, manhaj Rasul, sistem Rasul, dan para sahabatnya, terkhusus Al-Khulafa Ar-Rashidin dan Al-Qurunul Mufaddalah, generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Siapa Al-Qurunul Mufaddalah? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini Al-Qurun Al-Mufaddalah. Maka jamaah yang mana saja selama berada di atas manhaj Rasul ini tadi, dan manhaj para Al-Khulafa Ar-Rashidin serta para sahabat At-Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in, maka kita menisbatkan diri kita kepadanya dan beramal bersamanya. Wa ma khalafa hadiyar Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atul jama'atun islamiyah. Maka di antara barang siapa dari jamaah ini yang menyelisihi manhaj Rasul, hadiyur Rasul, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, walaupun menamakan dirinya dengan jamaah Islamiyah. Al-ibrah laysat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Karena yang dinilai itu bukan penamaan atau nama-nama yang dipakai, tetapi yang dinilai dan diukur adalah hakikat dari setiap permasalahan tadi. Hakikat dari setiap yang menamakan dirinya jamaah tadi. Kalau ternyata mencocoki sunnah Nabi, manhaj Nabi, ya, di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami iman, memahami akidah, maka kita bersamanya. Maka, dan yang menyelisih sunnah Nabi, manhaj Rasul dan Khulafaur Rasyidin, as-sahaba, wat-tabi'in, wat-tabi'it tabi'in, maka kita meninggalkannya dan menjauhkannya. Walaupun namanya apa? Jamaah Islamiyah. Jamaatul Ikhwanil Muslimin. Nama-nama yang indah. Terkesan mengandung amalan yang indah dan benar. Terkesan mengajak kepada dan menghimbau kepada persatuan. Namun hakikatnya, realitanya justru mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada perpecahan, pengelompokan, asabiyah, dan seterusnya. Maka yang ditinjau, kata Syekh, dan dinilai adalah hakikatnya, bukan nama-namanya. Kemudian beliau melanjutkan, Ammal asma'u faqad takunu dhakhmah, walakinnaha jawfa laisa fiha syai' aw batilah aidan. Sementara nama-nama ini bisa saja nama-nama yang dibesar-besarkan, nama yang agung seolah-olah, namun pada hakikatnya nama itu adalah barakallahu fikum nama yang salah, yang barakallahu fikum yang menyimpang, atau nama yang kosong dari hakikat, atau justru batil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iftarakatil yahudu ala 71 firqah, waftarakatin nasara ala 72 firqah, wasataftariku hadhil ummatu ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida. Kulna man hiya ya Rasulullah, qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan, man hiya ya Rasulullah, qala hiya al-jama'ah. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga disebutkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah jami'an. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, at-tariqu wadihun. Jalan ini, sistem ini sudah jelas. Al-jama'atu allati fiha hadhil 'alama nakunu ma'aha. Dan sebuah jamaah yang padanya terdapat tanda-tanda ini tadi, maka kita bersamanya. Man kana ala mithli ma kana alaihi ar-rasul wa ashabuhu fahumul jama'al islamiyal haqqa. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Amma man khalafa hadzal manhaj wa sara ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilaina wa la yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini, apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah, maka kata beliau, fa innahu laysa minna, sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita, walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jama'ah. Wa innama yusamma firqatan minal firqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa 'alal haqq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jama'ah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haqq. Fahuwa alladhi yajtami'u 'alaihi an-nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan. Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jama'ah al-haq itu adalah jama'ah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya. Yang menyelisih mereka bukan jamaah yang dibenarkan. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada sebagian al-firq ad-dhalah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil, diberi nama dengan jamaah Islamiyah. Contoh Jamaatul Ikhwanul Muslimin yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah al-Ikhwan al-Muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwanul muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jamaatut tabligh yang diberi nama dengan jamaah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat, ternyata kelompok ini, kita ingin tahu apakah benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya Khulafa ar-Rasyidin secara khusus. Kita lihat, ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bighairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur, dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini, adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafa ar-Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu fi kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwah tauhid dan menganggap dakwah tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatul tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan ikhwanul muslimin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya. Iyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhajus sunnah, manhajus salaf, manhajur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabatul ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut, apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisalnya yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari firqatul ikhwanul muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi, bergabung dengan mereka, yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita, iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaq dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah, kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh talabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum Al-Ajwiba Al-Mufida an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini. Dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, wal-Syeikh Najmi, wal-Syeikh Ubaidil Jabiri, wal-Syeikh Barakallahu Fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhabara, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firak, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafunas salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan.
0: Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali Al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal Imam al-Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali Al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran, tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya Di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah, dan yang lainnya dari a'imma kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali Al-Halabi menganggapnya, apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukumah, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya, akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini makna dan kandungannya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah, Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat, wa illa laisa huwa talibu ilm, fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa al-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya, wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu fa huwa al-matlub raqm wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah, wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki alallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu alaiha wala nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله احدا وان كان فيه بعض الافعال وبعض الاقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan, a'udzu billah min khusyu'in nifaq. Kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilil khawarij wa aqwalahu aqwalil khawarij. Atau yang semisal dengan ini, kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa Sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba. Bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, "falyaqul," hendaknya dia mengatakan, "ahsibuhu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan." Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian, wathana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang Bin Laden, barakallahu fikum, nam dhan walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Masyaallah, demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan, konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah Salafiyah Baina Turuq As-Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah Wa Kashfu As-Silati Baina At-Tasawuf Wal-Afkar Syi'iyah. Masya Allah, hadar rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah, ini khawarij, ini rafidah, ini sufiyah, ini mu'tazilah, karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi, namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wadhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin. Bisa berjalan bersama salafiyin. Bisa duduk bersama salafiyin. Memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa. lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fid din azza

هذه الأساس يدل على سلامة صدور أولياء أمورنا وعظم رغبتهم بالخير ونقاء قلوبهم ولا نزكيهم على الله زادهم الله توفيقا. ما شاء الله. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap mazhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Al-Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin, para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhal talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kata Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madhahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim ala Allah, ini kalimat pujian, dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa, semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufik. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, la. Madhab juga disebutkan di sana, madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, madhab Zaidiyah, madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini, ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kolbu dia? Atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafun as-salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kolbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin.

0: azan ya Allah wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Ahlul Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Ahlul Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama dan Ahlul Halabi menandatanganinya. Ahlul Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustaz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah, tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ahlul Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibu tahdhir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdhir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya, wal'iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambaghi, yang seperti ini tidak boleh terjadi, tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambaghi at-tahdhir lal madh, yang semestinya terjadi adalah tahdhir bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan. ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya. Pertanyaan itu, ba'dun nas yudafi an hadhil fi'ah ad-dallah wa yaqul bi janibi ma hasala minhum min hadhil a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudzkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat? Apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka? Kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut, wa taqtil, wa tarwi', wa itlaful amwal, wa qatlul muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum? Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Malahum hasanat zahirah. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi anhum hadza yakunu mithlahum, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum, hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi', adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Ali Al-Halabi Al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Ali Al-Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khudh wa mustanbath min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Ali Al-Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Ali Al-Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Ali al-Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Ali al-Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu. Ya subhanallah. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia tidak bisa membaca. Dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbul zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad. Berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin. Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya. Yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, jadi digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wa fi kullil majalat wal-amal ala zar'i ruhil ikhai wat-ta'awuni bainal jami'. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya, jadi Muhammad al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa. Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha. Bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Man Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahdzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahdzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah, fananṣahu bil ibtida'i anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami, tadi yang disebut ulama Yaman itu, menasihatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekhani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wathiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Huthiyin, walaupun kaum Huthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra 'amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibain li muwajahati ayy tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa lihadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap Waliul Amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al muslimuna ala qitalil khawarij war rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma' konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia, semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia, Muhammad Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya kita sudah membaca pernyataan Muhammad al-Imam, fa uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal, uhadzir ahlal Yaman khususan wal muslimina umuman. Coba meluas, wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah. Masuk lagi ahli sunnah wal jamaah, padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah. Kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah, atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan makbar, itu urusan kamu di makbar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah. Dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan, wa hadha ma qama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam 'asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan 'asifatul hazm sampai hari ini, kata beliau. Sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut, haitsu yastankir al-harb alladhi qamat bihi as-Saudiyyah ma ikhwaniha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin. Di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi, yang dipimpin oleh Saudiyyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat 'asifatil hazm. Dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira ala qalbayni abyada kassafa la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu dan berbagai yang lainnya, logika, akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah asifatul hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan ahli sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital. Bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib. Kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah. Memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya, akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya zambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan saleh. Nah, وهذا سيكون بإذن الله على أيدي الأقلاء والنصحاء والأمناء. Dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha, yang selalu memberi nasihat, al-umana, orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-Fauzan tidak termasuk nusaha wal-umana, konsekuensinya, karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wa Syekh Al-Mufti Abdul Aziz Al-Syekh tidak termasuk nusaha wal uqala wal umana, karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min haula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh al-Yaman. Nah. Walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka, para ulama itu, mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Ittaqillah, dan kami menasihatin Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam adalah wahurriyatul fikri wassaqafati makfulatun liljami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy'iah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin, bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidhah. Dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah. Nah, silakan. Bebas. Dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik terjamin. Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rabb kita dengan Rabb Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rabb kita bukan Rabb yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Nah, sepakat Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya akhi tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba Al-Hajuri, dan ternyata Atba Muhammad Al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad Al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad Al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad Al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad Al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad Al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad Al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti di antara bahwa Muhammad Al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad Al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya ya ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu, apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Barakallahu fikum. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, wal Imam Ibnu Utsaimin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'imma yang lain. Syekhuna Muqbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad Al-Imam masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad Al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Dia menuntut

dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahului ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah, mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya. Sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mustamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Sheikh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Sheikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz. Anak-anaknya menyampaikan, "Abah, ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang." Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, "Tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz." Masih muda Syekh bin Baz, belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, "Sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit." Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan.

0: ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri, teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh, yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah, cuma hati-hati kita kalau mau bicara Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat, tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Taib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur, kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi, secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi. Enggak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua, habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bidah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalih Al-Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar ibnul adyan bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama. Minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa ya, dari asagir akan binasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46, kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, qawlu ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah. Atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa la yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa lutfil kalam wa lutfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wa da'watun aw da'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala wa raddi 'anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik. Dan juga membantah yang batil, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam. Barakallahu fikum. Dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Naam. Demikian penjelasan Global Sheikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah ya Muhammad al-Imam tidak sama dengan hiwar al-adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat, kejadian itu di Sudan. Dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linisfi Jami'atil Iman, ya, membantah Zindani, Hiwar Al-Adiyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh ikhwan muslimin, pada hakikatnya adalah Wahdatul Adyan atau At-Taqrib Bainal Adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Quran itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Quran menyatakan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani, Muhammad Al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang berusaha melakukan takrib antara sunni dengan syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha. Ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wa da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ilallah ma'al Yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim. Bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Al-Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh ikhwanul muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah musibah yang menimpa Muhammad Al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama, jika benar, saya katakan jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka, bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum, semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, naam, dan yang lainnya, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama, antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi, nah, dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bisya'ni ahamiyat hiwaril adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wattuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi, dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat. فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama, kebanyakan, inna kathiran minal i'lam al-jair, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam, muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya bawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha liwalakum al-hidayata wal-istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wabaad. Sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nushu wal Bayan, litajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang dijudul a'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Di sini beliau menyatakan qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip. Mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, idlam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahida. Dimana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat al-Syi'ah al-Huthi al-Rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah kah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya tah, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wa nisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam, tidak ada khutbah la jum'ah wala wala. Nah, diam. Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islami was-sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tarikat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelau, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua dengan kemenangan terhadap kaum Syiar Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فَقَدْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَأَنَّمَا تَمَسَّ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَتِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis, di dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan, tahdzir ar-rasul dari sikap bunuh membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiar Rafidhah Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadhal fitan tuftanul qulub an qasdil haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid, yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim? Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, law adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum, aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru ma'ruf, yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadith, wala yungkiru mungkaran,
0: illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini, yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Rahimahullah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'id. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan, wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu, kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bura'i Uthman Al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya.
1: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qitala al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim.
0: Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah sepakat ahli sunnah annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb dituman. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini, ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum. Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum, apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidah itu tadi membuat kamu tidak senang, berat hati, sedih, jengkel? Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-Imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-Imam, ayyuraji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah. Dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi. Lin nafs mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan, fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats, perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'imma, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik

tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Atau mungkin kita pernah mengetahuinya, tetapi kita pernah mempelajarinya, tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para al-ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan. Bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah, barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawb adha'ubih. Dan ini sya'nu as-sigar, adha'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum. Apa yang terjadi? La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar. Demikian al-barakatu ma'akabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azdani Allah iyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu

0: حجة ولا نصف حجة، ما فيه إلا الظلم والكذب. هذا العالم الكبير. نعم. Yang Syekhuna Mukbil dulu menyatakan, "Idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fakhudh minhu." Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Mukbil bin Hadi menyatakan, kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu, membaca karya-karya Syekh Rabi, ta'anni al-ilm, tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fid din, azzanillah iyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentautsiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal Hakim Sahibul Mustadrak, ma'ruf bittasahul fil ahkam 'ala al ahadith. Nah. Berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu Al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi, Ibn Baz, Al-Albani, Mukbil bin Hadi, tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzanillahu iyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraqas salafiyin wa zalamas salafiyin. وَأَنَّ فِتْنَتَهُ أَخَسْ مِنْ فِتْنَةِ الْحَدَّادِيَّةِ. Nah. Di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin, bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wat-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan, ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jamak dari sa'fuq atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya, seorang jahil yang tidak punya ilmu, tidak punya modal atau bekal ilmu, itu su'fuq. Syekh Rabi enggak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyaikh, Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq dan yang semisalnya Abdul Ilah Al-Juhani dinyatakan diberi lakop dengan julukan Sa'afiqah karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah Sa'afiqah yang diajukan kepada Syekh Rabi dan Syekh Rabi membaca menilai harfan harfan minal bidaya ilan nihaya lam ajid fihi dalilan, kata Syekh. Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyaikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya pada tanggal sekian memosting ini. Apa kata Syekh? Mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan Sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah kemudian dengan itu diberi lakop atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali? Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta-merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya, naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad bin Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail aqidiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni thali' wal muwafaqa an kana bainal isha'aini ad-darsu fil fiqhi ila akhirih. Qawluhu min husni thali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-naw. Nah. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatul Da'imah bersama beberapa ulama dalam Al-Lajnatul Da'imah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husni thali' wa min su'i thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'it thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Li'anna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama, karena pada dua redaksi ucapan ini, nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah, husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini. Terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadith al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ilal matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matla-matla berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa matla', matla' bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali', kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus. Bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirk akbar. Jika si pengucap husnul thali' atau su'ul thali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fa huwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Tidak ada maksud apa-apa. Husnul thali', su'ul thali', begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz. Ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini, dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lisyakhs idza najah hadza min husnit thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya, misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnit thali'. Hadza min husnit thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah tidak. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'it thali', dan jika dia gagal, maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk. Dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan, yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadza alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-thali' aw su'i at-thali' min hadza an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah fal wajib 'ala man qalahu ayyatuba ila Allah min dhalik. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi, kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama. Akan Allah munculkan kejahilannya. Allah tampakkan kebodohannya. Dan para pengikut Muhammad bin Hadi, sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini. Maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustadz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bisyabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalimah wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini. Ucapan husnul thali'. Apa yang dikandung oleh ucapan ini. Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia tidak tahu. Asal ucap saja. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit thali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah bin Baz Rahimahumallah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul thali'. At-thali' di sini bisa diartikan sebagai al-hazz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul thali' ay husnul hazz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-thali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lughah, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah, yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya. Semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul thali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu. Ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul thali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh Ibn Baz wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Shalih bin Abdul Aziz alu Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz almuhtamila, annal alfaz المحتملة لمعاني لأكثر من احتمال لا يجوز استعمالها بالخصوص إذا كان الأمر يتصل أو يتعلق بالله وبصفاته وأفعاله وبأمور العقيدة والغيبيات لا يجوز استعمالها. Wastimaluha ma'a baqa'il ihtimal minal bid'ah. Bahwa lafaz-lafaz, kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamila, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya Al-Imamu Ahmad rahimahullah ketika mendengar saat muncul fitnatul Quran, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Salih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini, na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar, jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini, punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya, maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din, azzanillahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها
1: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman an-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil-qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati syaqawah fi'lul syarr wa majalis asy-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan, dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib, dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib, atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar. Majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah, at-tauhid, was-sunnah, was-salafiyah. Dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah. Tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah. Kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini. Ya, sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan.

ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu, enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu, yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya

0: istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar, terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit, Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan, nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati, gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin, kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Ana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaya ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo, fadhal itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi, sempit dadanya. Sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta. Karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj. Maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kazzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kazib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi. Dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu. Bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting. Semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaAllah. As'alullaha jalla wa'ala yarzuqani wa'iyakum al-ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat. Yang menghilangkan keraguan dari hati kita. Dan ilmu yang bermanfaat. Yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى في dalam Al-Quran menyebutkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah. Apakah kalian bersabar? Ayat ini begitu luas maknanya, beragam bentuknya. Seorang anak ujian bagi kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar, yakni dalam menjalankan ketentuan dan syariat Allah terkait anaknya, atau kedua orang tua tidak bisa bersabar, cenderung melangkahi aturan-aturan Allah demi kepentingan dirinya, mengikuti rasa malasnya, atau demi kecintaan dan target-target dunianya, sehingga dia tidak bersabar dalam melaksanakan aturan dan syariat Allah yang telah Allah letakkan terkait anak. Begitu juga sebaliknya. Orang tua atau ayah dan ibu adalah fitnah buat anak, di mana Allah meletakkan aturan-aturan, amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh sang anak terkait hak kedua orang tuanya, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh sang anak terkait kedua orang tuanya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah, atau dia lebih mengedepankan keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah? Berarti dia terfitnah oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Begitu juga satu muslim dengan muslim yang lainnya, apapun status dan posisinya, adalah fitnah. Atasbirun, apakah kalian bersabar dalam menyikapi masing-masingnya? Ulama adalah fitnah bagi umat, karena Allah meletakkan syariat terkait hukuk al-ulama. Allah menentukan aturan-aturan yang wajib atau mungkin mustahab, setidaknya dalam ranah wajib terkait hak-hak ulama. Apakah umat mau bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut terkait hak para ulama? Begitu juga umat adalah ujian bagi para ulama. Allah meletakkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, di berbagai ayatnya. Begitu juga dalam sunnah Ar-Rasul alaihissalatu wassalam. Masing-masingnya mukhatabun dengan atasbirun, apakah kalian bersabar? Bahkan keberadaan kaum kuffar dan al-mubtadi'ah adalah ujian, ibtila' wa fitnah
0: bagi muslimin, bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah bersabar menjalankan ketentuan-ketentuan syariat terkait mereka, al-kuffar, lahum au alaihim, baik yang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan, atau menegakkan hujjah atas mereka, menegakkan hujjah atas al-kuffar dan al-mubtadi'ah, sabar enggak? Ahlus sunnah tentu kalimat atasbirun mengandung makna yang luar biasa besarnya. Ketika misalkan menegakkan hujjah terhadap al-mubtadi'ah, di mana di situ mengandung konsekuensi-konsekuensi lawazim yang akan muncul di balik itu. Apakah ahli sunnah sabirun atau tidak sabar menghadapi lawazimnya, konsekuensinya? Kemudian takasalu wabta'adu, kemudian malas untuk menegakkan hujjah, menjauh dari upaya ibtal al-batil wa ihqaq al-haq, karena dia enggak siap mengalahkan hawa nafsunya, kepentingannya, menghadapi konsekuensi yang muncul dari iqamatul hujjah wal bayan terhadap ahlul bidah. Demikian kehidupan ini. Bahkan masing-masingnya diuji untuk bersikap sportif, munsif, bersikap adil di dalam menghadapi masing-masingnya. Tolok ukur insaf atau sportif dan adil itu sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran, enggak keluar dari situ. Ternyata kenyataan melihat banyak dari hamba-hamba Allah tidak bersabar. Dalam kesempatan ini kita ingin tentu melalui kajian semisal ini berharap Allah jadikan apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita tulis menjadi al-ilmu nafi', terusus buat kita. Ana secara pribadi berharap Allah jadikan apa yang ana bacakan ini bermanfaat untuk diri ana, dan ana termasuk Allah jadikan orang-orang yang mengamalkan dan bersabar. Demikian harapannya, baru harapan berikutnya bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Ketika ana membacakan seperti ini bukan berarti ana adalah orang yang telah mengamalkannya, tidak, tetapi masih jauh dari yang diharapkan, dan ana berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa, segala kekurangan, dan membenahi amalan-amalan ana untuk hari-hari berikutnya. Kemudian berharap ini bermanfaat untuk antum semuanya. Di balik al-fitan yang terjadi, tentu di situ ada hikmah yang sudah diisyaratkan dalam majlis sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, fitnah yang menimpa akidahnya, fitnah yang menimpa keluarganya, fitnah yang menimpa fisiknya, mengancam keselamatan dan keistiqomahannya.
2: وهم لا يفتنون.
1: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صادقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم اجعلني وإياكم من الذين صدقوا ولا يجعلني وإياكم من الذين كذبوا.
2: Sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka. Diuji dengan berbagai ujian. Turunnya syariat adalah ujian. Diutusnya seorang nabi adalah ujian. Sehingga benar-benar nampak bagi Allah siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini di antara hikmah. Terus dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, kita dalam medan ibtila. Maka tak boleh seorang muslim mukmin merasa aman dari kemungkinan dia jatuh dalam fitan, menimpa akidahnya, manhajnya. Kalau enggak kena hari ini, kita khawatir besok. Kalau enggak besok, lusa. Nah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-8. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah na'am syuhada'a bilqist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'maluh. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan, yakni kebenaran karena Allah, dan menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Berkata al-mufassir Abu Ja'far al-Tabari, atau dikenal pula dengan Imam Ibn Jarir rahimahullah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, ya'ni bidhalika jalla thana'uhu, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atau memaksudkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa birasulihi Muhammad, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipanggil dengan seruan iman, menunjukkan memang amalan yang diperintahkan dalam ayat ini sangat terkait dengan keimanan seseorang, kejujuran imannya, kekokohan imannya. Qala rahimahullah, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum Al-qiyamu lillah. Syuhada'a bil-adl. Fi awliyaikum wa'adaikum. Hendaknya menjadi akhlak kalian dan sifat perangai kalian adalah selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kebenaran karena Allah. Al-Qawwam. Al-Qawwamin. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan kebenaran atau al-haq tanpa adanya ilmu. Dan yang kedua, ketika amalan dan kebenaran yang dia tegakkan itu sudah dia tegakkan, benar-benar dia tegakkan lillah. Berkata al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, wa ayyakuna dhalikal qiyamu lillahi wahdah la li gharadin minal aghradid dunyawiyyah. Bahwa upaya mengamalkan, mewujudkan, menegakkan kebenaran tersebut murni karena Allah satu-satunya, bukan untuk tujuan dari berbagai tujuan-tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Banyak. Sikapnya benar al-haq, tapi dia mendirikannya tidak karena Allah. Karena sesuatu nilai duniawi. Banyak bentuknya nilai duniawi itu. Tidak terbatas pada materi, fasilitas, tidak. Tapi lebih jauh dari itu. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan. Dan hendaknya kalian menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Fi awliyaikum, adil dalam menyikapi orang-orang yang berada di sekitar kalian, kawan-kawan kalian, kekasih kalian, loyalis-loyalis kalian, siapa saja yang bersama kita, ma'ana. Min ikhwan, atau saudara-saudara kita sekandung, keluarga dekat, teman-teman belajar, teman-teman satu pondok, murid-murid, guru-guru, semua haula min auliyaina, untuk bersikap adil, sportif dalam menyikapi, kata Al-Imam Ibnu Jarir, auliyaikum, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kemudian tidak adil menyikapinya. Karena ini adalah saudara, karena ini adalah teman satu pondok, satu ma'had, karena ini adalah murid-muridnya. Ketika mendapatkan kebatilan, kesalahan, tidak dinyatakan itu sebagai salah. Lebih parahnya lagi, dibela. Tahu itu adalah batil. Tahu itu adalah khata, kesalahan. Tapi karena ini adalah keluarganya, dia gak mau dengan tegas menyatakan, iya itu batil. Tahu dia, sudah belajar, sudah tahu ilmunya. Tidak mau dia mengatakan tegas-tegas, terang-terangan, itu batil. Tapi menggunakan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang bisa ditafsirkan ke sana kemari, ya. Sehingga akhirnya Dia tidak ingin orang tahu bahwa saudaranya atau temannya atau muridnya atau gurunya telah salah. Ini bukan sikap adil. Sehingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Menimbulkan problem yang semakin meluas. Menimbulkan tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang mengenai banyak pihak. Qala wa fi a'daikum, dan bersikap adil dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Siapa saja musuh yang membenci kita, yang enggak suka kepada kita, baik enggak suka kepada kita urusan dunia karena misalkan pernah istri si fulan menyakiti istrinya, benci, sakit hati, kemudian enggak bersikap adil, tahu bahwa suatu waktu si fulan atau si istrinya yang pernah menyakiti itu tadi benar dalam kasus ini, kasus itu. Enggak mau dia menyatakan benar. Tidak mau menyatakan si fulan ini benar. Mau menyatakan tidak atau menyatakan salah juga enggak berani karena ini orang pada tahu, tapi dia diam. Padahal keterangan dia dibutuhkan. Persaksian dia dibutuhkan. Diam dia. Pura-pura enggak tahu masalah. Ini berarti dia tidak bersikap adil. Qala wala, kata Imam At-Tabari, wala tajuru fi ahkamikum wa af'alikum fatajawazu ma haddattu lakum fi a'daikum li'adawatihim lakum. Kata Imam Ibnu Jarir, dan janganlah kalian berbuat tidak adil, berbuat semena-mena di dalam penilaian hukum-hukum atau vonis-vonis kalian atau sikap-sikap kalian sehingga kalian melampaui batas-batas yang telah aku letakkan untuk kalian dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Hal itu disebabkan karena permusuhan mereka terhadap kalian, karena kebencian musuh-musuh kalian terhadap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas syariat yang telah aku letakkan dalam menyikapi orang-orang itu. Mengerikan. Kita takut. Kita khawatir. Kadang-kadang masuknya fitnah itu perlahan sekali. Dan sering ana mempermisalkan antum ya talabatul ilm. Antum sekarang belajar, kawan. Pernah suatu waktu karena sebuah kejadian sakit hati, antum disakiti. Masuk dalam kalbu antum. Antum berusaha menepisnya, tapi setengah-setengah. Berusaha untuk melupakannya, tapi belum ikhlas karena Allah. Kenapa sakit hati? Karena pernah diingatkan kesalahannya. Baik saat belajar, atau baik saat qiraat, atau baik saat kerja bakti, diingatkan kesalahannya. Ah, awas kamu nanti suatu waktu. Tidak diucapkan perlisan, tapi ada di hati. Subhanallah, 5, 6, 10 tahun ke depan ada fitnah terkait manhaj. Ada fitnah terkait akidah besar. Muncul itu, luka lama itu. Virus ya, tersebut bangkit lagi. Sampai akhirnya si fulan, siapkan, mau akan kubongkar aibmu. Aku akan bongkar kesalahanmu. Sudah tidak lagi lillah. Bukan dalam rangka ihqaqul haq. Dia ingin mengumbar aib saudaranya. Atau menyebutkan kesalahan saudaranya. Bukan lagi dalam rangka ihqaqul haq. Untuk mewujudkan kebenaran dan membela kebenaran. Bukan. Sakit hati 15 tahun yang lalu. Masih ada. Muncul. Infeksi tersebut. Nah, ini laboratoriumnya. Fitan ini labnya. Nah, waspada. Hati-hati. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kulluna fuqara ilallah. Kita semua butuh, fakir kita ini pada pertolongan Allah. Jangan henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Jangan berhenti meminta perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan. Terus dari waktu ke waktu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya, para rasul, para salihin, para sahabat. Mereka dulu ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh raghba, harapan pertolongan, rahmat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa rahba, dan rasa takut, khawatir untuk dia jatuh dalam fitan, dalam kesesatan, penyimpangan. Biduni an yash'ur, tanpa dia rasakan. Maka cepat di antara kita ini sekarang, kalau ada masail, ada problem, ada masyakil, selesaikan. Kadang-kadang ujian muncul. Barakallahu fikum, kembali kepada ayat pertama yang kita sebutkan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ada seorang diberi oleh Allah kelebihan, kepandaian, kekuatan hifz wal itqan. Dia melihat temannya enggak cepat memahaminya, enggak mudeng-mudeng, enggak cepat faham pelajaran. Dari 20 anak dia yang tercepat memahaminya. Dia oleh ustaz didengar dan disenangi. Kalau ditanya jawab. Muncul di hati ihtiqar, meremehkan yang lainnya. Enggak nampak di Allah yang tahu, innallaha khabirun bima ta'malun. Bukan sekedar alimun tetapi khabirun bima ta'malun. Allah benar-benar tahu apa yang kalian lakukan secara rinci, detail, zahir maupun batin. Khabir. As'alullah li wa lakum jami'an al-afiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul penyakit ini. Dan penyakit ini bukan gampang menyembuhkannya. Sekarang belum terlalu nampak ya efek negatifnya, dampak negatifnya. Tapi nanti semakin luas dia ya, hubungannya semakin tinggi posisinya, di situ akan semakin nampak. Sebaliknya, teman-temannya juga diuji. Yang lainnya diuji dengan adanya satu akh yang masya Allah zaki, hafizun, mutqinun, mahbubun, disenangi oleh kawan-kawannya, oleh para pengajarnya karena kebaikan akhlaknya. Diuji oleh Allah, dilihat sejauh mana sikap dia, apa yang di hati dia. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini bukan hanya menimpa setingkat kita. Apa yang sekarang terjadi, fitan yang terjadi ini sekarang, yang dikibarkan benderanya oleh Muhammad ibn Hadi, itu banyak kasusnya diwarnai oleh permasalahan seperti ini. Sampai menyentuh sendi-sendi akidah, sendi-sendi manhaj. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk ujian syariatnya. Dan ketika fitan terjadi, terasa lebih berat mengamalkan ayat ini. Terasa lebih berat. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, wala tuqassiru fima haddattu lakum min ahkami wa hududi fi awliyaikum liwilayatihim lakum walakin intahu fi jami'ihim ila haddi wa'malu fihi bi amri. Dan jangan kalian sengaja mengurang-urangi atau tidak mengamalkan aturan-aturan yang telah aku letakkan untuk kalian, batasan-batasan syariatku yang telah aku letakkan untuk kalian terkait orang-orang dekat kalian, teman-teman kalian, murid-murid, guru-guru kalian, orang tua kalian, anak kalian, semuanya ini auliya'ukum liwilayatihim lakum, dikarenakan loyalitas mereka kepada kalian sehingga kalian tidak menerapkan secara tepat syariatku, kata Allah. Jangan. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Berkata al-mufassir as-Sa'di rahimahullah, bal kama tashhaduna liwaliyikum fashhadu alaih, wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadu lah, walau kana kafiran aw mubtadi'an fa innahu yajibu al-'adlu fihi wa qabulu ma ya'ti bihi min al-haq لأنه حق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. Kata beliau menjelaskan makna ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Maka sebagaimana kalian bersaksi, membenarkan, menguatkan sesuatu yang menguntungkan aulia kalian, teman dekat kalian, anak, orang tua, paman, saudara, guru, murid, teman satu pondok, dan seterusnya. Sebagaimana kalian bersaksi suatu masalah yang menguatkan, menguntungkan orang yang loyal terhadap kalian, maka sama juga kalian lakukan hal itu untuk musuh kalian. Di saat musuh kalian benar, katakan benar. Jangan diam. Jangan mengatakan kata-kata yang gak jelas. Sehingga akhirnya terbolimin itu musuh kalian. Jangan. Lakukan hal yang sama. Allah gak suka keboliman. Dan agama kita ini, hadzal din, mengharamkan adz-dzulm. Qala rahimahullah, dan sebagaimana kalian bersaksi suatu perkara yang menegakkan hujjah terhadap musuh kalian sehingga terbukti musuh kalian telah salah, maka kata Syekh Sa'di, lakukan pula hal yang sama terhadap orang dekat kalian. Jika memang benar salah, saksikan, katakan salah. Nah, qala rahimahullah, walau kana kafiran au mubtadi'an, walaupun musuh kalian itu seorang yang kafir atau seorang mubtadi', fa innahu yajibu al-'adlu fihi, sesungguhnya wajib untuk bersikap adil terkait orang tersebut yang kafir ataukah mubtadi' tersebut. Wa qabul ma ya'ti bihi minal haq, dan wajib pula menerima kebenaran yang orang tadi datang membawanya, walaupun itu musuh kalian, walaupun dia mubtadi', tapi dalam satu perkara benar ucapannya, katakan benar. Walaupun dia kafir, ketika dia membawa al-haq, ucapkan itu adalah haq. Nah, tapi tentu semua itu dengan ilmu. Jangan hanya karena ingin dikatakan oleh orang bahwa kamu adalah orang yang adil, akhirnya sembrono juga akhirnya. Anda tidak melakukan syariat Allah dan keluar dari batas-batas ketentuannya. Lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. La linnas wala min ajli an yuqal. Bukan demi kepentingan manusia atau untuk dikatakan, dinilai, dipuji, disanjung orang. La, kembali dia akan keseret keluar dari al-haq. Betapa beratnya ayyuhal ikhwah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di kejelekan diri kita. Karena dia halus sekali, kecil sekali. Nah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah istiqamah, minta kepada Allah al-afiyah was-salamah, terus minta kepada Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. وأسألك العافية في ديني ودنياي. Berlindung kepada Allah, terus berdoa. لِأَنَّهُ حَقٌّ لَا لِأَنَّهُ قَالَهُ. Kenapa diterima tadi al-haq? Karena memang itu al-haq. Ya memang diterima. Walaupun itu dari musuh kita. Kenapa? Karena al-haq. Loh, kenapa kamu terima al-haq dari si mubtada itu? Ya biar kita dikatakan adil. Lah, bukan. Karena memang Allah memerintahkan kalau itu haqqun terima. Nah. Wala yaruddul haqqa li ajli qawli, dan juga tidak boleh menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu datang dari ucapan orang tadi. Yang membenci kita, yang membenci ma'had kita, yang membenci ustadz kita, membenci syekh kita, membenci murid kita, membenci orang tua kita, membenci anak kita. Kemudian kita tolak al-haq. Karena itu berarti Anda terfitnah. Anda masuk dalam lingkaran fitnah. Anda tidak masuk dalam apa yang Allah sebutkan. Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Nggak sabar berarti dia. Dia nggak sabar. Mengalahkan hawa nafsunya, mengekangnya, menginjak-injak hawa nafsunya. Enggak sabar dia.
3: Qala fa inna hadza zulmun lil haqq.
2: Karena sikap menolak kebenaran, menolak al-haq, karena datangnya dari orang yang membenci kita, membenci manhaj kita, kemudian kita tolak, maka ini merupakan satu kezaliman terhadap al-haq itu sendiri. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, qauluhu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ai kullama haristum 'alal 'adl wajtahadtum fil 'amali bih, kana dhalika aqraba litaqwa qulubikum. فَإِنْ تَمَّ الْعَدْلُ كَمُلَتِ التَّقْوَى. Setiap kalian berusaha serius untuk bersikap adil, kalian bersungguh-sungguh untuk beramal dengan keadilan, sungguh yang itu lebih dekat kepada ketakwaan hati kalian, kalbu kalian. Jika sikap adil itu semakin sempurna, semakin sempurna takwanya.
3: Qauluhu inna Allah khabirun bima ta'malun famujazikum bi'amalikum khairiha wa syarriha saghiriha wa kabiriha jaza'an ajilan wa ajila.
2: Maka dialah Allah yang pasti akan membalas amalan-amalan kalian, yang baik ataukah yang buruk, yang kecil ataukah yang besar. Balasan, baik balasan yang dipercepat datangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercepat yakni di dunia, macam-macam balasannya di dunia, bisa dalam bentuk kamu menzalimin orang tersebut ketika orang itu mendatangkan al-haq, kamu tolak al-haq itu, bisa balasannya menjadi sebab kesesatannya di dunia, dia menjadi sesat, manhajnya menjadi buruk, akidahnya terdapat khalal, kegoncangan pada akidahnya. gara-gara pernah dulu dia menolak al-haq, mendzalimi al-haq, mendzalimi orang yang mendatangkan atau membawa al-haq tersebut. Ini jazaa' ajil, balasan yang Allah letakkan di dunia, Allah datangkan di dunia. Iyadzan billah. Kita menjadi takut. Allah maghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna.

0: Atau jazaan ajilan, balasan yang ditunda nanti di akhirat. Dan itu pedih. Itu menyakitkan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita baca ini menambah takwa kita. Menjadikan Allah jadikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita. Mengingat derasnya arus fitan yang terus berdatangan, kita diuji. Kita tertantang untuk bisa bertahan. Banyak perkara yang datang kepada kita, kadang-kadang kita berbuat sebagai bentuk balas dendam. Sebagai bentuk balas sakit hati. Sebagaimana dia membongkar aib ana, ana akan balas nih. Subhanallah, tidak lagi menjadi lillah. Yang Allah perintahkan apa? Kunu qawwamina lillah. Ketika sudah tidak lillah, intisaran linnafs, dalam rangka membela diri, akhirnya sulit untuk menjadi syuhada bilqist. Sulit. Dia akan berusaha keluar dari al-qist, keluar dari al-adl. Karena apa yang dia lakukan, la intisaran lil haq wa la intisaran li dinillah, bukan dalam rangka menolong dan menguatkan al-haq, tetapi intisaran lin nafs, dalam rangka membela diri. Balas. Subhanallah. Secara zahir mungkin dia melakukan qawwamin sebagai bagian daripada qawwamin yang menegakkan al-haq, menegakkan hujjah. Tetapi ketika tidak lillah, maka sulit dia untuk yang kedua atau yang berikutnya, syuhada bilqist. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan al-haq, menyembunyikan dalil. Akhirnya dia memelintir-belintir al-adillah. Karena tidak lagi lillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, ayuhal ikhwa, dari al-fitan, dari dengan segala bentuknya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah disebutkan dalam kajian sebelumnya pentingnya kita mengenal lebih jauh akidah dan manhaj kelompok al-ikhwan al-muslimun, karena kelompok ini dikenal sebagai jamaah induk atau diistilahkan dengan al-jama'atul dari berbagai kelompok yang muncul setelahnya. Maka dari itu kita perhatikan satu persatu prinsip manhaj ini agar kita tahu nanti akidah pergerakan Hamas di Palestine, akidah Jamiat Ihya At-Turats di Kuwait, akidah Jam'iyat Al-Hikmah di Al-Yaman, dan berbagai pergerakan atau kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimun di berbagai negara. Kita akan mendapatkan ternyata memang

bersambung. Kita akan melanjutkan pernyataan yang kita baca dari pernyataan Hasan al-Banna tentang sikap al-ikhwan al-muslimun dari firqah al-syi'ah al-rafidah. Dari pernyataan yang sudah terbaca semalam, Hasan al-Banna dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan akidah ahli sunnah dengan al-syi'ah tak ubahnya bagaikan perbedaan al-madhahibul arba'ah, madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Dan tentu ini sebuah kedustaan yang nyata dari Hasanul Banna, karena perbedaan madhab yang empat itu adalah terletak pada perbedaan istimbat al-ahkam al-fiqhiyah. Sementara perbedaan ahli sunnah dengan syi'ah rafidah dalam perkara akidah yang urusannya antara kufrun wa iman, antara kekafiran dan keimanan. Kemudian kita tahu juga kedustaan Hasanul Banna yang menyatakan bahwa ahlus sunnah dan asy-syiah qama jamban ila jambin mi'at as-sinin, hidup berdampingan sejak ratusan tahun yang lalu. Kita sudah tahu bagaimana sikap para ulama kita terhadap asy-syiah ar-rafidhah. Di antara yang menunjukkan sikap para ulama kita adalah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, atau dinukil dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. An Abi Bakr al-Marruzi qala sa'altu Aba Abdullah amman yashtum Aba Bakr wa Umar wa Aisyah. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, tentang seseorang yang mencela Abu Bakr dan mencela Umar ibn Khattab, mencela Abu Bakr dan Umar. Qala ma arahu alal Islam. Aku enggak memandang dia sebagai seorang yang berada di atas akidah Islam. Perhatikan jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ditanya pula rahimahullah dengan pertanyaan yang senada

0: Ar-rajul yashtumu Uthman, atau sebelumnya qala sami'tu Aba Abdullah yaqul qala Malik, sekarang Al-Imam Malik rahimahullah berkata, alladhi yashtumu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sahmun aw nasibun fil Islam. Orang yang mencela para sahabat Nabi, kata Imam Malik, enggak ada bagian dalam Islam ini. Ditanya kembali Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, qala ma arahu 'ala al-Islam, aku enggak memandang dia berada di atas agama Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal juga dalam kitabnya As-Sunnah an Musa ibn Harun ibn Ziyad rahimahullah qala sami'tu al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi min a'immat as-Sunnah wa rajulun yas'aluhu amman syatama Aba Bakrin. Aku mendengar Al-Imam Al-Firyabi menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kepada beliau tentang seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq. Qala kafir. Qala fayusalla alaih, apakah disolatkan jenazahnya kalau dia mati? Qala la. Perhatikan baik-baik ayuhat talabah. Demikian Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi rahimahullah ta'ala menjawab mirip dengan pernyataan ini dijawab oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam kitab akidah karyanya qala idza ra'aita ar-rajul yatanaqqas ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Jika Anda melihat seorang menjatuhkan kredibilitas satu orang sahabat Nabi, ketahui bahwa dia adalah zindiq. Wa qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyan rahimahumallah adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah, kami telah menjumpai para ulama di berbagai belahan bumi ini. Fakana min madhhabihim anna ar-rafidhah rafadhu al-Islam. Bahwa madhab akidah para ulama di berbagai belahan bumi ini, Rafidhah itu adalah kelompok yang telah menolak Islam. Dari sini kita tahu kedustaan Hasan al-Banna. Kalau seandainya waktu kita cukup dan lebih panjang, kita akan nukilkan lebih banyak lagi sikap-sikap para ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, sebagaimana dinukilkan oleh waliduna wa alimuna al-mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam karyanya At-Tankil bantahan terhadap Abil Hasan Al-Ma'ribi. Beliau menulis salah satu bantahannya terhadap Abul Hasan adalah kitab At-Tankil Bima Fi Lijaj Abil Hasan Minal Abatil. Wallahi ya ikhwan, ba'dallah azza wa jal, bifadlillahi thumma fadli al-allama al-mujahid Rabi' bin Hadi, kam min la'ab yatala'abuna bis-salafiyyin illa kashafahu. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keilmuan dan perjuangan Rabi' bin Hadi al-Madkhali, berapa banyak la'abun yang mempermainkan akidah dan manhaj salafiyin terbongkar. Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdul Latif Bashmil. Nah, kemudian barakallahu fikum, Al-Haddadiyin. Kemudian juga barakallahu fikum, Ali Hasan Al-Halabi, kemudian Abu Hasan Al-Ma'ribi, wa Yahya Al-Hajuri. Bukan sekedar muhadarah syekh yatakallam, la, yaktub. Yaktub. Di antara kitab yang muncul yang ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi hafizahullah adalah Al-Isabah dalam dua jilid tebal, bantahan terhadap Yahya Al-Hajuri yang dicetak dan disebarluaskan pada tahun 1435 Hijriah, yakni 3 tahun lebih sedikit yang lalu, hampir setahun atau kurang pasca tahdzir Syekh Rabi dari Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri menulis sebuah kitab yang murid-muridnya menyangka itu sebuah karya yang monumental, yang luar biasa, gemerlap dengan cahaya ilmu, sehingga berasabiyah murid-muridnya. Tapi Imam Kabir Ya'rif ketika membaca melihat di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang berbahaya. Ikhwani fiddin azzanillah yakum, maka di zaman seperti ini kathurat fihil fitan, yang terlalu banyak fitnah dengan berbagai warnanya, isbiru wa kunu ma'al akabir, kunu ma'al akabir. Bagaimana dulu Yahya Al-Hajuri mentahdir fulan wa illan, Syekh Rabi mengatakan isbiru ya ahli sunnah, ta'alafu, salinglah kalian berukhuwah setahun, dua tahun, terus berjalan waktu. Ternyata Syekhna Rabi tidak diam. Sebagian ikhwan mengira Syekh enggak tahu kenyataan. Syekh kenapa menyatakan demikian padahal mereka telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Syekh setiap dimintai nasihat, nasihatnya terulang-ulang. Ansahukum bitaqwallah والتمسك بالمنهج السلفي وكما أوصيكم بالتآخي. مثل حديث yang dinukil, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم la yadhlimu wa la yakhdhulu. Diulang-ulang oleh Syekh. Antum minta nasihat lagi, ini lagi yang diulangi oleh Syekh. Ternyata Syekh mencatat, mengikuti perkembangan, dan Syekh menulis. Tiba-tiba kita dikejutkan sebuah karya keluar. Menulis karya tidak mudah ya ikhwan, dengan umur beliau yang seperti itu, dengan berbagai kesibukan yang luar biasa, tiba-tiba muncul dua karya besar. Seorang talibul ilm yang mengerti ilmu dan serius, thalabul ilmi akan mengerti, ini karya besar, enggak mungkin muncul dalam waktu singkat. Banyak para doktor enggak mampu menulis karya seperti itu. Nah, banyak thalabatul ilm shighar mudah larut dalam fitan. Fa syaikhuna Rabi hafizahullah dalam kitabnya At-Tankil bima fi lijaji Abil Hasan min al-abatil, dulu Muhammad al-Imam wa al-Bura'i wa ghairuhuma, enggak tahu itu apa sih syubhatnya Abul Hasan. Sebagian talabah di Yaman mengatakan nahnu ahlul Yaman adra bi biladina, adra bi biladina. La ma antum bi adra bi biladikum. Ma antum bi adra bi biladikum. Setiap ada fitnah, nahnu adra bi biladina. Ternyata siapa yang berbicara? Fitnat Abil Hasan, Rabi bin Hadi al-Madkhali yang berbicara. Fitnat Yahya al-Hajuri, Rabi bin Hadi dagga ra'sahu. Nah, fitnat Muhammad al-Imam yang sekarang, Rabi bin Hadi, Ubaid al-Jabiri. Aina antum? Dalam kitab ini At-Tankil yang terbit sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, beliau menukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya yang tadi telah disebutkan As-Sarim Al-Maslul ala Syatimi Ar-Rasul. قال واما من جاوز ذلك الى ان زعم انهم اي الصحابه. Perhatikan fatwa Syekh Islam yang dipermainkan oleh Abul Hasan. Nah, Abul Hasan punya sebuah kitab As-Sirajul Wahhaj, kitab manhaj dijadikan dasar pendidikan di beberapa tempat di Indonesia, ya. Grupnya Turatsiyin haula di Jogja dan beberapa tempat lainnya. Syekh Rabi melihat kitab itu. Wa Syekhuna Mukbil juga tidak simpati terhadap kitab itu. Talabatul ilmi sughar luar biasa halaqat mengajarkan kitab As-Sirajul Wahhaj. Sampailah ke Indonesia. Nah, ternyata al-alimul kabir yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Melihatnya berbeda, di situ ada hal-hal yang berbahaya. Antara lain ini, apa hukum orang yang mengkafirkan atau memfasikkan sahabat? Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan, wa amma man jawaza dzalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yujawizun aw la yubalighu la yablughuna bid'ata ashara nafara aw nafsan. Sementara di antara mereka, pembicaraan ini panjang, yang melampaui batas sampai berkeyakinan bahwa para sahabat telah murtad, yakni takfir terhadap sahabat, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali belasan orang dari kalangan sahabat saja yang selamat dari kekufuran dan ar-riddah. Perhatikan apa ini, menghukumi sahabat dengan apa? Kufur atau ar-riddah. Sekarang Syekhul Islam pindah ke masalah berikutnya. Kunu ma'iyya talabah aw annahum fassaqu aw annahum fasaqu amatuhum, atau berkeyakinan bahwa sahabat mayoritasnya telah menjadi fasik. Kalau pertama apa tadi? Murtaddun. Yang kedua, meyakini bahwa mayoritas sahabat telah fasik. Fahadha aidan, dan ini juga, la raiba fihi fi kufrihi. Jenis yang seperti ini, orang yang meyakini bahwa mayoritas sahabat telah kafir, atau yang kedua kata Syekhul Islam, meyakini, berakidah, bermadhab bahwa mayoritas sahabat telah menjadi fasik. Jenis yang ini la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan padanya bahwa dia telah kafir. Fi kufri hadzal rajul bihadhil aqidah. Sami'tum ya ikhwan? La raiba fi. Li'annahu mukadzibun lima nassahu al-Qur'an fi ghairi mawdi'in min ar-ridha anhum wa thana'i 'alaihim. Karena orang ini tadi yang keyakinannya atau manhajnya dan akidahnya seperti ini, dia telah mendustakan Al-Quran yang telah menegaskan tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat atau pujian-pujian Allah terhadap mereka. Allah memuji, Allah ridha, ini mengkafirkan. Allah memuji, Allah ridha terhadap sahabat, ini mengatakan mayoritasnya fasik. Kif Allah ridha terhadap orang-orang fasik? Enggak cukup sampai di sini, Syekhul Islam mengatakan bal man yashukku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyin. Bahkan barang siapa yang masih ragu tentang kekufuran orang yang seperti ini akidahnya, kekufuran orang yang memfasikkan sahabat atau mengkafirkan mayoritas sahabat, orang ini juga dikafirkan. Sami'tum ya ikhwan? Intabihu. Nanti antum ingat kembali ini nanti. Banyak hal. Bagaimana ketika kita membahas Ihya Turats, kita membahas Hamas, ketika kita membahas Wasiqat Muhammad al-Imam. Qala rahimahullah, wa kufru hadha mimma yu'lamu min dinil islami bil ittirar. Kekafiran orang yang seperti ini, yang mengkafirkan mayoritas sahabat atau memfasikkan, tabihu, dua masalah sekaligus. Kekufuran seseorang yang mengkafirkan mayoritas sahabat, kedua, atau memfasikkan mayoritas sahabat, ini termasuk perkara yang diketahui dalam perkara Islam secara darurah, memang harus diketahui. Bukan perkara masih apakah kalau barakallahu fikum makan setelah azan yang kedua waktu sholat subuh tanpa disadari membatalkan puasa apakah tidak. Ini kan masih ada pembahasan fikih panjang lebar. Apakah ketika seseorang menggunakan disuntik ya, di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa apa tidak? Ini termasuk masalah yang pelik. Atau menggunakan alat semprot bagi yang berpenyakit asma. Bukan. Ini masalah kata Syekhul Islam, yu'lamu kufruhu bil ittirari min dinil Islam. Dan Syekh Rabi menegaskan bahwa Syekhul Islam menukil ijma' ulama bahwa man kaffara aw fassaqa mu'dhamus sahabah, mengkafirkan atau memfasikkan mayoritas sahabah, ijma' ulama kafir. Bahkan yang bahkan meragukan ini si A, si Zaid atau si Amr mengkafirkan mayoritas atau memfasikkan mayoritas sahabat, mengatakan Abu Bakar fasik, Umar fasik, Uthman fasik, Ibnu Mas'ud fasik, Aisyah fasiqah. Yang meragukan kafirnya si Ilan wa Za'tan itu tadi, ini juga yang ragu ini menjadi kafir hukumnya. Karena ini masalah yang cukup jelas dalam Islam. Siapa yang mengatakan ini? Bukan ustaz.
1: rajulun kabir fil ilmi wal jihadi war riwayati wat tafsiri wal lughati. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah.
0: Abul Hasan mau mempermainkan permasalahan ini, mempermainkan akalnya salafiyin, akidah dan manhajnya salafiyin. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa membaca muallafat Syekh Narabi hafizallahu taala, supaya antum tahu siapa hadar rajul, siapa Rabi ibn Hadi itu. Hatta ta'rifu ya ayyuhat talaba. Kalau kita sudah tahu tentang bagaimana salaf dan a'immatus sunnah menyikapi asy-syi'ah ar-rafidhah yang mengkafirkan as-sahaba ridwanullah alaihim jami'an, Al-Banna mengatakan perbedaan ahlus sunnah dengan syiah seperti al-madhahib al-arba'ah. Hadha kadhib wa hadha iftira' ala al-ulama wa ala ahli sunnah. Dusta sekaligus mengada-ngada atas nama ahli sunnah. Dan ini penipuan terhadap muslimin. Qala al-Banna dalam ucapannya yang berikutnya, ma'al ilm bi anna immatahum qad atharu at-ta'lifa al-islami tharwatan la tazalu al-maktabat tu'ajju biha. Perlu diketahui, kata Al-Banna, bersama itu ya, para ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya Islami yang berbagai karya ulama Syiah tadi, berbagai perpustakaan dan toko-toko buku dipenuhi dengannya. Ini pernyataan langsung dinukir oleh salah satu al-mursyidul am lil ikhwanil muslimin, salah satu pimpinan umum mereka, yaitu Umar At-Tilmasani. Ini kata Al-Banna. Sekarang kita lihat ikhwan muslimin dalam perjalanannya. Kisah ini menimpa salah satu tokoh pembesar dan pimpinan ikhwan muslimin di Syria, Mustafa As-Siba'i. Dinukilkan dalam kitab Mauqif Ulama Al-Muslimin Min Asy-Syi'a wa Tsaura Al-Iraniyah. Qala, dia sedang memuji Al-Banna. Qala al-imam al-shahid Hasan al-Banna qama al-imam al-shahid Hasan al-Banna bijuhdin dhukhmin ala hadha at-tariq yu'akkid dhalika ma yarwihi ad-duktur Ishaq Musa al-Husayni fi kitabihi al-ikhwan al-muslimun kubra al-harakat al-islamiyya al-haditha. Telah berupaya al-imam al-shahid Hasanul Banna berjuang dengan perjuangan yang sangat besar di atas jalan ini, di mana hal ini telah ditegaskan oleh Ad-Doktor Ishaq Musa Al-Husayni dalam karyanya yang berjudul Al-Ikhwanul Muslimun, adalah harakat yang besar, harakat Islam yang besar di zaman ini. Min anna ba'dha at-tullab syi'ah alladhina kanu yadrusuna fi Masr qad indammu ila jama'atil ikhwanil muslimin. Bahwasanya para pelajar-pelajar Syiah yang dahulu mereka belajar di negeri Mesir, mereka telah bergabung dengan kelompok al-ikhwanil muslimin. Para pelajar Syiah bergabung dengan al-ikhwanil muslimin, pengakuan mereka sendiri. Wa minal ma'ruf, dan telah banyak diketahui, anna sufufa al-ikhwanil muslimin fil Iraq kanat tadhummul kathir minasyi'al imamiyyal ithna'i asyariyah.
1: dan telah diketahui bersama bahwasanya Saf al-Ikhwanul Muslimun, organisasi al-Ikhwanul Muslimun dan barisan mereka di Irak dahulu telah banyak diikutin, dimasukin ya, orang-orang Syiah al-Imamiyah al-Ithna Asyariyah. وعندما زار نواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية. Ketika tokoh Syiah besar dikenal dengan nama Nawab As-Safawi berkunjung ke Syria, maka pimpinan umum Al-Ikhwanul Muslimin di Syria namanya Mustafa, Dr. Mustafa Sibai, mengeluhkan kepada Nawab As-Safawi tentang pemuda-pemuda Syiah yang banyak bergabung dengan organisasi-organisasi sekuler di Syria. Maka Nawab Safawi naik ke mimbar di hadapan Al-Ikhwanul Muslimin dan pemuda-pemuda Syiah, Syiah Sunnah, demikian bahasa penulis ini. Qala man arada ay yakuna ja'fariyan haqiqiyan, barang siapa yang ingin menjadi seorang Syi'i di atas mazhab Ja'fari yang sesungguhnya, falyanzam ila sufufil Ikhwanul Muslimin, hendaknya dia segera bergabung dengan barisan Al-Ikhwanul Muslimin. Sampai di sini kita tahu bagaimana sikap Al-Ikhwanul Muslimin. Sengaja sekali lagi ana bacakan kepada antum tarikh sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin ya, agar antum tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada benang merahnya dengan itu, ada hubungannya. Dan agar antum juga tahu bahwa Al-Ikhwanul Muslimin bukan sebuah kisah dalam sejarah yang hanya bisa didengar dan dibaca seolah-olah itu kisah masa lalu dan tidak terjadi atau tidak ada wujudnya di zaman ini. Nah, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, jangan heran ketika ulama kita menyikapi Al-Mubtadi Abdal Muhammad Al-Imam ketika menandatangani kesepakatan bersama Syiar Rafidah Al-Huthiyah yang mengkafirkan sahabat Nabi dan berbagai akidah Syiah Kufriyah yang lainnya ada pada Al-Hawathah, di mana dalam bunud al-wathiqah, poin-poin kesepakatan dalam wathiqah itu terdapat ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, bahkan sebagian ulama menyatakan ainul kufur. Yang jadi permasalahan sekarang ini dibahas oleh para ulama bukan masalah al-wathiqahnya itu kufriyah atau bukan kufriyah, sudah selesai kufriyah, tetapi yang penting diketahui bahwa Syekhuna Rabi al-Madkhali Imamul Jarhi wa Ta'dil hamilu rayati al-jarhi wa Ta'dil bihaqqin fi hadzal 'asr wal-'allama al-kabir Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala qala 'an Muhammad al-Imam mubtadi'un dalun ikhwani. Tabihu, penting ini anak isyaratkan kepada antum permasalahan ini. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti antum akan ingat baik-baik ini. Permasalahannya apa? Bukan masalah wasiqahnya yang kufriyah, sudah selesai ini. Kalau kita masih bahas wasiqahnya kufriyah, ketinggalan kereta kita. Ketinggalan kereta. Aina antum? pembahasannya sekarang ini adalah at-tabdi' li Muhammad al-Imam. Intabih ya ayuhat talabah, qadiyah ini menjadi qadiyah muhimmah, menjadi perkara yang sangat penting di hari-hari ini. Kita masih akan kembali pembahasan tentang al-ikhwan al-muslimun, bagaimana sikap mereka terhadap asy-syi'ah ar-rafidhah. Kita telah tahu global sikap al-ikhwan al-muslimun dalam perkara as-siyasah. Nanti kita akan tahu lebih jauh pengaruh al-ikhwanul muslimun sehingga dia yang memang pantas diberi julukan al-jama'atul jamaah yang induk ini, induk dari yang lainnya. Jadi kalau mau membahas yang lain, yang lain, yang lainnya itu, selesaikan dulu induknya, baru yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu al-hukumah as-Saudiyah melarang dengan tegas buku-buku al-ikhwanul muslim. Dan kembali lagi waliduna al-allama Rabi' qama bil wajib dengan muallafat, allafa fi ar-raddi 'ala al-maududi abul a'la al-maududi at-takfiri al-khariji, yang banyak atau tidak sedikit ulama bahkan yang terkagum-kagum terhadap abul a'la al-maududi. Sampai-sampai al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengucapkan terima kasih kepada Syekhina Rabi' dalam karyanya Manhajul Anbiya'i fid da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal-aql, bantahan terhadap al-maududi yang menanamkan di tengah-tengah umat ini pondasi takfir sehingga muncul jamaatul takfir, muncul jamaatul jihad dan yang lainnya yang sekarang muncul dalam bentuk gerakan-gerakan teror di dunia internasional. Syekh Rabi menulis kitab. Sampai Ibn Baz bagaimana sering disebutkan menulis surat kepada Syekh Rabi dan meminta untuk dikirimkan satu nuskhah karya antum wahai Syekh Rabi, ana ingin baca. Hakadal munsif, hakadal imam, hakada ar-rajulul kabir, kabir fil ilmi wal akhlaqi wal qudwa. Nah kemudian beliau tabihu ya ayuhat talaba minal hasad. Nah kemudian Syekh bin Bas mengatakan, ada apa Rabi bin Hadi menyibukkan dirinya dan waktunya dengan ini, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan pelajaran fikih wal aqidah wat tauhid. La, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengakui dan menunjukkan bahwa dirinya beristifadah, mendapatkan faidah ilmiah. Begitu juga Imam Al-Albani, akbar min Rabi bin Hadi marrat. Tapi di saat ditunjukkan karya-karyanya dan beliau lihat pula orang-orang yang mencoba membantah Rabi bin Hadi, faqala rahimahullah al-haq ma'a doktor Rabi bin Hadi fima katab wa annahu huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil fi bihaqqin fi hadzal asr. Siapa yang mengucapkan ini? Bukan talabatul ilm di jami'ah. Yang mengucapkan ini adalah imam kabir muhaddits al-Albani. Ya ayyuhat talaba isma'u isma'u al-fitan ta'tina tatra, datang kepada kita silih berganti. Antum lihat fitnatul hajuri, berapa lama Syekh Rabi meminta kepada kita isbiru isbiru isbiru ya Syekh hum fa'alu kada wa kada. Naam, uskutu khair insyaAllah, isbiru Ya Syekh, tahun berikutnya kita bawa data lagi. Ya Syekh. Oh Syekh, enggak ada yang keluar, cuma isbir. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Uktubu had. Indakum wathaiq? Indakum wathaiq? Nah, Syekh kemudian mengatakan, "Khalas, ishtaghilu bil ilm. La tushghilu anfusakum bihadha." Enggak. Syekh menanya, "Indakum wathaiq? Antum punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa fulan mengatakan demikian, bahwa fulan melakukan beginian?" Hakadha Syekh. Maka talabatul ilm min anha'il alam, min Andalusia, min al-Maghrib al-Arabi, wa min al-Jazair, wa min Libya, wa min al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, wa min al-Yaman, wa min al-Hind, wa yaktubun wathaiq, itu yang diminta oleh Syekh. Dan ketika sampai kepada beliau, diterima, dihargain, dan ditanya, dibaca oleh Syekh, dibaca untuk di hadapan orang yang mengirimnya untuk meminta pertanggungjawaban satu persatu dari wathiqah, dari data-data yang ditulis itu tadi. Hakadha imamun murabbi. Ya. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ini adalah majlis kedua dalam upaya kita beristifadah dari beberapa penjelasan dan bimbingan Al-Allamah Al-Mujahid Rabib bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, di mana sangat penting bagi As-Salafiyin secara khusus, atau lebih khusus lagi Talabatul Ilm, untuk mengetahui bagaimana upaya para ulama dalam membenahi dan mengobati problem-problem yang menimpa Salafiyin dan mengganggu serta menimbulkan perpecahan di kalangan Salafiyin. Pada setiap fitnah yang terjadi, di sana terdapat banyak faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang kita dapati dari para ulama kita. Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut, atau ilmu dan faedah terkait adab dan akhlak dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem, atau ilmu dan faedah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi, yang kita enggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan, kitab-kitab al-mustalah, kitab-kitab ilmu al-jarh wa ta'dil dan dawabit al-jarh wa ta'dil. Di saat kita belajar, kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran.
0: wal makhdhul man khadhalahu Allah iyadan billah. Al makhdhul, seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa, adalah orang yang memang Allah biarkan dia. Iyadan billah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, telah disebutkan dalam kajian sebelumnya, kita ingin beristifadah dari risalah Syekh Rabi kepada salah satu ra'sul fitan, yaitu Falih Al-Harbi. Dalam sebuah risalah beliau, surat menyurat beliau kepada orang ini, yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah, yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu, atau mungkin 2000, di akhir tahun 2003 Masehi. Barakallahu fikum. Risalah itu beliau beri judul dengan judul yang indah, yang menunjukkan kemauan beliau, keinginan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah, dengan nama Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan, dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan, Al-Ukhuwah, di mana Falih Al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa da'i-da'i salafi secara serampangan dan memvonis mereka sebagai hizbi, mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka. Sebagian da'i itu ada di Saudi, sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya. Ketika Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahwa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarah wa ta'dil, ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini, adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang, dalam beberapa tahun terakhir ini ilmu jarah wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib, tidak ada tasabbut, tidak ada ta'anni, itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal 'asr, pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani, prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul enggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri, tampil membantah Abdul Hasan. Tentu Syekh Rabi telah mendahuluinya dengan ilmiah, dengan tathabbut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah, tidak. Syekh duduk mengumpulkan data-data, siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abdul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan mana? Dengan tenang, dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan, tidak bicara di majlis, terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh Al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abul Hasan. Kemudian muncul setelah itu Yahya Al-Hajuri, merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana. Menodai ilmu al-jarh wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, ilmiah, sopan santun, bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga pobi terhadap ilmu jarh wa ta'dil, bahkan menjadikan tingkah pola Faleh Al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Athari, kemudian Yahya Al-Hajuri dan pengikutnya, dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat beberapa penjelasan beliau, semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya beliau mengatakan, Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudah. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ila fadilat al-syeikh Faleh bin Nafi' al-Harbi, waffaqahullah wasaddada khutah. Ya talabat al-ilm, ta'allamu min hadha. Perhatikan, Faleh al-Harbi sudah bikin kerusakan. Ya. Tahdir sana, tahdir sini, menyibukkan salafiyin, akhirnya mereka berbicara di berbagai media yang ada kala itu, saling mencela, saling bongkar aib gara-gara Faleh al-Harbi dengan kaidah-kaidahnya yang tidak berdiri di atas ilmu. Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah al-Syekh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Syekh enggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris, maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan, dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faedah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini, Syekh menulis bantahan-bantahan setelah itu, sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan. Setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu dan ditampilkan. Yahya Al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan, upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. فقد وقفت على كلام لكم يتعلق بالجرح لفت نظري. Aku telah membaca, mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarh yang mengundang perhatianku. Coba perhatikan. Awalan wujihat ilaikum as'ilatun fi yaumil jumu'ah al-muwafiq السابع والعشرين من الشهر الثاني 23,400,000 عن بعض الناس فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين. Coba ini lihat ilmiah ini, bahwa aku mendapatkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum, di mana kala itu disampaikan sebuah pertanyaan kepada antum pada hari Jumat. Coba lihat ini ilmiah, enggak sembarangan. Berarti Syekh punya catatannya. Tanggal berapa ini? Hari apa ini? Di mana terjadinya? Siapa saksinya? Mana rekamannya? Begitu Syekh. Ketika kita ingin menulis waktu itu keterangan tentang Ja'far Umar Talib, tidak dibiarkan kita memberi keterangan wasaik setebal itu tanpa Syekh bertanya, membacanya, mengklarifikasi. Enggak. Tanya Syekh, mana buktinya? Ini mana? Ini Syekh. Ini apa maksudnya? Begini Syekh. Kenapa tidak begini? Begini Syekh. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan beliau langsung. Ya. Begitu juga ketika kita menulis data tentang Dzulqarnain. Sebelum itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengetahui

Nah, dia ucapkan pada muhadharah tanggal sekian, rekamannya ini transkripnya. Dia menulis di webnya, begini-begini, web tanggal sekian, nih screenshotnya. Itu dibaca oleh Syekh, satu persatu, halaman demi halaman, alinea demi alinea, bukti-buktinya pun diteliti. Hakadha ya ikhwan al-adl, begini sikap adil, sikap insaf, sikap sportif, sikap kasih sayang, ilmiah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 bulan 2, yaitu bulan Safar, Muharram bulan 1, Safar bulan 2, tahun 1423 Hijriah. Tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap kepada beberapa orang. Maka antum menjawab bahwa orang-orang tersebut bukan salafiyin. Tahdzir isinya. Menyikapi hal ini, aqul, kata Syekh, angkaku berkata dalam surat tertutup, innakum su'iltum an ashkhasin mu'ayyanin mashhurin 'indan nas, mashhurin 'indan nas bis salafiyyah wad da'wa ilaiha wa fihim ulama fi nadharin nas fa akhrajtahum min as-salafiyyah. Sesungguhnya engkau wahai Syekh Faleh ditanya tentang beberapa orang tertentu yang sudah masyhur, terkenal di hadapan beberapa manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi, di atas salafiyah. Mereka dikenal di hadapan umat ini dengan adanya upaya dakwah menuju kepada salafiyah, da'i-da'i. Dan di antara mereka ada yang ternilai dalam pandangan manusia sebagai ulama. Kemudian anda wahai syekh mengeluarkan mereka dari salafiyah. Ya, hizbi artinya. Bukan lagi salafi, mubtadi'. Wa hadzal ikhraju jarhun shadidun fihim yahtaju ila adillah. Bahwa jarh ini adalah, barakallahu fikum, atau hadzal ikhraj, mengeluarkan mereka dari salafiyah, adalah jarhun, jarh yang syadid terhadap mereka, menuntut adanya dalil. Coba, fa idza lam ta'ti bil adillah wa asbab hadzal jarh ra'an nas annaka qad zalamtahum wa ta'addaita 'alaihim wa ta'anta fi dinihim bighairi wajhi haqqin fasirta muttahaman 'indan nas fatahtaju ila istibra' dinika wa 'irdika. Subhanallah, kasih sayang ini. Kata beliau, jika anda tidak bisa mendatangkan bukti dalil, dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini, bukan. Dalil, satu, dia mengucapkan dalam muhadharah begini, yang terekam begini, dia menulis dalam sebuah artikelnya mengatakan begini-begini, ini buktinya, ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarh ini, kenapa dijarh, maka umat akan memandang anda telah mendzalimin mereka. Wa anda telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar. Maka anda wahai syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini, tertuduh anda sebagai zalim,
Anda

0: ta'addi, maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. Fa'in lam taf'al, ta'ana fikan nas. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarah yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi, maka manusia ini akan mencelamu, mencacimu. Walan tardha anta wala ghairuka bihadha ta'an. Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan ridha, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. Fataqumul fitnah wa yahsul ikhtilaf bainas salafiyyin wa takthur at-tu'un al-mutabadila wa la yuhsam dhalika illa bi dhikri al-asbab al-muqni'a bihadha al-ikhraj wa qad tutalibu anta nafsuka bidhikril asbab in jarahaka ahadun aw akhrajaka minas salafiyyah. Kata beliau, maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil, akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri, atau yang sudah mengikuti fitnah Faleh Al-Harbi, bagaimana Adba Al-Hajuri, murid-murid Al-Hajuri yang berasabiyah kepada syekhnya, mencela masyaikh, mencela duat di internet. Yang ahlul bid'ah umumnya, syiah maupun khawarij, tidak mampu mengungkap yang seperti itu. Saling mencela satu sama lain akhirnya. Saling membalas. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Watakthur at-tu'un al-mutabadilah. Akan semakin banyak saling sikap, saling mencaci, mencela. Gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan. Syekh meminta dalil, syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi enggak peduli. Yahya Al-Hajuri juga demikian, tidak peduli. Kondisi ini kondisi ribut, rame, tahdir sana, tahdir sini tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta, sering diungkapkan dengan ungkapan asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Aku mendengar suara alat penggiling ya, gandum dan yang semisalnya ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum. Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai ya, keliling, itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung ya. Itu terdengar suaranya, suara aku mendengar suara ja'ja'ah ini, tapi aku mencoba melihat nggak ada tepung yang dihasilkan dari situ. Mana tepungnya? Tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut. Ini makna asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Dengar ribut, hizbi, bukan salafi, sahibu syubha. Jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Enggak ada. Enggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah, kata murid-murid Yahya Al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya, tapi ulama menafikan. Iyal musbit muqaddam ala nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet. Ya. Sampai-sampai na'udzubillah, sampai urusan-urusan pribadi. Dulu rahimahullah Syekh Abdurrahman Al-Adani, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Ya. Sampai urusan-urusan rumah tangganya. Sampai mimpi pun diangkat, masalah mimpi. Aku mimpi Abdurrahman rahimahullah, malu untuk disebutkan di sini, jijik. Enggak pantas, beliau sudah wafat lah. Dan itu dusta lagi, itu dusta. Hati-hati di masa-masa fitnah, orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus-menerus, ya ikhwan. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Faleh al-Harbi dan juga Yahya al-Hajuri yang menyibukkan salafiyin, tidak ada dari keduanya upaya, ini yang pertama, untuk kembali kepada ulama al-kibar. Dengan tenang, dengan hudu, dengan santun. Yahya al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani. Silakan, enggak ada yang maksum, enggak ada yang boleh selamat dari tahdzir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdzir. Asal dalil, bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan. Ya Yahya al-Hajuri kepada ulama. Wahai Syekh Rabi, misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, tentang fulan. Dalam rekamannya di dars ini dia mengatakan begini. Dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini. Nah, kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini. Ini buktinya ya Syekh. Dan pernah dia mengucapkan, disaksikan oleh beberapa ikhwan, ini yang bersaksi ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh? Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil, punya ghirah lebih dari antum. Wahai Faleh al-Harbi atau Yahya al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub, dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi, abuna waliduna, mana buktinya, mana amalan itu semuanya? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan di masa seperti itu adba, pengikut Faleh al-Harbi dan Yahya al-Hajuri, perhatikan baik-baik, jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan antara lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji oleh Syekh Mubil, sebagaimana dalam kaset ini, sebagaimana dalam kitab ini, sebagaimana dalam wasiatnya. Nah, Syekh Yahya dikatakan oleh Syekh Fulan, beliau adalah ini. Nggak ada iskal ya akhi, nggak ada problem ya akhi, tazkiah-tazkiah itu. Tapi sekarang kita berbicara apa yang ada di depan kita. Tazkiah itu dulu. Ini satu. Apakah para masyayikh yang mentazkiah itu tahu dan terus mengikuti perkembangan orang yang ditazkiah? Syekh Muqbil rahimahullah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, di mana Nabi melihat sekelompok orang yang Nabi mengatakan ashabi, mereka adalah sahabatku. Ingin memberi syafaat. Apa jawaban yang disampaikan kepada Nabi nanti di akhirat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad enggak tahu apa yang mereka munculkan, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu alaihi salatu wassalam, Nabi. Lalu bagaimana dengan Syekh Mogbil, Syekh Ibn Baz, dan yang lainnya. Kita melihat fakta. Nah. Maka Syekh Rabi Hafizahullah melanjutkan. وَتَكْثُرُ الطُّعُونُ وَالْمُتَبَادِلَ Akan semakin banyak caci makian balas-membalas di antara mereka. وَلَا يُحْسَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِذِكْرِ الْأَسْبَابِ الْمُقْنِعَةِ Itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebutkan sebab-sebab yang memuaskan ilmiah sesuai dengan fakta tentang tahdhir antum itu tadi. Apa sebabnya? Sebutkan. Sekali lagi Syekh menyebutkan di sini illa bidzikril asbab al-muqni'ah. Kecuali Anda menyebutkan sebab-sebab tahdzir yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Ilmiah. Ada buktinya. Nih, Twitter dia begini. Nih, di dalam grup WA dia mengatakan demikian. Nih, di dalam situsnya dia mengucapkan ini. Nih rekamannya pada tanggal ini di muhadhara ini. Nih. Satu dari sisi apa? Mukni'ah dari sisi as-subut. Benar-benar terjadi faktanya. Yang kedua, mukni'ah benar-benar memuaskan umat dari sisi apakah poin-poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salafi, dari salafiyah. Apakah perkara-perkara ini yang dinukilkan dan sesuai dengan faktanya, disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya, itu adalah perkara-perkara yang mengizinkan dan membenarkan kita untuk menghizbikan dia? Bisa difahamin? Dua hal mukni'ah. Satu, thubut, kebenaran data. Bahwa itu benar-benar terjadi, bukan qila wa qal. Mana buktinya? Ini katanya begini. Katanya si fulan. Kok katanya ke katanya? Enggak bisa itu. Ada bukti? Nah. Rekaman, tulisan? Ada syekh. Ini. Sudah? Apakah poin-poin yang dinukil tadi, ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi, lengkap dengan datanya, termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahimtum ya ikhwan? Dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Illa bi dzikril asbab al-muqni'ah bi hadzal ikhraj. Wa qad tutalibu anta nafsuk, bisa saja Anda sendiri akan meminta, menuntut orang lain yang menjarah atau mentahdir Anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang muqni'ah tadi. Yang mengeluarkan Anda dari kesalafiahan Anda. Innahu, yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham wal ishtihar bid-dini was sunnah was salafiyyah wad da'wa laha aqwa min at-ta'dil as-sadir min 'alimin aw 'alimaini. Kemudian yang kedua, kata Syekh itu yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarah dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi, jarah yang mubham, maka pendapat yang benar, kata Syekh Rabi, jarah itu harus mufassar, harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal, masyhur, baik keagamaannya, baik akidahnya, di atas sunnah, di atas salafiyah, dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi di atas kepada akidah sunnah, terkenal, diketahui oleh orang, kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar takdil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau alimaini. Orang tahu, ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah, dan berdakwah di atas salafiyah. Ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim, atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdzir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj, mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, mana, apa dalilnya, apa buktinya ya akhi, bahwa Abdurrahman al-Adani adalah hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu, nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak. Loh, kok bersama hari-hari akan nampak? Ente sudah mentahdir, sudah terjadi khilaf, sampai bongkar-bongkar aib, kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya? Mayan bagi. Sampai akhirnya ditunjukkan buktinya ini. Syekh melihat, ini bukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan dalam nasihatnya, la ara fihim hizbiyah wala bid'ah. Law kana ahadam minhum mubtadi' la arla rafa'na aswatana. Aku enggak melihat di antara mereka-mereka yang ditahdiri itu ada hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi', maka aku akan angkat suaraku untuk mentahdir dia. Perhatikan baik-baik ya akhwan, murid-muridnya mu'asabiyah. Ya, Syekh Rabi enggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayib, sampaikan apa datanya kepada Syekh, mumpung masih hidup. Tunjukkan. Kalau Syekh tidak menerima, wahuwa imamun fi hadzal bab, dia orang yang dikenal tathabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini, sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan daripada ta'dil. Untuk menjawab ini insyaAllah, kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.
1: Alhamdulillah
0: wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya. yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, jadi digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da بشتى الوسائل وفي كل المجالات والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya, jadi Muhammad al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa? Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya, sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad al-Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah, yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara shakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah fananṣahu bil ibti'adi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah maka kami tadi yang disebut ulama Yaman itu menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini serta meninggalkan seluruh majelis-majelis dan muhadharah-muhadharahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini diatasnamakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wathiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Huthiyin, walaupun kaum Huthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibaini li muwajahati ayya tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa lihadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya
0: yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma', konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia, semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada Ma'bar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili Ma'bar, pondok Ma'bar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang di bawah naungan pondok Ma'bar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang Ma'bar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia, Muhammad Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya kita sudah membaca pernyataan Muhammad al-Imam, fa uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal, uhadzir ahlal Yaman khususan wal muslimina umuman. Coba meluas, wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah. Masuk lagi ahli sunnah wal jamaah, padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah. Kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah, atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan Ma'bar, itu urusan kamu di Ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah. Dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana.
1: Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan وهذا ما قام محمد الإمام بتطبيقه بعد يوم واحد من قيام عاصفة الحزم وإلى هذه الساعة. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan Asifatul Hazm sampai hari ini, kata beliau. Sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut. Haythu yastankir al-harba alladhi qamat bihi Saudiya ma ikhwaniha min dual at-tahaluf diddal Houthiyin. Di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi, yang dipimpin oleh Saudiya bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat 'asifatil hazm. Dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah Asifatul Hazm, setelah penyerangan Asifatul Hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar Asifatul Hazm di bawah pimpinan negara Tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira. Orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu ala al-qulub. Ka'ardil hasiri udan uda. Ayyuma qalbin. Angkaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira ala qalbaini abyadha kassafa la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu, dan berbagai yang lainnya, logika. Akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idil fitan, ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan ahli sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital,
2: bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib. Kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya dzambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya, akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya dzambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan soleh. Nah, wa hadha sayakunu bi idznillahi ala aidi al-uqala wan nusaha wal umana. Dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha yang selalu memberi nasihat, al-umana orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-fauzan tidak termasuk nusaha wal-umana. Konsekuensinya karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wasyekh al-mufti Abdul Aziz al-Syekh tidak termasuk nusaha wal-uqala wal-umana, karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha umana wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min ha'ula yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh Yaman. Nah, walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka para ulama itu mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Nah, ittaqillah, dan kami menasihati Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar al-wathiqah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting dari peristiwa ini, sebuah pelajaran yang sangat mahal yang patut untuk dijadikan sebagai i'tibar bagi kita semuanya ahli sunnah. Kemudian Muhammad Ar-Raimi yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan, wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan, yakni dari Allah, dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah
2: perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum al-wasiqah. Sebelum ditandatanganinya wasiqah persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah,

Uzi haula mengepung Damaskus dan mau meluluh lantahkan orang seluruh orang yang ada di sana. Maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur, meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad, walaupun ulama berfatwa, Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li walakum, ingat baik-baik sejarah Muhammad al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah, akidah Muhammad al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-Afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk muamarah, perangkap dan makar kaum kufar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini. Kapan dia sudah menjadi seorang politikus? Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini muamarah. Dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-jihad al-afghani. Yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini pada waktu itu masih umur-umur puber, umur 19-20 tahun. Masih umur-umur itu dia. Nah, pada tahun tersebut. Yang berfatwa adalah kibar ulama sunnah. Al-Syekh al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Naam, barakallahu fikum, Syekh Muhammad Aman al-Jami, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu mereka adalah Syiah Rafidhah. Al-Ithna Asyariyah, Al-Imamiyah, Barakallahu, Al-Kafarah. Mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah Khawarij tercampur dengan akidah Rafidhah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah antara lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28, waqad ajma'al muslimuna ala wujubi qitalil khawarij war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin.
telah berijma' kaum

0: muslimin, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tentang kewajiban untuk memerangi kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan ajma'al muslimun, telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. Bukan hanya memberontak kepada penguasa saja, membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa, masyarakat dibiarkan, tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah, tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian, fakaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin, rafidah, musyrikun. Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad V muncul anak kemarin, ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan, berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih jauh dari pembunuhan terhadap sesama muslim. Ya hadza ar-rafidhi muslim. Orang yang berakidah rafidah itu muslim. Allahu akbar. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Senada dengan ini, Syekhul Islam juga berfatwa dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum Khawarij. Kita belajar dalam Asy-Syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar, dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Ar-Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, sallallahu at-taufiq, sallallahu at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bih. Minta kepada Allah taufik. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufik untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad V melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhir al-intisar wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin. Nah, kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif lam mim, ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kuffar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'du syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia. Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang. Fi adnal ard wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi. Romawi akan mengalahkan Persia, kata Allah. Setelah itu apa? Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti, dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin. Bergembira. Apa yang menyebabkan gembira? Qala binasrillah yansuru man yasha' wahuwal azizur rahim. Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, Rasul dan kaum mukminin? Qala binasrillah. Dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Romawi, Ahlul Kitab. Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah. Binasrillah. Ya Muhammadul Imam, ittaqillah. Nah, kenapa Anda menjadi sedih ketika ahli sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fi sabilillah? Kenapa Anda sedih kemudian berceramah berapi-api? Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa, setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah rannanah, ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut. Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya subhanallah. Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa, yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan. Dia khutbah lagi. Sakit hatinya. Intabihu ya ikhwan. Allah kalau anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia. Nah, enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya. Nah, banyak dari muta'assibin lahu min talabi dzatihi. Oh, syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya? Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh as-sahabil jalil Hudzaifah ibnul Yaman menjelang wafatnya, ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya. Qala inna ad-dhalala haqq ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, adalah ketika anda ternyata menganggap perkara yang dulunya anda tahu itu mungkar, anda yakin sebagai batil, sekarang anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya, dulu perkara yang anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, itu adalah hak. Sekarang tiba-tiba berbalik kalbu anda dan meyakini itu sebagai batil. Nah, subhanallah, Muhammad al-Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu. Nah, antara lain dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah, dia mengatakan, "Fama balu ar-Rafidhah taqtulul muslimin istibahatan lid-dimaa' wa intihaakan lil-a'raad wa ightisaaban lil-amwaal min ajli al-mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidhah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan, hadza kufur. Wa intihakan lil a'rad, dan menghancurkan harga diri, serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajlil muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan, "Idza kana al-Houthi la yu'adil muslimin falaysa ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad." Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satu pun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidhah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusra al-Yamaniyah, Muhammad al-Imam menyebutkan, "Wa aqul lir-rafidhi al-haqir Abdul Malik al-Houthi." Ini pernyataan Syekh Arafat menukil pernyataan Muhammad al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad al-Imam, "Alaysa man irtamaita baina ahdanihim wa humur rafidh al-imamiyah?" Bukankah yang anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidhul imamiyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan, "Atharu bainana wa bainakum min yaumil jamal wasiffin." Sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. Wa yaqulun, kata Muhammad al-Imam, bahwa mereka Rafidhah mengatakan, "La naltaqi ma ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam." Bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu rab, dalam satu Tuhan. Enggak sama rab kita dengan rab ahli sunnah, tidak sama pula nabi kita dengan nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahli sunnah. Masya Allah. Tahu Muhammad al-Imam. "A'lanal ada'a 'alal muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanallahu alaihim. Barakallahu fikum. Perhatikan, bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, syekh itu tahu waktu menandatanganin itu. Jangan kalian meyakini bahwa syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya. Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil. Hudzaifa ibnul Yaman. Inna dhalala haqqad dhalala ila akhirih. Yang sudah kita jelaskan tadi. Barakallahu fikum. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul inna qulubal ibad baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Naam. Naam. Ikhwani fid din, tidak cukup sampai di sana. Muhammad al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar ay intisarin ila jahannam. Masya Allah, luar biasa. Sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu, bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadis ini. Dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadis ini, mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu taala a'lam. Tapi al-amal huwa taufik min Allah. Al-amal taufik min Allah azza wa jalla. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. Wal muslimina umuman wa bil akhas ahlus sunnah wal jamaah uhadhdhiruhum min al baqa wa min al qurbi wa min al qabul lidukhul fi hadhihi al fitan fala tafrahu. Aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan ana umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la utul jadal ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, dengan mudahnya lah, ana enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janubi, yakni Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiah Rafidhah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh. Tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini, al-uqala yafhamun. Subhanallah, Muhammad al-Imam yatala'ab bi uqulis salafiyin wa uqulin nas. Dia mempermainkan akal umat ini. Dikira umat ini bodoh, enggak mengerti ucapannya. Dikira Syekh Muhammad bin Hadi ketika mengingkari ini, beliau juga jahil, tidak mengerti. Nah, begitu juga Syekh Abdullah al-Bukhari yang mengingkari ucapan ini pula. Ya subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa dan kaum Syiah Rafidhah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu, Muhammad al-Imam diam seribu bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Naam. Al-Fauzan yufti fil fitnah. Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah. Menumpahkan darah yang haram. Darahnya kaum Syiah Rafidhah haram untuk ditumpahkan. Walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah. Antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya Anda dengan penuh tawadhu ya akhi, kembalikan urusan ini kepada umat. Nah, berbicara kalau tentang Yaman, kita ahlul Yaman a'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini, lanjutan dari ucapan beliau atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi, qala wal ulama yatafawatuna fi ma'rifatil fitan wa fi ma'rifat awaqibiha wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, Anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu. Rabi al-Madkhali tidak tahu. Ubaid al-Jabiri di bawah Anda. Barakallahu fikum. Naam. Abdul Aziz Al-Syekh juga di bawah Anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika Anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah, Raja Saudi, tiba-tiba Anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi Malik Abdullah rahimahullah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu kejadian di Saudi. Kenapa Anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas Anda? Secara ilmu jangan dibandingkan Anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah Anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa Anda enggak tanya? Sampaikan kepada ayuha ashabul fadilah, Syekh fulan, Syekh fulan, wal alama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya. Kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar? Mohon bimbingannya. Hakadza, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada pembahasan bila tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wal wa tsaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah, ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum, naktafi bihada al-miqdar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas? Bagaimana caranya bisa ikhlas? Wallah, ini jawab pertanyaan juga ana sulit jawabnya. Karena ana sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiik. Problem antum itu problem ana. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama. Untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asma'ullah wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa'ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadza wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi wa
1: salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya. Yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada Ahlussunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan Ahlussunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahriyudhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wafi kullil majalat wal-amal ala zar'i ruhil ikhai wat-ta'awuni bainal jami'. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad Al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili Salafin semuanya, jadi Muhammad Al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media daras pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah, kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa? Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini, Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah fananṣahu bil ibti'adi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami tadi yang disebut ulama Yaman itu menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan
0: Kalau di sini diatasnamakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wada wathiqah, hubungan yang lahir ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Houthiin, walaupun kaum Houthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra 'amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibaini li muwajahati ayya tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa li hadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masyaallah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyatus Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap Waliul Amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimuna ala kitalil khawarij warrafidah. sepakat kaum muslimin, ijma, konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulamanya, mau kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang di bawah naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia, Muhammad Imam, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya kita sudah membaca pernyataan Muhammad Imam, fa uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal, uhadzir ahlal Yaman khususan wal muslimina umuman. Coba meluas. Wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah. Masuk lagi ahli sunnah wal jamaah. Padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah. Kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah, atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan ma'bar, itu urusan kamu di ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah. Dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan, wa hadza ma qama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yaumin wahidin min qiyam 'asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan 'asifatul hazm sampai hari ini. Kata beliau, sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut. Haythu yastankir al-harba alladhi qamat bihi as-Saudiyyah ma ikhwaniha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin. Di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi, yang dipimpin oleh Saudia bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat asifatil hazm, dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, hatta tasira ala qalbayni abyadha kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard, wal akhar kal-kuzi mujakhiya la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu dan berbagai yang lainnya, logika, akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Ini fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah asifatul hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan ahli sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatli wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi, justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, Kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya.

kecualikan zakat. Ayo, begitu juga sholat. Ada dalil lain yang memperkecualikannya, membedakannya dengan at-taubah minasyirik wad-dukhul fil iman. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari sini kita tahu bahwa perselisihan dalam masalah ini permasalahan yang sangat kuat. Kedua, perselisihan dalam permasalahan ini antar kibar ulama ahli sunnah. Nah, qadiman wa hadithan, salafan wa khalafan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat kufur tarik shalah, menuduh pihak kedua dari ulama ahli sunnah tersebut sebagai murji'ah. Dan sebaliknya, tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah yang berpandangan tidak kafirnya tarik shalah kasalan, menuduh ulama pendapat pertama mereka adalah khawarij. Abadan. Masalah khilafiyah baina ahli sunnah. Sejak zaman sahabat kita sudah mendapatkan faedah. Antara lain siapa? Setidaknya Hudzaifah Ibnul Yaman yang dengan tegas membantah pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullah. Ma tanfa'uhum hadhil kalimah? Qala Hudzaifah setelah berpaling 3 kali. Berpalingnya itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maka yang ketiga baru Hudzaifah mengatakan tunjihim minan nar. Berpalingnya itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maka yang ketiga baru Hudzaifah mengatakan tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari an-nar. Maksudnya dari al-khulud finnar, dari al-khulud finnar. Walaupun mungkin dia akan masuk an-nar sebagai akibat meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa masail yang terkait dengan tarikhus shalah. Ada satu syubhat lagi yang digunakan oleh Al-Haddadiyah, yang alhamdulillah Al-Mujahid Al-Kabir Rabi bin Hadi Al-Madkhali tampil untuk membongkar syubhat ini sebagai bentuk insyaallah tahqiq dari qaulin Nabi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-qalin wa intihal al-mubthilin wa ta'wil al-jahilin walhamdulillah. Dan selalu ana ulang-ulang, dan ulama kita pun mengingatkan sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, al-ulama kathir wal-fuqaha kathir, lakin al-qa'im, nah, ya, yang menegakkan ar-rudud ala ahlil batil, membersihkan dari din ini tipu daya, penakwilan dan syubuhat ahlul bidah, ulama-ulama tertentu masing-masingnya punya fadl. Nah, barakallahu fikum. Fa di antara syubhat yang dijadikan oleh Al-Haddadi Al-Khawarij ini untuk melengkapi kebatilannya menuduh ulama ahli sunnah sebagai murji'ah adalah asar Jabir bin Abdullah. Asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, masih dalam posisi Al-Haddadiyah ingin memperkuat dakwaan mereka bahwa telah terjadi ijma' di kalangan sahabat. Perhatikan bagaimana al-bid'ah itu intihalnya, hilah, tipu dayanya itu sangat halus. Dan ana ulang-ulang kepada talabatul ilm, jangan membaca buku ahlul bid'ah. Jangan mencoba langsung baca bukunya ahli sunnah ulama. Barakallahu.

Karena Nabi mengatakan apa? Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih alladzina fi qulubihim zaighun. Apa kata Nabi? Dengarkan dari mereka, lihat, koreksi begitu. La qala fahdharuhum. Nah, jika kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, dalil-dalil yang syubhat, itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit zair, penyakit kesesatan, penyimpangan. Apa sikap seorang muslim? Fahdharuhum. Waspadai mereka, hindarkan mereka, tinggalkan mereka, tahdir mereka. Nah, barakallahu fikum. Fa kita perhatikan da'bu ulama kita, perjuangan dan keseriusan para ulama kita adalah membantahi syubhat yang semakin halus, semakin halus, semakin halus. Itu yang terus dia. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya. Bid'ah khawarij yang seperti Usama bin Laden dan yang semisalnya, atau khawarij mutaqaddimin, sangat mudah. Kita bisa membacanya dalam kutubul aqidah. Mudah untuk difahami bahwa ini batil. Tapi datang zaman yang berikutnya, zaman yang berikutnya, generasi yang berikutnya, syubhat itu semakin halus, semakin halus, semakin berubah warnanya, di covernya juga berubah. Ya. Di situ, di setiap zaman, min kulli khalafin al-udul tampil untuk membongkar syubhat tersebut. Barakallahu fikum. Fa athar Jabir ini yang disebutkan oleh haula al-khawarij al-haddadiyah, lafadznya adalah ma qala di sini dia menyatakan anna mimma yadullu ala ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah atharu Jabir, bahwa di antara bukti yang menunjukkan telah terjadinya ijma' para sahabat tentang kufurnya tarik as-salah adalah athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lamma su'ila, ketika beliau Jabir ditanya, ma kana na'am yafruqu bainal kufr wal iman indakum minal a'mal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala as-salah. Nah, amalan apa, kata si penanya kepada Jabir, yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan dalam pandangan kalian di masa Rasulullah? Maka Jabir menjawab, as-salah. Atsar ini menisbatkan kepada sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana jawaban Syekh. Qala Syekhuna Rabi, وهذا الاثر ليس مما يحتج به, dan athar ini bukan termasuk athar atau dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Beliau sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, li'anna fi isnadihi Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibu au sahiba al-Maghazi, karena di sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi, yang menulis sejarah pertempuran-pertempuran. Dia seorang sejarawan, perawi hadis, namun di bidang atau menekuni bidang sejarah pertempuran-pertempuran yang terjadi. Wa huwa mukhtalafun fihi. Dia ini kondisinya diperselisihkan oleh muhaddisin. Fa minal ulama man yaqul innahu saduq. Di antara ulama muhaddisin ada yang menyatakan Muhammad bin Ishaq bin Yasar saduq. Wa minhum man yukadzibu. Di antara ulama ada yang memposisikan Muhammad bin Ishaq sebagai kadzdzab. Nah. Wa 'adala al-aqwal fihi qawlu al-Imam Ahmad fihi lamma su'ila 'anhu. Syekh ingin menyebutkan jalan tengahnya. Sebagian ulama menyatakan saduq, sebagian muhaddisin menyatakan kadzdzab. Kata Imam Syekh Rabi bin Hadi, penilaian atau hukum yang paling adil di antara dua pihak ini
adalah pernyataan Imam Ahmad tentang Muhammad bin Ishaq. Ketika ditanya tentangnya, faqala amma fil maghazi wa ashbahihi fayuktab anhu. Kalau periwayatan Muhammad bin Ishaq dalam bidang sejarah pertempuran, maka diriwayatkan darinya, diterima periwayatannya, kata Imam Ahmad. Wa amma fil halal wal haram fayahtaju ila mithli hadha wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu. Sementara periwayatan dia dalam bidang al-halal wal-haram, ya termasuk dalam masalah as-salah, hukum meninggalkan salat dan semisalnya, ya, barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, maka periwayatan dalam bidang ini, dalam bidang al-halal wal-haram, nam membutuhkan periwayatan yang seperti ini, sambil menggenggamkan tangannya, mengumpulkan jari jemarinya. Maksudnya periwayatan yang kokoh, yang kuat. Nah, Muhammad bin Ishaq dalam periwayatan dalam bidang al-halal wal-haram, di luar sejarah pertempuran, ya, periwayatannya lemah. Sementara yang dibutuhkan tentang Imam Ahmad dalam bidang ini periwayatan yang kokoh. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, dalam footnote-nya, yuridu al-imam Ahmad rahimahullah annahu la yuhtajju bi riwayati Ibnu Ishaq fil halal wal haram li'annahu laysa bil qawi wa kadzalika la yuhtajju bihi fil aqaid. Maksud dari pernyataan al-imam Ahmad ini bahwa tidak boleh periwayatan al-imam Muhammad bin Ishaq dalam bidang al-halal wal haram tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dasar. Nah, kenapa? Karena dia tidak kuat dalam periwayatannya. Tentu kata beliau juga dalam bidang akidah. Tidak boleh periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar dijadikan sebagai apa? Hujjah atau dasar. Kemudian beliau masih melanjutkan. Wa qaul Ibnu Ma'in, dan penilaian al-Imam Ibnu Ma'in tentang Muhammad bin Ishaq bin Yasar, saduqun wa laysa bihujjah. Saduq dia, dia orang yang jujur, tidak kadzab, tapi enggak, bukan sebagai hujjah karena lemah. Kadzab tidak, dia saduq, jujur tapi lemah. Bisa dipahami? Ini pernyataan al-Imam Ibnu Ma'in dalam salah satu periwayatan dari beliau. Wa qala fihi marratan ukhra, kata Syekh Rabi, Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Ishaq dalam kesempatan lain, laysa bidzaka huwa dha'if. Orang ini enggak terlalu kuat, bahkan dia dhaif, kata Imam Ibnu Ma'in. Kita tahu Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Ma'in. Ini jawaban pertama tentang athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ini adalah athar yang dhaif dari sisi sanad disebabkan melalui periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Haulal haddadiyah, bukan ahlut tahqiq, walakinnahum ahlut taqlid. Naam, al-haddadiyah sigar itu bukan sebagai ahlut tahqiq yang bisa meletakkan permasalahan dan menelitinya dengan tepat dan sungguh-sungguh. Beda dengan al-kibar, fahum ahlut tahqiq al-muhaqqiqun. Ya. Barakallahu fikum, muhaqqiqun. Naam. Barakallahu fikum. Kalau antum membaca suatu kitab, buku fikih dan yang semisalnya, waqala al-muhaqqiquna minal ulama, telah berkata dari kalangan ulama al-muhaqqiqin, jangan antum kira sama dengan penulis tahqiq kitab ini, doktor fulan lulusan Jami'ah Ummul Qura atau Jami'ah Al-Islamiyah atau Muhammad bin Saud fi Riyadh, ya. Bukan. Antum lihat tahqiq fulan, muhaqqiq fulan. Beda dengan apa yang dimaksud oleh ulama. Qala al-muhaqqiquna min al-ulama aw qala muhaqqiqun min al-hanabila wa syafi'iyyah, beda. Al-muhaqqiqun yang bisa mentahqiq al-khilafat, mentahqiq, meneliti dengan tepat dan kokoh, ya, permasalahan masail yang dibicarakan oleh ulama. Kalau muhaqqiq-muhaqqiq yang ada ini bukan kelasnya seperti itu. Faham tu ya ikhwan? Naam. Syekhul Islam min al-muhaqqiqin, Ibnu al-Qayyim min al-muhaqqiqin, barakallahu fikum, umin ulama'ina,
وفي هذا العصر الإمام الألباني ابن باز العثيمين ربيع بن هادي مقبل بن هادي هؤلاء من المحققين. أنتم perhatikan bagaimana tahqiq yang seperti ini, bagaimana mengarahkan aqwal ulama. Enggak bisa dilakukan oleh sembarang ulama, apalagi as-sighar. Barakallahu fiikum. Ini jawaban pertama. Kedua, minal adillah ala dha'fihi, di antara bukti yang menunjukkan tentang lemahnya athar Jabir dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengisbatkan adanya ijma' sahabat adalah mukhalafatuhu liman huwa ahfaz minhu fi riwayati hadzal athar. Penyelisihan Muhammad bin Ishaq bin Yasar ya, terhadap para perawi yang lebih hafiz dibandingkan dia dalam meriwayatkan athar ini. Jadi athar ini tidak hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, diriwayatkan oleh arwa al-muhaddithun yang ahfaz wa ahfaz minhu, tetapi ternyata berbeda matannya. Nah, begitu juga athar Abdullah bin Syaqiq yang sudah pernah kita bahas. Nah, kata Syekh Rabi, qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabih ta'zimu qadri salah. Berkata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr as-Salah. Haddathana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Az-Zubair qala sami'tu Jabiran. Abu Zubair ada tadlis padanya dalam, selain sahih Muslim tidak diterima kalau beran'anah. Tetapi di sini sudah mengatakan sami'tu Jabir. Nah, sami'tu Jabiran wa sa'alahu rajulun, beliau sedang ditanya oleh seseorang, tidak diterima kalau an. Di sini sudah mengatakan sami'tu Jabir. Nah, sami'tu Jabiran wa sa'alahu rajulun, sedang ditanya oleh seseorang, akutum tu'aduna adzafik syirk, apakah kalian menganggap sebuah dosa itu sebagai sebuah kesyirikan? Ada. Kata Jabir. Qala su'ila, kemudian ditanya Jabir, mana al-'adwa bainal qur, apa pembeda antara sang hamba dari Quran, apa batasnya? Ditanya Jabir, kemudian Jabir menjawab, apa jawab? Qala tarkus, meninggalkan salat. Jabir secara pribadi menjawab, tidak menyatakan kunna bi ahdi rabbillah au kunna hasulillah, tidak menyebutkan kepada sahabat, tapi Jabir sendiri menjawab, tidak dijawab, sehingga enggak dikatakan ke dasar apa? Ijma. Tufakuna ya batal ilm, bisa membedakan bainal al. Nah. Masyaikh mengatakan, fara al qari anna jam lam ya'ni sahabaha hukma tarik. Al qari perhati memandang mendapati bahwa Jabir tidak menukil dari sahabat. Beda dengan asal pertama sebutkan hal al hadidiyah. Ya. Barakatuh. Berbeda dengan asal yang kedua, riwayatkan dengan yang lebih kokoh. Jabir dan Jabir menisban takfir tarik surah kepada sahabat. Wa inna ma huwa alladhi hakama 'alaihi bil, melainkan beliau sendiri, pendapat pribadi beliau yang berpendapat demikian bahwa tarik salah ada atau tarku salah adalah kufur. Wa syattan baina ma yad'ihi 'adil min al-ijma' wa baina qawli Jabir wa hukmihi wahdahu. Sangat berbeda jauh antara klaim dakwaan adil, yani adil al-hamdan al-ghamidi al-kharijil haddadi, naam, dengan fatwa Jabir bin Abdullah dan hukumnya dia secara sendiri pribadi. Nah, beda sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiikum. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, perhatikan ini syubhat dan tipu daya ahlul batil, dan inilah tahqiq. Nah, dari ahadu akabir al-ulama, qala wa'atakid anna adilan waqafa ala qawli Jabir hadha fa'aghfalahu amdan li'annahu la yuwa

0: wafiqu hawahu. Dan ana yakin, kata Syekh Rabi, bahwa si Adil ini tadi, Al-Haddadi, sebenarnya dia telah tahu, telah mendapati asar Jabir yang kedua ini tadi. Sebenarnya dia tahu. Nah, perhatikan, Syekh mengatakan, saya yakin sebenarnya si Adil ini tahu adanya asar Jabir yang kedua ini, yang berbeda lafadznya dan sanadnya lebih kuat. Tapi sengaja dia abaikan, tidak dinukil. Barakallahu fikum. Sementara asar Jabir yang tadi memang dinukil oleh si Adil dari kitab Ta'zim Qadr Shalah, kitab yang sama. Yang ini dinukil, yang ini ditinggalkan. Oh, mungkin dia enggak tahu di halaman-halaman berikutnya. Jangan terburu. Syekh melanjutkan. Qala. Wad dalil ala ma aqul annahu naqala qawla Abdullah bin Syaqiq. Lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Bukti atas kebenaran ucapanku ini, kata Syekh, adalah si Adil ini menukilkan ucapan siapa? Abdullah bin Syaqiq, yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, naqalahu min kitab Ta'zim Qadr Shalah. Menukil ucapan ini tadi dari kitab Ta'zim Qadr Shalah karya Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Dengan nomor asar Abdullah bin Syaqiq 948. Berapa? 948. Nomor asar Syaqiq Abdullah bin Syaqiq dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah. Qala wa taraka athar Jabir qablahu mubasharatan. Dan dengan sengaja si Adil meninggalkan, mengabaikan athar Jabir dengan lafaz yang kedua ini tadi, ya, yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr satu nomor sebelumnya, yaitu 947 athar. Oh, ana enggak tahu, berarti anta bukan muhaqqiq. Anta musta'jil. Wal muhaqqiqun la yasta'jilun. Sesuai dengan namanya, tahqiq. Anta lasta muhaqqiq, anta muqallid. Anta saghir ya jahil. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Syekh teliti sekali. Betul-betul tahqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq nomor 948 dia nukil, sementara athar Jabir dengan lafaz yang tidak menisbatkan kepada ijma sahabat itu satu nomor sebelumnya. Nah, berarti Anda menulis itu asal-asalan minimalnya, atau kemungkinan kedua dan ini yang lebih besar, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh, ma yuwafiqu hawah, menukilkan apa yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, ya. Barakallahu fikum. Minimalnya apa? Dia ini bukan ahli tahqiq, innama jahilun muqallid. Kemungkinan kedua memang dia tahu sebenarnya, tetapi sengaja tidak dia nukil karena dia tahu isinya bertentangan dengan yang dia klaim atau dakwaannya. Fahim tum ya ikhwan? Siapa yang bisa membongkar seperti ini? Nah, kalau kita sigar mungkin terpengaruh, tertipu. Masya Allah, iya ada asar dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah. Wah, coba mau anak periksa dulu. So ilmiah ini, si saghir ini, ya, lihat. Iya betul. Masa Syekh Rabi enggak tahu ini? Nah, ada sigar. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azzani Allah iyakum. Yang berikutnya, mereka juga berdalil dengan athar Al-Hasan Al-Basri. Nah, qala wa mimma ihtajja bihi huna qawlu Al-Hasan Al-Basri. Dan di antara yang dijadikan dalil oleh dia adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri, baina al-'abdi wa baina an yushrika fayakfur an yad'a shalah. Pembatas antara seorang hamba muslim dengan perbuatan syirik yang dengannya dia menjadi kafir adalah meninggalkan salat. Naam. Wa hadzal qaul yuhim al-qari'a annahu qawlu al-Hasan nafsihi. Naam. Ya. Ini kata Syekh, qaul ini tadi akan mengesankan kepada para pembaca bahwa ini adalah fatwanya Al-Hasan Al-Basri, dia, beliau sendiri. Karena qala Al-Hasan, apa yang difahami oleh qari atau orang yang mendengarnya? Ini fatwa qaul Al-Hasan Al-Basri. Apakah demikian? Nah, walaysa al-amr kadzalik, tidak demikian perkaranya, kata Syekh. Innama rawa Al-Hasan hadzal qaul an as-sahaba faqala balaghani أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. Nah, Jabir tidak berpendapat demikian. Bukan qaul Jabir, tetapi kata Syekh, Jabir mengatakan balaghani, sampai berita kepadaku bahwasanya para sahabat Nabi dahulu berkata bahwa pembatas antara seorang hamba dari perbuatan syirik yang kemudian dengannya dia menjadi kafir adalah dia meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Ini pertama. Bukan Jabir mengatakan, bukan Jabir berfatwa, tetapi mengatakan balaghani. Sementara Haulal Haddadiyah mengesankan bahwa ini qaulul Hasan juga. Nah, bisa difahami bedanya antara dua qaul ini tadi? Nah, barakallahu fikum. Dilengkapi oleh Syekh tentang tidak benarnya berdalil dengan asar ini, qala wa huwa atharun dhaif. Asar ini adalah asar yang dhaif, barakallahu fikum, li'annahu ay al-Hasan al-Basri lam yasma'hu min as-sahaba ridwanullah alaihim wa innama qala balaghani. Karena Al-Hasan tidak mendengar, ya, tidak meriwayatkan dari sahabat. Nah, tetapi dia hanya mengatakan balaghani. Siapa yang menyampaikan? Majhul. La yu'raf. As-sanad la yu'raf. Ar-rawi la yu'raf. Siapa? Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban dari beliau, hafizahullahu ta'ala. Semoga ini menjadi amalan pemberat mizan amalan soleh syekhna, walidina Rabbi bin Hadi al-Madkhali, dan sebagai bukti jihad beliau di dalam membela sunnah memerangi ahlul bid'ah. Taib, sampai di sini barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah. وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan-permasalahan dakwiyah yang terjadi di zaman kita hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini antara lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siapa al-mustaqimin ala tariqah dan siapa al-munharifina anha, siapa orang-orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tariqat ahli sunnah
1: dan siapa di antara mereka yang telah menyimpang darinya. Hal ini adalah salah satu amalan yang dicontohkan oleh salaf, mengenali kondisi zaman dia hidup, sehingga apa yang dia pelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sunnah, dia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidaklah ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran was-sunnah dan siar salafil ummah itu hanya sebatas teori yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, dia tulis. Namun dia tidak mengerti bagaimana mengamalkannya. Maka sangat penting kita mengenali kondisi ini di bawah bimbingan tentunya para ulama sunnah. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, dari pembahasan semisal ini kita bisa mengambil manfaat pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salafunas salihun terkait kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucapan mereka dan membaca buku-buku karya-karya mereka, ternyata kita mendapatinya itu adalah wasiat yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Quran was sunnah. Dari satu sisi, dari sisi lain realita membuktikan bahwa apa yang mereka wasiatkan itu adalah benar. Bahwa barang siapa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan ahlul batil, mendengar dari mereka, mempersilahkan mereka berbicara di hadapannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, ternyata itu adalah salah satu al-asbab al-kubra seorang jatuh pada al-inhiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Sejarah telah sering kita dengar, fulan bagaimana bergaul dengan ahlul bid'ah yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang. Yang satu lagi juga demikian, bagaimana dia sempat bergaul dengan Mu'tazilah, akhirnya dia hanyut di dalam kubangan syubhat Al-Mu'tazilah, sehingga dia menjadi seorang yang Mu'tazili. Namun ternyata itu bukan sebuah kisah belaka yang tidak ada ibrah padanya. Ternyata di zaman kita hidup ini tidak sedikit orang-orang yang dahulu di awal sairihi, di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, berada di atas al-manhaj salim, di atas manhaj yang kokoh, kemudian bersama waktu ketika dia mengabaikan prinsip salaf dalam menyikapi ahlul batil dan meninggalkan pergaulan dengan mereka, sudah diabaikan. Maka ternyata beberapa pihak yang dahulu kita melihatnya sebagai seorang yang masya Allah memiliki kemampuan-kemampuan ilmiah, ternyata sekarang telah menyimpang. Maka dari itu, ini sebagai nasihat buat saya pribadi. Hal ini saya sampaikan untuk saya bisa mengambil pelajaran, dan semoga Allah membantu saya untuk bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan yang kedua, untuk antum talabatul ilm, manfaat juga pembahasan seperti ini sebagai pembekalan buat kita dan antum semuanya, yang insya Allah ke depan antum akan menjadi duat menebarkan sunnah dan tauhid. Ketika kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang seperti ini dan fatwa ulama sunnah tentangnya, dikhawatirkan kita pun akan terseret pada penyimpangan. Mungkin bermula bukan dari membela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terang-terangan, tetapi membela sosok-sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Ketika temannya yang lain memiliki informasi, keburu syaitan mendahului dia untuk menanamkan penyakit hasad terhadap temannya. Kenapa dia tahu, saya tidak tahu? Kenapa dia memiliki informasi ini, saya tidak? Kemudian mencoba menentang informasi temannya, atau melakukan lamz, semacam peremehan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan, menyikapi teman-temannya yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tulabnya, pembahasan manhaj, manhaj terus. Yang penting itu bagaimana kita mengenal usul, mengenal lughatul Arabiyah, hadis, masail fiqhiyah tentang tauhid. Lamz. Dari waktu ke waktu pembahasannya tentang manhaj, manhaj dan manhaj. Atau dengan kata lain, haula ashabul manhaj, ashabul manhaj. Nah. Wal iyadhu billah. Berlanjut langkah demi langkah khutuwatis syaitan, sampai akhirnya dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang ada pada sosok, pada syakhsiyah yang dia bela tadi. Ya ma'syarat talabatil ilm, waspadai khutuwatis syaitan. Nah, karena khutuwatis syaitan itu datang tanpa disangka dan tanpa dirasa. Di antara yang mendorong saya untuk berbicara seperti ini di kesempatan-kesempatan tertentu, yang walhamdulillah durus di ma'had kita juga ada ihtimam terhadap masail usuliyah, usul tafsir, usul fiqih, usul hadis, qawaid fiqhiyah, durus dalam bidang fikih, durus dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang lughah, dalam bidang tafsir, dalam bidang mustalah al-hadith, qiraatul Qur'an wa hifdzul Qur'an. Walhamdulillah, yang kita berharap Allah jadikan itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kemungkaran, ilmu yang bermanfaat, menguak, membuka tabir syubhat, serta mencegah kita dari mengikuti kungkungan syahwat. Amin Allahumma amin. Dan semoga amalan talabul ilmi yang kita lakukan ini termasuk al-hasanat al-mudhibah lis-sayyi'at, hasanat yang dapat menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, ketika saya sempat berbincang dengan salah satu kawan kita, dulu mungkin duduk bersama kita, yang sempat saya ceritakan, sempat saya sampaikan, yang itu membuat saya sedih. Saya bersama dengan salah seorang ustaz di antara al-asatidz al-afadil berkunjung ke negeri Yaman, ke salah satu ma'had yang ada di sana. Kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib. Sampai perbincangan pada waktu itu menyentuh nama salah satu ahlul batil di masa ini, yaitu Ali bin Hasan Al-Halabi. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, di saat itu saya sampaikan tentang siapa Ali Al-Halabi ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya dan ustadz yang bersama saya pada waktu itu, ya ustadz, kalau kita di sini diajari oleh syekh kita, untuk tidak berbicara mendahului ulama. Termasuk tentang Alil Halabi ini. Enggak ada ulama yang berbicara. Nah, kita di sini diajari untuk tidak berbicara mendahului para ulama. Masya Allah. Tentunya kalau seandainya dia ucapkan itu dengan kalimah yang lebih beradab, dengan mengatakan afwan ya Ustaz, hal ini sangat penting. Apa bisa misalkan saya mendapatkan referensi literatur aqwal ulama, fatwa ulama tentang hal ini? Itu adalah kalam muta'addib, talibul ilmu tawadhi'. Nah, bukan dengan seperti ungkapan yang kita dengarkan tadi. Maka ana bersama Ustaz yang di sebelah ini sempat terdiam memikirkan bagaimana mengarahkan saudara kita ini. Dengan terpaksa beberapa ucapan yang mungkin pahit dirasa, tetapi ana berharap itu adalah obat buatnya, sebagai bentuk kasih sayang saya untuknya. Saya katakan barakallahu fik, al-asatidah yang di Indonesia itu juga mereka adalah murid-murid ulama. Hadza al-ustad, ana sebutkan al-ustad Qamar, Ustaz Usama, Ustaz Ruwaifi, dan yang bersamanya dahulu belajar di Madinah kepada ulama kibar. Supaya saya tekankan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar tidak sekibar itu. Supaya dia sadar, semoga dia memahami kalimat yang saya ucapkan, ulama kibar. Maka Ustaz-Ustaz kita tadi yang saya sebutkan itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, murid Asy-Syaikh Ubayd Al-Jabiri, dan masyayikh yang lainnya. Pernah belajar menghadiri halaqat Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, guru Syekh Rabi. Ini ustaz-ustaz kita yang di Indonesia. Dan mereka semua mendapatkan nasihat, bimbingan dari ulama kibar tadi untuk tidak berbicara mendahului ulama. Begitu juga ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Yaman, murid daripada Syekh Muqbil. Dan semua masyayikh yang ada di Yaman sekarang murid daripada Syekh Muqbil. Al-ustaz Abdurrahman Abu Usama, Ustaz Abdurrahman Lombok. Al-ustaz Abu Ubaidah Syafruddin. Al-ustaz Fauzan. Dan yang lainnya asatidah yang tidak bisa saya sebutkan itu murid daripada Syekh Muqbil. Dan Syekh dahulu menasehati kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, ulama telah berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang Alil Halabi. Oh iya Ustaz, barakallahu fik. Kalau seandainya antum bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentangnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Telah berbicara tentangnya Syekh Salih Al-Fauzan. Telah berbicara tentangnya Syekh Rabi bin Hadi wa Syekh Muhammad bin Hadi dan masyayikh yang lainnya. Saya menghargai semangat ikhwan kita yang belajar di Yaman. Semoga Allah menjadikan mereka du'atan bal ulama. Semangat untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu fikih, dan yang semisalnya akidah, tauhid. Dan itu yang saya nasihatkan untuk diri saya dan seluruh ikhwan. Ihtimam terhadap durus yang ada di ma'had masing-masing, baik durus ammah ataupun durus khasah. Tapi tolong jadikan sebagian kecil waktu antum. Saya katakan sebagian kecil waktu antum. Di hari Jumat, di hari libur tidak ada durus khasah. Kalau durus ammah yang langsung diberikan oleh syekhnya, mungkin masih berjalan walaupun hari Jumat ba'dal asr atau ba'dal maghrib. Nah, di kesempatan itu di hari Jumat antum jadikan waktu 1 atau 2 jam membaca fatwa ulama, fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Syekh Shalal Fauzan tentang al-umur, perkara-perkara di zaman kita yang kita hidup ini. Jangan sampai antum ketinggalan yang seperti itu. Apa manfaatnya antum belajar fikih hingga mendalam, usul tafsir hingga mendalam, usul fikih hingga mendalam, al-lughah wal hadis, tetapi antum tidak tahu tentang kondisi zaman antum, manil mustaqimin wa manil munharifin? Maka sangat dikhawatirkan antum bukannya bisa memberi manfaat kepada orang, kepada umat, kepada salafiyin, justru antum memberi darar terhadap salafiyin tanpa antum merasa. Nah, yang seperti ini terjadi, semisal yang saya ceritakan ini, lebih dari sekali atau dua kali saya berjumpa dengan sebagian teman-teman di sana. Ya subhanallah. Maka kalau ada di antara antum yang akan berangkat nanti ke Yaman, ya, ingat baik-baik nasihat ini. Nah, mungkin antum atau saya tidak sempat berjumpa dengan antum. Silahkan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, agar nanti kita para asatidah bisa mengambil manfaat dari antum sepulang dari sana, mengambil faedah-faedah ilmiah sepulang antum dari sana. Tapi ingat, jadikan sebagian waktu antum, sebagian kecil waktu antum, untuk membaca, memahami fatwa ulama al-kibar. Nah, ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, itulah beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadikan sekelumit waktu kita di tengah-tengah durus di ma'had ini membahas seputar masail manhajiyah. Kita ambil misal pada malam hari ini pembahasan tentang Ali Al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja, salah satu al-munharifin di zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Roja, yang diagung-agungkan oleh Yazid bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir Jawas, nah, diagung-agungkan oleh Abdul Hakim Abdad, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain dan yang lainnya dari al-hizbiyin di negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Al-Halabi? Tadi dalam mukaddimah majelis ini sudah saya sebutkan, ketika seorang telah mengabaikan wasiat dan nasihat salaf terkait dengan sikap menjauhi ahlul batil dan ahlul bid'ah, untuk tidak duduk dengan mereka, semajlis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung dalam lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka inhiraf itu masuk kepada seorang dan menyeretnya jatuh pada penyimpangan. Maka Ali Al-Halabi adalah salah satu dari mereka yang telah mengabaikan wasiat salaf. Kita tahu dia dulu pernah mensyarah Syarhus Sunnal Barbahari, pernah memiliki syarah tentang Al-Asma wa Sifat. Itu bukan jaminan ya ikhwan, ketika wasiat salaf hanya diambil sebagiannya dan ditinggalkan yang lainnya. Ali Al-Halabi dalam salah satu penyimpangannya adalah

memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhdh wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Ali Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah Hiyal Wasat As-Syar'i Al-Mudadu Littatarruf pada tahun 2010, bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa. Judul yang nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, wa qabla ar-raddi ala tilkumud da'wa al-batila wa daf'an likhtilatil mafahim uqarrir. Sebelum saya membantah berbagai klaim yang batil itu tadi, ini pembahasan sebelumnya, dan dalam rangka untuk menepis adanya pencampur adukan pemahaman di dalam memahami urusan-urusan dakwah, uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yaduru al-khilafu fiha baina as-salafiyyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-Salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara Salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi As-Salafiyin atau Salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi Salafiyah dalam permasalahan akidah? As-Sufiyah, Asy-Syiah Ar-Rafidhah, Al-Batiniyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Semua itu adalah para penyelisih Ahli Sunnah. Nah, ana ulangi ucapannya supaya antum bisa faham dengan lebih baik. Uqarrir, maka saya menetapkan, bukan salah ucap ya, karena dia sudah mengatakan uqarrir, saya tegaskan, saya tetapkan, annal masail fiqhiyya awil aqadiyya, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara Salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-Salafiyah. Nah, siapa yang menyelisih Salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, bahkan khilaf, perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufiya misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan,
Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma bitatarruf aw ramyiha bil irhab idh hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Nah, tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkali wala bi ayyi halin minal ahwali liddi'ai ala jihatin ma bitatarrufi aw ramyiha bil irhab idh hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua, diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun, sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'asub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Nah, hawa nafsu. Nah, padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wil aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi? Yang salah satu tulisannya apa? At-ta'liqat al-athariyah ala al-manzumat al-baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Ali Al-Halabi, kamithli, dia mempermisalkan. Seperti permasalahan masail itsbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'alal wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wat tawassul bi ghairillahi subhanahu mudadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghunuwi fi jinabi sayyidina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi masailu kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd بين عامة علماء أهل القبلة على اختلاف فرقها ومذاهبها. Seperti apa permasalahan yang enggak boleh diseret, dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan isbat asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini ahlus sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih ahlus sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun. Ini masalah aqdiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan
yang di situ terjadi akhd warad, masih terjadi diskusi. Hakada? Masih terjadi diskusi? Atau permasalahan yang sudah mahdum, permasalahan yang sudah selesai, bahwasanya Jahmiyah, man i'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi anna al-Qur'ana makhluk laisa kalam Allah fa huwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd warad baina ulama ahli sunnah. Ha? Yal Halabi

نعم. بارك الله فيكم يا إخوان. خلاف kita dengan Mu'tazilah yang menafikan ulu Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arisnya. Ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhid warad, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatha dan gulunya kaum Sufi terhadap Rasul, yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini As-Sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummul mu'minin bizina wal fahisha, ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhd wa radd. Nah ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij, khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap ulatil umur, khilaf kita dengan kilabun nar, adalah masail yang antum katakan di sini la yajuzu an tushab wa tuwaddaf bi ayyi shaklin minal ashkal wa bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma, mubham. Hadha alimul lisan, hadha rajul alimul lisan ya ikhwan, intabihu intabihu, barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asya'ira wa ghairihim, adalah masail akhd wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan alil halabi seperti ini? Yang zahir urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul usulis salafiyah wa huwa mukhalatatu ahli al-bid'ah wal ahwa, karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama unas salafi as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm, bersama dengan nasihat kami, ana dan asatidah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lughah wal hadis wal Quran wal ukhuwah wal mahabbah wan nasiha wal munasaha. Tetapi jangan lupa

lebih arahnya pada khut tersebut dengan beberapa tilan yang makin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Ahmad bin Hadi Al-Mali Hafizullah dan sebuah jawabannya di sini berjudul Nushu Bayan li tajawuz Muhammad fi khutihi a'fnas waqtan al-iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap melampaui batas berbagai cara yang Muhammad telah melampaui batas dalam khutbahnya yang dijudul A'fnas batlat ahiman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah iman. Beliau mengatakan setelah Bismillahirrahmanirrahim dinukil tentang jawab Syekh Nara Lisa nukil oleh Syekh Fawz Ali Al-Madkhal Hafizullah. Beliau mengatakan sami'tu qadhan Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan sami'tu khutbah Syekh Muhammad al-Imam sidian wa qara'uha murraghat wa hiya al-alqa fi al-15 min Syawal 1436. Aku mendengarkan khutbah, berarti aku telah mendengarkan, bukan disampaikan, dinukil, tetapi mendengar langsung rekam. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan itu disampaikan ke Syekh sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau lengkap. Mulai ada pihak yang berkomentar tanpa ilmu panjang. Nah, di sini beliau menyatakan qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada 15 Syawal yang tidak cukup katsnya itu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tu mufarqatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara membaca transkrip. Qala fadhashtu kal indhash fadhal ghayatuhu, dengan ku kasih setelah mendengar dan membaca aku benar-benar kejut, goncang, kaget, terheran. Tabli. Id lam nas'alahu ayyam tasabbul huriyyin wafiq ala ahli al-ilm was-sunnah bil qadri at-tashdid wadmi kalikan wahida. Dimana belum mendengar satu kata dari Muhammad dalam di saat asy-syi'ah al-huri ar-rafidhah masai membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah. Ada komentar Muhammad ini. Bela sungkawa atau mengecap perbuat Rafidhah atau mengingatkan kaum Rafidhah pun meninggalkan kalimatnya atau mengatakan kalian berbangga dengan rasa menang. Pernah kata Syekh kita dengar satu kata satu komentar pun diam Muhammad ini. Di saat ahli sunnah bun tembak bom hancur masjid, diusir rekamnya, lari terdiri ketika duduk ada, melarikan diri dari kejam kaum Rafidhah. Mereka menggunakan perahu-perahu terpaksa untuk minta silan. Ijal wisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh Syiah Rafidhah Muhammad al-Imam, dia khutbah Jum'ah wal-wal. Diam. Perhatian ikhwan. Kasih ini sangat, sangat mengertindah. Falamma bat rihul iman, ketika angin keiman telah hembus, da'an nusku li ahlami wa sunnah, dan datang pertolong kemangan untuk ahlu islam dan ahlu sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hal qawul mungkar, pernyataan ini sangat mungkar ini. Yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini, kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan

هذا القول المنكر. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan cara-cara galak. Kalangan Ahlul tidak jujur dalam sikap, bukan tariq ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengatakan, memaksa satu kata tanpa pihak yangnya. Ini Muhammad al-Imam mau mempengingkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Ini Syekh Abdullah Al-Bari dan Syekh Muhammad Badi tak faham ucapan ini Syekh yangnya, tak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana beri, siapa yang ku yang abdimu? Nah, tapi ucapmu diucapkan si saat ahli sunnah sedang syukur dan bergembira dengan tangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslim dan ahli sunnah. Bergembiranya dengan anak-anak kecil, orang-orang tua dan kemenangan terhadap kaum syarafin sejak kejam itu. Kemudian anda katakan itulah intar jahannam. Itu kejujuran. Semoga Allah bukan anda dan antum ikhwan dan jidat ma'au ba'd dengan kanu lehi lakutul jad. Tidak suatu tersesat setelah itu sebelum ada di adaya yang suka debat. Kalau aku mudah ringan berkur terhadap ahli yang menasti mengsi walaupun das tadi akhir jangan sombong. Jangan jidal, tersesat anda. Qad. Sekarang melanjutkan. Wa madalla min al-ahli faqad wa'aha fi mawdhiha. Kama tamassahu 'ala basatihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan berbagai dalil digunakannya sebagai dalil baik dalam bentuk hadis di dalam khutbahnya itu. Dia menyebutkan hadis tentang tahdirnya Rasul dari Fan. Tahdir Rasul di sebunuh-bunuh. Kita sudah pernah mendengar baca hadis tersebut. Nah, benarkah dalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil itu. Seperti dia mau kondisi seperti ini, ahli sunnah juang segala kemampuannya. Mempertahankan tauhid mereka, akan mereka, negeri kampungnya. Menghadapi kaum syirik Rafidhi Kafarah. Hadis-hadis yang Rasul larang umat untuk membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang seperti ini. Maka Syekh katakan dalil-dalil hadis yang dikannya sebagai dasar dan banyak sebut sungguh dia Muhammad al-Imam telah mengkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama sallahu ala ratihi. Sebab Allah telah membutakan penglihatan matahinya. لا حول ولا قوة إلا وهكذا الفن تفن القلوب عن قد حق وعدته ومعرفته نسأل الله أن يثبتنا على الهدى. Demikian fitnah itu Syekh, di mana ulur diuji dan diberitnah ini terfitnah di terhalangi dia dari maksud dari al-haq, maksud mengedepan al-haq menghalangi al-qulub. Fitan ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub 'ard siri 'ud'a. Hadis yang dia dalilkan dia jadikan sebesar bukan ahli untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apa kemudian Al-Khalifah Rashid Rabi Ali bin Talib radhiyallahu anhu ketika merangi Khawarij dan terbunuh ribu dari mereka, kita akan bahwa Ali lah membunuh sesama muslim yang telah dalam fitan. Coba Muhammad Imam jawab yang seperti ini. Apa kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan ajal muslimin ala kil khawarij war rawafid tasbaka ahlul islam ula islam tentang kewajiban atau disyariatkan yang memerangi kau khawarij dan kau wafid, yakni Syekhul Islam mengizin untuk membunuh muslim. Wan bi alaihi wasallam dakan khawarij wa adrakhum laqaltuhum

Karena aku menjumpai mereka, munculnya dengan kekuatan menyapu umat. Maka akan bunuh mereka. Laqataltuhum. Abunka seperti dibinasakan Ma'ad, tidak tersisa. Kalau Rasulullah SAW mengatakan memberi semangat bagi kaum muslimin untuk menangi mereka. Di mana saya kalian pati kaum mawarid perangi mereka fa in fi qablihim ajran indallahi man qatlahum. Sesungguhnya disiapkan jadi di sisi Allah bagi orang yang sering memberi mereka, bunuh mereka. Tadi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup tahat Muhammad ini, sehingga betul-betul ikuti hawa nafsunya. Waliyadullah Muhammad Imam menyambut fitnah, tawaran akhidikah, tidak punya kekuatan dan bekal kepada Allah, bahkan sebelumnya dihadapi dengan si ilmiah dan cabernya kepada ulama, berista, minta fatwa kepada ulama. Bahwa ini sudah ditinggalkan, masuk dia fitnah. Akhirnya, kita teringat pada hadis Ayyul bin Suribaha Mukita Nuktat Sawah. Tidaklah sekalbu berusaha respon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akal tanpa bingan, dengan kebohannya tanpa merujuk kepada para al-agam, ulama-ulama senior ummah, berarti dia sudah respon fitnah. Kita fitnah tun sudah diletak titik dalam kubunya itu. Kalau sudah konverti di sihat yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadur aswadamurada kakuzakhiyah, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya itu terbalikkan gas yang bertelung. La ya'rif ma'rufan amru ma'ruf. Yang sudah disebut oleh ulama, jelaskan dalam ahadits. Wa la yukiru mukaran. Lama usriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf nilai sebagai ma'ruf, akan katakan dan nilainya sebagai mukar. Kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan usinya, kebodohnya, dan afiatnya. Ya subhanallah, berkeras Muhammad Imas kebohannya dengan khutbahnya pada tanggal 5 Syawal. Dipertegas kebohannya ini tak dengan jidal, mau menerima nasihat. Dengan kesimpulan-kesimpulan orang komentar maksudnya, subhanallah, yang berkomentar itu katil ilmu asyikat, bukan anak kecil. Berkomentar ya imah, ulam. Rahimahullah Syekhana Al-Allamah Muqbil Hadi Al-Wadi'i. Ini mengingat kita kepada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Allah yaqbidu al-ma itiz'an min sudil ibad, lakin qabdil ma. Allah tidak cabut itu serta-merta, itu saja cabut dari hati manusia itu. Yadinya fadinya ilmu dia tahu hak itu yang batil itu batil, halal halal yang haram haram, tiba menjadi bodoh dan jahil begitu pula. Tetapi dengan cara diwafkannya para ulama. Hati dalam keyakinan iman sampai-sampai tidak di sisa seorang pun tak dan suruh usan juhad. Rahimahullah, sunnah al-allama Mubin Hadi wafat beliau. Kemudian muncul bala andai membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, lagi Al-Quran lujawi anajim. Bisa menyentuh kalau untuk bisa lahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu anajahum hadis pada berkhutbah khutbahna berapi, tapi runjuhala fadilu atau biadi ilm, mereka ditanya diminta fatwa dalam masa-masa besar yang hanya pantas berfatwa adalah al-agar, ditanya oleh umat, umat jahil tidak bisa bedakan mana alim, mana otor, mana alim, kawai. Nah, maka kita akan kepada yang mengaku sebagai murid Muhammad Imam, the deen.

هذا الدين. فَذُرُوا عَمَنْ تَأْخُذِينَكُمْ. Siksa ulang, kursi ulang. Dari siapa kalian ambil ilmu agar kalian fatwa untuk keyakinan? فَأَفْتَ بِغَيْرِ مِنْ فَلُّ أَضَلُّ. Akhirnya berfatwa pada ilmu dan menyesat pada diri dan menyesatkan lain. هذا فتن يا إخوان. Al-Iyadah sampai pada khutbahnya 15 Syawal. Mestinya Muhammad Imam melihat keadaan yang seperti itu. Kondisi yang mulai berbalik. As-Sunnah mulai Allah kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syafdah. Hal mereka hancur. Fis dan persenjataan mereka hancur. Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap sebelum. Kalau gitu, cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bu'i Uthman Salimi. Dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun hanya masalahnya sudah jelas berfuah tentang hal itu. Sudahlah menutupi gengsi, tanya ke ulama. Nah, ikhfiddin rani rahimahullah, tapi tidak dialakan malakbah. Dengan khutbah sebagiannya sudah kita akan bersama. Dan sudah dijawab sebagian ulama kita. Syekh Abdul Qari juga jawabnya. Ikhfiddin rani rahimahullah. Kemudian Syekh melanjutkan. Haythu. Inna kita al-rafid wa mithim al-kharij la yandari tahta qtal al-fit bal huwa jinsi tali radiyallahu anhu abah ridwan al-fit

Rafidah. Begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij, sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah, apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah sepakat ahli sunnah annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb diddu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini, ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa diddur rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum. Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum. Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayyuraji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah, dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi lin nafs, mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju' anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqq qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats, perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'imma, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini di antara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar
yang benar-benar memiliki pengetahuan.

0: pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait Al-Iman bil Qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lu syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar, demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam al-wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai al-imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian al-imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan,